0: 8 minit terlepas pukul 8 pagi. Oh, mana mana pukul 8.
1: Hari tiga.
0: Ya, hari tiga
1: untuk gerai kan.
0: Sakit gawai kan namanya.
1: Sakit gawai. Bisa rampir bimbing sakit gawai.
0: Oh, selamat hari gawai ketiga hari itu nah. Hari ketiga gawai Dayak. Itu kita tahu untuk nanti rengah sakit kini batuk kena mah pagi itu. Empat ubat meh. Empat benar mu ngau kan.
1: Empat ubat udah nyak lutat kan.
0: Ya lutat kan. Ya kena ada giga ada ni.
1: Tahu. Setahun sekali banyak korang lah. Okay, tu bisa kak mada tersau tu kan. Berkawan ngau orang ke bisa lenyau tinggi tu. Bisa orang tertemu ke tinggi ke lenyau tu. Orang ke bernama Stanley Anak Wong. Ya tu tadi tinggi tu ditemu ba tamu Sri Aman tu kan. Ditemu ba tamu Sri Aman dan udah dianjung ngagai polis Sri Aman. Polis Sri Aman dia.
0: Udah anjung ke balai nah.
1: Udah anjung ke balai ke. Okay. Jadi kita ke ngelala Stanley Anak Wong. Address itu ba Perak tu kan. Ba Setiawan Perak. Angkanya tu tadi gawak di Perak dia.
0: Oh, pulai gawai nya pelawak aku.
1: Pulai gawai. Jadi kita ke berkelala atau ke ngelala Stanley Anak Wong tu. Tahu mada ngagai ya ngambil tinggi ya ba balai polis
0: Sri Aman. Bukannya terberayaan bagi tu. Menung meli barang kadang-kadang ada berasa itu tu. Namanya ngeruak kucik tu tadi.
1: Ya.
0: Tu bukai jadi lalu sama ngau pansut ke Joko. Kau ngambil duit aja.
1: Aman. Ya. Angkanya kata namanya baru dah meli minyak dah kan. Kena budi 95 ni tadi mantai ke isinya. Yang terberayaan dari kambut ini. Nya tadi.
0: Ya. Okay. Jadi kengkai Stanley. Stanley siapa tadi ni?
1: Stanley Anak Wong.
0: Stanley Anak Wong. Oh. Nanti bisa dengar boleh tai ngambil IC tinggi ke Balai Polis Sri Aman pagi tu.
1: Okay. Pagi tu bagi bisi topik kan? Topik kita nama pengerami ke diatur nyerobak gawai kita ke tawan tu. Jadi kita sama nemu pengerami gawai tu segi banyak diatur pengerami nyumba rigawai nyerombak rigawai itu kan. Bekal gawai tu mulai pinang bisi mangkong tiang makan selamat hari pengada. Nama lagi kebukanya tadi tahu dirintai ke dia meh. Bekal engkau nama pengerami kebukai pengerami makan selamat anak ke baru kini. Makan selamat nyambut menantu baru kini. Makan
0: bini
1: selamat
0: baru kini. Tahu rintai ke dia lagi ke menua macam.
1: Ya.
0: Okey, jadi okay, bala kita pagi tu ya kenyang-kenyang bisi mulai keririk kini. Udah habis kemisi gawai. Tajam lagi kemisi dia tu. Tebal lagi mayo lagi kita itu. Nanti kemisi nah. Hari lima baru upiah terbuka baru. Kawak baru. Tahu pelaba aku mayo hanya ke terus nyambung cuti kemisi dia.
1: Ya, nyentuk ngagai nembak ke berengkai sekolah. Lima bulan dari lima. Lapan bulan baru sedak yang mayo ngepun ke pengawak. Baru namanya tadi Nurun Kupias.
0: Ya. Minggu baru ni lah ne.
1: Ya.
0: Sama pula berjimat mah kita ya ke jangkanya bisi mindah mulai ke diri ke ni pagi tu. Nanti kita berarti ke berita ke bisi nyadi sari kemari moga penusah orang ya ke penusah baik yang tadi ya. Bisi ya ke karam bisi ya ke namanya dan tu mana nasib mah tadi.
1: Ya.
0: Lemas lalu operasi ya ke diatur moga gigak ngau nyelamat sekedar dua tadi lagi di pejalai ke
1: ya
0: bisik sudah ditemu mega jadi ngarap ke kita sama belak berarti ke pengelikon di Rimpu meh kita ke kena perauknya ya
1: serta merak mega meri tapi puji meh ngagai raban pengelikon di udah nyelamat ke sidak ke udah selamatnya tadi.
0: Ya ya. Okey. Udah lagi baca komen kita ba topik minggu pagi tu. Tu lagu hari Ram Merah cerita tua. Ba 2 pagi.

0: tua pagi rewind.
1: Pamai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaji primary satu dia perhati kena dia mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke ya ke sama album mayo masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nade arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban dia sikup main. Saya tahu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang dibaik kaban nya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah sikup nya ba. Mesti ke brother hood mesti besi deh.
2: Jadi nya ba aku nya ba.
1: Kita brother hood sikup nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya ba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y. Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
5: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering enti sama kuing sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku bana jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: 2 pagi 3 hari bulan 6 hari tu plan kami. Cerita kita pagi tu pengeramai bukain rumah gawai.
1: Ya. Tentu yang mayuh ni kan.
0: Ya.
1: Pengeramai ke bisa datur nyerumbak di gawai lah kan. Kita ngiga orang ke mayuh pulai ke menua dah.
0: Betul, betul.
1: Orang ke baka kita ke rami rami Melayu Pinang ni tadi. Nanti nak mayuh gawai. Kan ada ke orang pulai ke menua. Ya, ya. Hanya ke buah orang mayuhnya tadi. Mayuh ngatur pengeramai nyerumbak hari gawai.
0: Ya. Kita bisa peningat kita itu jenis ke Juan. Jadi amat menyikus dua aku ya. Pengerami ke diatur nyerumbak gawai itu jadi abak menua sedak ya gawai tahun tu bisik tiga pengerami numpang bari gawai ku ya. Ianya pengerami makai selamat Thanksgiving udahnya bisik diatur pengerami ngintu ulang tahun kahwin anniversary ku ya ke 50 tahun. Lalu apa yang megah mangkung tiang sidak kepindah rumah nyelamat rumahnya lalu merek orang makai benar ngirup meh ku ya. Puas hati gawai tahun tu leban tiga bengkah pengerami tu sidak ya bergelumuk hari ketiga sehari tu bergelumuk ba rumah ya kemangkung tiang di tu sehari tu okay,
1: ya bisinya tadi mega gawai-gawai antu mega bisinya gawai kan gawai katik nama semaya merekat kubur
0: merekat
1: geng bisik gua tahu kan ya tak kunci ke ba Facebook WiFi Iban tu hari Nicholas Layau tu again yang meri sama pagi ku ya di Sibu Jaya Mambang kelimpah hari pengerami bukai pengerami mangkong tiang segi bisik ku ya meri selamat hari gawai ngagai tua ku ya again
0: selamat gawai lalu peningga kita itu Boyan Boyanis berbini baru tahun tu ku ya pengerami bukai nyerumak gawai
1: berserimbang gawai gawai berbini baru
0: nah ini galah nyekini.
1: Nah, pada dia gawai. Bini pula mana?
0: Tahun baru lah gawai. Tukar ke baru? Pemotai.
1: Terima kasih kripto. GBC komen kita ke bukai kita datang ke Barito tu hari capok kira tu kan. Di Sungai Durian mana gaya hari ku ya? Segi bisa pengerami ke digembar ke mayari gawai ku ya. Bakal bertuku nuku nanya nyuak tincin nikah betereng nyungkup ngau ngelumbung ku ya. Udahnya tadi ngerami gawai nyau macam-macam ke pengerami bukai nambah ke bajet gawai ku ya nanti uliah nambah ke aneh nambah ke pemerat belanja aku ya. Kekadang terima surat lalu dah gerinti tambah bajet gak aku ya. Nyau bakal jaku silup ditelan parai apai di luar parai indai. Nerima surat ku tu aku ya tadi Ken tu surat orang rami tu.
0: Ya.
1: Rami kahwin.
0: Orang ngau kita surat jemputan.
1: Ya. Ambil nadai ni tadi 50 tahun dah nya.
0: Ya.
1: Sedia gede.
0: Kak tu nda nyua lagi. Ngan jadi kan ya.
1: Nama orang nyua ke kita bala kita punya.
0: Oh ya. Kadang-kadang yagi kita itu kadang namanya berduruak bunyi ke orang. Jangkanya sida zubau dah gaung ngulu ngawak kita kita malas ya.
1: Ya.
0: Bekara ke bumai nya ya berduruak nya.
1: Au mayu lagi duruak kita. Mayu lagi ga kita nya tadi nuruak orang. Sigi bakal.
0: Sigi bakal ya. Okey, dan lepas tu macam komen kita ke bukai pasal pengerami bukai nyerumbak gawai tahun tu. Tu lagu hari Ika Dorentia Sasha, Celia G, Tiffany, ngau Steve Shigan. Mayu masih datang lagu ni. Lagu yang kita beri nama Mansanggap Pulai Ngerayap.

jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap. Okay? Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: 2 pagi ini bulan kami pagi itu cerita pasal mengerami nyerumah gawai.
3: Kita lagi berdak komen bah Facebook YFM Iwan banyak pengerami ke diatur kemana ya berserimai ngau hari gawai itu. Jadi pengawak pengawak agak ia ke hari Boniface Ipiah itu. Kan ingat ke lagu Ricky L ko ya.
2: Ingat lagu Ricky L
3: ne. Engkau gini belala, gini belala apa bapak ko ne.
2: Ya, mas hari-hari kemarin ingat lagu Ricky L ne nak.
3: Benar Ricky L lagu lama kita.
2: Okay, kita macam komen hari peninggal kita siko tu. Ya ke bisik komen ni ya tadi ni ya.
3: Nemu nyau ne.
2: Nemu nyau. Di kelas layau hari Sibu. Yang dah ke rumah sudah ya. Bisi mangkuang tiang tahun tu ko ya rumah baru.
3: Rumah baru.
2: Ya.
3: Nama kebuah sedak ya mangkuang tiang rumah baru. Lepas ke adat subak kini ni kan. Tahu dah namanya. Mangkuang tiang kita dia tu nyo bakal kira makan selamat lah.
2: Ya ya.
3: Nanti subaknya tadi lain gig ke adat mangkuang tiang subaknya amat pangkong dah mangkuang tiang.
2: Pangkong dah tiang ya. Itu kada suah gig kita dari sembiang lah.
3: Ya.
2: Mereka ada pengharap kebaru dia tu. Pengharap lama suah lain gig ya.
3: Ya. Okey, hari Richard Unok tu, Ken. Sama jalan ke pengawal agak seduai ku ya. Hari simpan semuanya. Sedak ia serumah. Mina makai serumpuk aja. Nadai ngaga pengerami bukai. Laban bala mayuh nadai pulai ke menua. Ya, ya noleh ngintu. Noleh ngaga program mayuh lah. Laban nadai mayuh orang. Nantu dia ke, ne kan? Yeah. Kita ke ngatur pengerami, bukan suka neka, atau ke pengerami, namanya tadi, pengerami...
2: Pekiat, semua
3: pekiat ke, au, atau
2: ya,
3: ke.
2: Ya, aku berarti kenil, nanti rumahnya panjai tadi, tubuh yang mayu, nyamai lagi ke, namanya orang ngatur pengeraminya dia. Mayuh rakyat ya dah.
3: Nanti rakyat dah mayuh hanya tadi. Kan nyak-nyak aja ke dia. Nentu leh nur ngatu program ya dah.
2: Ya.
3: Tu program berserimai ngau rigawai gitu. Kain tu pengerami. Tang pengeraminya tadi mayuh macam ke. Pengerami bakal kita ke ngatur pengerami sembahyang kanak kita akan masuk universiti kini.
2: Ya.
3: Laban so semak dia tu ni tadi. Nyo semak ke masuk belajar ba IPTA ngau IPTS apa kau dia tu dah keluar pemutus ya.
2: Ya ya. Lalu kelimpah rinya mengganyangkannya bisi ngatur pengawak bukai baka nyungkup kini ngelumbung kini nak.
3: Makai selamat, selamat kereta baru kini.
2: Kereta baru.
3: Sawit baru kini.
2: Sawit baru.
3: Piko baru kini mesti beli piko.
2: Ya.
3: Mesti main ke gawai itu.
2: Oh, ni demo nak. Dah jual hasil jual sawit harinya.
3: Oh.
2: Beli piko kita kena kerja sawit.
3: Laban nginjau ngau orang berbelama ne. Nak lihat artinya beli piko kata dah.
2: Okey, dah tu baca komen beringah kita ya kebukai. Terus anjung ngagai Facebook kami pagi tu. Kita ingat ke lagu tu dari Filbert Roxy, Sylvester James dengan Sweeney B. Berduruk ngabang. Ini nemu ke pagi tu lagi.
3: Ya, lagi ngabang
2: lagi
3: kan.
2: Lagi ngabang. Kemari, orang dah ngabang di kita. Sari tu kita kan urut orang.
3: Ya.
2: Terus mulai kami, 2 pagi.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kapluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

0: Gori Ricky L kena berindah peningkat kita ke bisa minta yang tadi ni ya.
1: Ya kalau ke depan top anti terperindah mega ningak ke lagu gawai kita Saritok 3 bulan 6.
0: Ya. Baru hari ketiga lagi panjai bingo tu.
1: Ya, lagi mega mega pengerami ke diatur berserima dengan hari gawai pelabak aku ya ke diatur nyentuk ngagai ujung minggu untuk pelabak aku kan.
0: Betul betul betul. Baru lemai tu nyangkanya bisi ngatur pengerami melah pinang meri selamat melah pinang meh hau.
1: Ngau selamat pengantin baru.
0: Iya. Okey. Jadi menuju kita ya ke nyangka jadi pindah sarito. Ngusung orang melah pinang makai selamat ke nama ka. Ngarap ke kita sama belak likun meh. Nangira dengan tengah jalai tau ke tengah air ke depan bilun ke kita nak
1: ya
0: pulai hari pamau teh depan bilun
1: ngarau ke likun magang
0: ya
1: awalnya di jam kita nyau datang buat pengunjung segmen kita ke sekali itu jadi terima kasih mengagi kita ke ningal ke wifi pagi itu.
0: Oh pagi lah bertemu baru kami dua ini
1: oh ngau gebi
0: ngau gebi pagi lah ne. Okey itu lagu ke perudi dua pagi pagi itu lagu dari Angela Latajua. Berami Kediri.
1: Selamat pagi.
0: Bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: PDFM, mesra bermaklumat.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Oh, selamat hari gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
4: Geng Pagi Pertemanan MY.
5: Okay, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9.18 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Okay, pastinya untuk anda pendengar setia kami di mana saja anda berada, di mana saja suara LY dapat anda dengari. Untuk hari ini, kita bersiaran kembali pertemuan pada hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan pastinya LY akan menemani anda dari sekarang hingga jam 12.30 hari ini nanti menerusi pertemuan kita di geng pagi. Kalau selalunya LY akan bertemankan rakan di sebelah, tapi kita bergerak secara solo untuk minggu ini. Okey, dan kalau satu hari bulan, okey, satu hari bulan Jun, anda bertemankan DJ Fast, dan dua hari bulan semalam, anda bertemankan DJ S1. Dan pada hari ini, LY akan menemani anda sehingga jam 12.30 hari ini nanti menerusi pertemuan di geng pagi. Dan pada anda, terima kasih untuk anda yang telah pun memilih siaran kami untuk pertemuan kita pada hari ini 3 Jun 2026 Rabu bersama 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okay, dan pastinya ada pengisian istimewa untuk pertemuan kita pada hari ini menerusi geng pagi. Kita ada apa? Okey, kita ada pentas sinema yang akan LY wawarkan untuk anda. Dan sebelum itu, kita berhibur dulu bersama dengan Nabila Razali dengan lagu Balas Baik untuk anda.

0: Bos, Kamil dah jumpa kita. Kamil dah menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah Kamil tu. Kamil si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa Kamil si puas hati? Kita si percaya Kamil kan, bos? Si percaya kan? Ah, tok, bos, tok. Pel oleh Kamil pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kan, bos? Kita mau bukti lain juga kan? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segar cerita tu.
1: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah kami.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Pang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun bos. Pergi ke klinik. Palak penin badaran angit bang.
1: Ah. Oh, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sihat. Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami si mokol kita lagi. Ya, lepas ya kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam ni aku pada cerita ni. Eh, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Awaklah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kakak-kakak tidak lain bah. Yalah, tok jadi macam tok jadi. Sorry bos, kasih kita jenis cool. Mereka diadu.
1: Yang kali mungkin.

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Okey, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9:30 pagi. Okey, 9:30 pagi. Okey, dan anda kalau selalunya rakan-rakan kita di Met Malaysia Mira akan membacakan info cuaca untuk pagi ini, tapi untuk minggu ini masih lagi kami membacakan ataupun berkongsikan untuk anda untuk perkongsian info cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi untuk ramalan cuaca untuk hari ini di bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sehingga 12 selama 12 jam ya. Untuk pada pagi ini hujan diramalkan di beberapa tempat dan pada sebelah petang ini pula tiada hujan dan pada sebelah malamnya okay, juga diramalkan tiada hujan dan juga amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Jadi amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kategori tiada ya, tiada untuk amaran angin kencang dan juga laut bergelora ya. Jadi untuk suhu pada hari ini diramalkan 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okay, sekali lagi untuk ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan pada sebelah pagi ini ya, cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat dan pada sebelah petang tiada hujan. Pada sebelah malam juga tiada hujan dan juga amaran cuaca buruk tiada dan keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan juga amaran angin kencang dan laut bergelora tiada dan untuk suhu hari ini adalah pada 23 sehingga 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.
2: Baiklah, untuk bantuan kita bersama waktu sekarang 9.36 minit pagi. Okay, masih lagi bersiaran bersama-sama kami untuk pertemuan menerusi pertemuan ID Gang pagi Mira FM. Dan seperti yang LY wawarkan tadi ya, okay, untuk 10 pagi ini nanti 9.45 minit pagi, kita akan bersama untuk segmen yang diterbitkan oleh rakan kita DJ Mul, iaitu 2P ataupun Positif Pagi, dengan tajuknya pada hari ini pilihan yang terbaik dalam kehidupan. Jadi kita akan dengarkan nanti untuk 2P pada tu, bukan tujuan tadi, tapi pada 9.45 minit pagi ini nanti. Okay, dan pada jam 10 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ataupun Dunia 10 pagi, dan selepas Dunia 10 pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan terus bersama di pentas sinema bersama Dara Helena. Kita akan berhibur bersama dengan Dara Helena dengan segmen pentas sinema yang diterbitkan oleh DJ LEO. Dan selepas itu nanti pada jam 11 pagi juga kita akan bersama lagi menyambung untuk pentas sinema kita bersama dengan Ricky Anderson yang akan menghiburkan anda menerusi pentas sinema sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi itu pengisian antara pengisian kita pada hari ini, Rabu 3 Jun 2026 menerusi geng pagi kita pada pagi ini. Dan teruskan kesan anda bersama-sama kami di Mira FM Mesra Bermaklumat. Dan sebelum kita ikuti bersama 2P ataupun Positif Pagi, kita nak berhibur dulu bersama Putri Faizal dengan lagunya Jatuh Cinta. Dan kemudiannya kita akan berhibur bersama Hakim Rusli dan juga Aman Ra dengan lagu Jatuh Bangun. Okay, dan teruskan bersama kami di Mira FM Mesra Bermaklumat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan. Baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.

Okey, geng pagi bertemankan LY dan 10 pagi ini nanti kita akan ikuti bersama Dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita akan terus berhibur bersama Dara Elina dengan pentas hobi Fanta Cinema 2026 yang diterbitkan oleh DJ LEO.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Romi? Selamat datang ke Hobi Fantasi Nima 2026 di Pemaimal Miri.
1: Hari yang kedua hari ini Hobi Fantasi Nima 2026.
0: Hari mari enak. Siapa namanya tu? Ya Bang Khalifah.
1: Macam ni lagunya.
0: Kacak suaranya.
1: Macam ni lagunya.
0: Gadis ayu.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Lagunya macam ni mana?
0: Apa?
1: Hang pi mana? Macam tu lah kan?
0: Bukan. Kita pergi sedih, pergi sedih.
1: Betul. Ujian tak kita dapat kelak.
0: Okey, sepa lafaz sebenarnya untuk kita hari tu, untuk pendengar-pendengar setia Miri FM, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami di Miri FM.
1: Betul, dengarkan kami di frekuensi 95.7 di Bukit Lambis, 98.0 di tengah Bandaraya Miri dan juga di Suai 98.1 FM, dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui
0: RTM Click
1: di aplikasi telefon pintar anda.
0: Ya, betul. Jadi apa, tunggu lagi, kita orang kena download aplikasi aplikasi RTM Click di telefon pintar anda untuk memastikan anda boleh mengikuti perkembangan-perkembangan terkini media sosial. Kami juga ada juga RTM Click di aplikasi Play Store dan juga App Store.
1: Wow.
0: Kalau yang gunakan Apple ya, bolehlah pergi dekat Play Store. Betul lah?
1: Salah.
0: App Store. Maklumlah kami orang menggunakan Android. Jadi kalau yang macam gunakan Android, kita orang boleh download aplikasi RTM Click di
1: sini.
0: Play Store.
1: Betul. Okey, hari yang kedua hari ini sebenarnya pelbagai aktiviti telah pun disediakan penganjur-penganjur kita, dan juga kita ada di belakang sana di ujung. Kita dapatlah koleksi-koleksi sidakwan.
0: Ya betul. Kalau kita
1: ada Naruto, ada motor.
0: Dan namanya hobi.
1: Yalah kan.
0: Hobi fantasi cinema. Semestinya hobi orang zaman kini macam-macam. Yalah, sebab kita kena dengar sidaknya panaskan kita pun pentas hari tu.
1: Ya betul.
0: Dengan bersama kita berhibur dulu lah dengan orang lelaki lah dulu.
1: Betul.
0: Sebab kata orang lelaki mesti naik dulu.
1: Betul.
0: Yang puan duduk kita simpannya dulu.
1: Yalah takut malu lah nak.
0: Okay.
1: Ada empat.
0: Jadi kita bukalah pentas hari tu.
1: Jom kita mulakan dengan artis yang pertama, iaitu S1.
0: Bukan.
1: Lain.
0: Okey, kita persilakan Andrew Balan.

Oke, terima kasih. Oke, lagu seterusnya kita beribu dengan lagu Cinta Luar Biasa. Bagi yang tahu lagu itu, kita sama-sama beribu, kita santai, kita healing malam itu, biar hujan berhenti. Jangan suruh hujan dulu. Yang baru sampai,

Okay, dan jangan lupa malam itu kita berhibur dengan Darah Helena. Selepas set kita, kita berganti dengannya lagi. Okay, okay, terimalah. Lagu seterusnya kita berhibur dengan lagu Kaban Sampai Mati. Yang tahu sama-sama kita lagu, okay? Yang di belakang mesti dengar.

0: Terima kasih. Terakhir lagi kita akan berganti dengan darah Hena. Okay.
1: Okay, itu dia Fas. Kita dah berhibur bersama dengan Andrew Valan.
2: Itu dia. Okay, hui.
1: Suaranya nak kaca habis. Suaranya nak serak-serak bahasa. Mun saya tu buat lagu macamnya tadi. Saya suka ngembak lagunya Etek. Lagu apa nama si Etek? Lagu nombor 2 Etek.
2: Unmesh Kamaleng. Apa Unmesh Kamaleng?
1: Lagu apa?
2: Rindu apa tadi? Oh,
1: Cinta Luar Biasa.
2: Cinta Luar Biasa. Lebih kurang.
1: Cinta aku bukan.
2: Bukan.
1: Okey.
2: Ya, terima kasih juga kepada penganjur kita iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak Bahagian
1: ya,
2: Miri.
1: Ya, puas. Persatuan Usahawan Anak Sarawak Miri. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Permai Mall Miri. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM Miri dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada My Hobby and Collection Best. Okey, jadi kita si mau melengahkan masa lagi. Okey, jadi kita persilakan Dara Henina.
3: Okey, selamat malam semua. Dah sedia kita orang kah? Yang tepi tu, dah sedia? Depan tu? Okey, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita makan-makan banyak makanan yang dijual di stall-stall. Okey, lagu pertama yang Dara nak bawakan adalah daripada Dara sendiri, Proud Meat. Cimalah.

seumpama macam perahu yang melawan ombak besar, tapi itu bukan mematahkan semangat kita. Betul tak? Okay. Next song kita, lagu kita yang seterusnya, lagu dari Darah Sendiri. Kita bawa lagu joget boleh? Ya. Yeah. Okay, cium lah.

itu dia tadi lagu joget kita, joget ayak sigat ya, nak joget. Oke, okay, nah. Okay, next lagu dari Dara. Dara juga akan membawakan satu lagu yang lama sudah Dara tidak bawakan. Lama mai Dara udah nengamai lagu to. Untuk mulai kepingat baru, Always in My Heart, lagu tu digagak Sulu Sarawak. Orang teh udah kala kebayang lagu ke Jiklin Victor, oh, kita rakyat menua kita Sarawak itu. Kala ngagak lagu ke Jiklin Victor, cuma meh Always in My Heart. Tapi bukan lagu orang putih ya, lagu Iban. Ha, tapi zaman-zaman Gen Z, teh nak. Okay, cuma lah Always in My Heart.

0: Oke, terima kasih. Kita kembali kepada dua MC kita yang malam ini, DJ kita yang handsome.
1: Oke, seterusnya kita ke persembahan seterusnya. Ini dia, kita menjemput sekali lagi. Ini dia, Andrew Balan, untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di Hobby Fantasy Cinema 2020. Silakan.
2: Okay, pengunjung semua, harap semuanya terhibur, okay? Okay, kita teruskan dengan set kedua. Kita ada tiga lagu juga. Biar tidak kelahi di bahaya dulu. Okay, lagu seterusnya terimalah. Bertatah di hati. Yang tahu lagu Bertatah di Hati itu, kita sama-sama berlagu, kan? Lagu itu memang lagu lama juga.

Okey. Hari terhibur. Yang mau lagi healing, kita healing lagi, ada lagi lagu. Dua lagu lagi ke? Yang baru sampai, yang belum makan jangan lupa singgah-singgah dulu. Beli-beli makan ke? Dan terimalah lagu seterusnya. Berakhirlah sudah.

lagu ya, lagu berakhir aja. Tapi kita belum berakhir lagi, kita ada set kedua untuk bersama dengan Darah Lena Klek, okay? Dan lagu yang seterusnya, lagu terakhir, terimalah Litan Andak Suman.

0: Oke, terima kasih semua.
1: Oke, tepuk tangan cari kakak Andrew Balan. Terima kasih. Ya, iya, teperinnya kita dengan Andrew Balan. Ama mayo peminat ya, nih, tepuk tangan cari kita, ya. Ah, oke, untuk Anda yang masih lagi setia bersama kami di Wira FM, terima kasih kepada Anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click dan juga di frekuensi radio 980.1950.0 di Megahertz Miri FM. Semestinya sentiasa bersama Anda, geng pagi Miri FM. Oke, untuk Anda semua, kita lagi teruskan berhibur bersama dengan artis yang seterusnya.
2: Ya, betul Wan. Dan juga kepada pengunjung-pengunjungan, hari itu adalah hari yang kedua sebenarnya. Masih lagi berlangsung Hobi Fantas Cinema 2026. Okey, dipersilakan Dara Helena.
3: Okey, terima kasih. Ngage bala kita ke benung live, medak live ba Facebook atau ke TikTok dia. Selamat datai menonton, bukan selamat datai, selamat menonton semua. Laban hari itu hujan, nangawa first day, hari hujan rahmat guys, hujan rahmat biar kita tidur nyenyak malam tu. Alright. Cuma meh lagu rekunya pengrindu kilat.

nyata deh lagu pengrindu kilat, lagu tuh lagu jaku ajar selalu didingal kita. Ari meyet sampai kita ke udah belaki menya lagu tuh mayang ngajak kita ke nembe aneh yang pengrindu kilat ke maksud tadi sekejap bertemu lu jadi rena nanti anak kita kan ngajak anak kita baik lagu darah tuh berdepan anak kita. Oh jengke siapa yang di sana sana tuh yang di sana tuh kalau ada macam nih jangan simpan empas macam nih buat macam nih sikit bakal keluri sikit. Oke, jomlah linting daun.

Mayo ge ketiwan haik lagau. Mayo ge ketiwan haik lagau. Oke. Alright, nah nya tadi lagu linting daun no, dara cover lagu ari orang menua seberai dulu deh tuh dara pegai ngagai menua hang putih koketai. Ha. Oke. Cuma lagu cover dara WhatsApp something my friend of blonde guys. Yeah.

0: nya tadi lagu ke pengujung untuk Dara. Terima kasih ngagi bala kita ke Dara Tep Mega, pihak Mega. Terima kasih ngagi bala ke udah medak dalam TikTok live kita ngau Facebook live ga. Terima kasih pula ngagi MC kita, DJ kita yang handsome
1: gitu. Iya, Helena. Oke.
2: Okay. Yeah. Okay, jadi untuk kita orang di kesempatan untuk kita nak betul ucapkan terima kasih kepada PUAS, iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak.
1: Yeah.
2: Dan juga Miri kepada FM. Pemai Mall Miri. Betul. Dan juga kepada
1: Miri Hobbies dan Collection Fest.
2: Sebab sudi bersama-sama bertugas lumus dalam menjayakan Hobi Fantasi Cinema 2026
1: yang menggabungkan peminat-peminat ataupun hobi seni dan juga collection fair.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda? Selamat datang ke Hobi Fantasi Cinema 2026 di Permai Mall Miri.
1: Ya, hari ketiga kita berada di sini, Wan. Wan, apa khabar Wan?
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca hari ini sangat-sangat
1: betul, sporting cuaca malam ni.
0: Betul. Hari tu Hari tu cuaca nang kacak. Siapa mau melihat Ricky Anderson? Saya sebenarnya nak fast.
1: Okay,
0: saya rasa bingung nyawa saya tu. Kenapa? Saya salah stage ke apa?
1: Betul
0: sebelah siar. Siapa dua? Oh betul. Okay, jadi untuk anda semua jangan lupa ikuti siaran kami di frekuensi Miri FM.
1: Ya, 95.7 di Bukit Lambe, 98.0 di Bandaraya Miri dan juga 95.1 di Suai.
0: Untuk itu juga anda boleh dengarkan kami di RTM Click melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download di App Store ataupun Play Store anda secara percuma, yang boleh didengari di mana sahaja.
1: Betul,
0: janji anda ada lain internet. Dekat RTM Click bukan radio aja, tak orang boleh dengar TV 1, TV 2, TV OK, sukan semua
1: macam-macam dah. Kepada pengunjung-pengunjung, penuhkan di depan. Depan banyak lagi kosong. Cuaca hari tu pun okey. Cuaca hari tu
0: betul, alhamdulillah. Selain dia juga nak fast, kita orang boleh dengar, ikuti perkembangan terkini di media rasmi kami, di media sosial rasmi kami, Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita
1: Instagram,
0: Instagram, Twitter, tweet. Kita juga ada
1: apa lagi?
0: Media sesawang kita, www.mirfm.com.my.
1: Ya, betul. Okey, hari ketiga hari Tok Wan, kita berada di Hobi Fantasi Cinema.
0: Kena dikit berpeluh.
1: Panas, kena spotlight tu.
0: Hampir juga saya rasa sejuk.
1: Ya, Rabi. Bentang-bentang ada pakai tu. Lepas tu saya pakai juga.
0: Okey. Sebenarnya kalau kita nak berhibur, kita ada seorang penyanyi.
1: Siapa?
0: Penyanyi
1: Wan?
0: Tempatan tu, Fas.
1: Oh.
0: Maria naknya bukan main ngembak lagu. Aku teringin nak dengarnya ngembak lagu Seragam Hitam.
1: Ya, Rabi. Malam tu ada si ngembak lagu ya malam tu?
0: Si tahu lah aku kalau ada ngembak lagu Seragam Hitam nak rasa aku. Memang vogue lah.
1: Yalah, kita juga ada Ricky Anderson, lagunya?
0: Ricky Anderson. Berkikis bulu.
1: Bukan betis. Seminak
0: duduk berimbai.
1: Betul. Ya, tak hek lah. Akan dibawa.
0: Legih ini kita diingat ya, berkikis bulu betis. Untuk kita akan diingat ya. Sama-sama kita
1: pocok-pocok.
0: Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Hai, untuk yang dari dalam tu, ambil gambar, jangan lupa gambar saya sekali ya. Okey, jadi kita nak berhibur dengan artis tempatan kita, penyanyi tempatan kita yang kita jemputkan khas.
1: Betul. Tiga buah lagu akan didendangkan sebentar sahaja nanti. Lagunya
0: si ayah siapa? Mungkin dia akan bawa lagu Rasa Sayang Sayang.
1: Bukan. Dia lebih ke rock lah.
0: Nak bila kita orang datang nak suara nyanang kacak habis. Kalau kita orang nak dengar penyanyi tempatan tok bawa lagu tok, saya rasa nak kalau ada Otai masih berbisa, beliau layak. Confirmnya boleh masuk mewakili Miri. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita persilakan
1: Doha Heavy Duty.
2: Baiklah, terimalah persembahan saya yang pertama. Dan jangan lupa mengikuti TikTok bersama. Tolong share bersama kawan-kawan, sahabat-sahabat anda dan family. Pada malam ini kita santai bersama. Terimalah lagu daripada saya.

Tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi orangnya santai. Ayo, jangan malu, jangan sumpah, datanglah ke hadapan untuk kita bersama-sama happy bersama. Dan malam ini saya ingin mempersembahkan lagu yang tidak pernah saya bawa bersama Heavy Duty. Sebuah lagu diberi nama All Night Long.

0: Terima kasih.
1: Okey, itu dia Doha Heavy Duty.
2: Okey, selepas tu siapa yang akan menghiburkan kita, Wan?
1: Jadinya kita nak semua pengunjung-pengunjung yang hadir di
2: depan pemain, masih lagi di kosong.
1: Masih lagi ada ruang kosong. Mungkin anda boleh poco-poco bersama dengan beliau.
2: Termasuk kita sekali ya.
1: Ya, betul. Saya sebenarnya nak nak dengar yang ngembak lagu Seragam Hitam.
2: Sedar.
1: Sebabnya serba hitam.
2: Oh ya kah gitu. Lain.
1: Mungkin ada lagu-lagu yang beliau akan bawakan menghiburkan anda. Okey, sangat-sangat terhibur semestinya bersempena dengan tak lama lagi nak gawai, tak lama lagi baru je lepas hari raya.
2: Berbaki 28 hari lagi.
1: Lebih kurang sebulan je lagi. Mungkin ada lagu-lagu gawainya nak dihiburkan untuk kita orang.
2: Betul?
1: Jadi kita nak bersama dengan artis yang seterusnya tu, Fas.
2: Memang boleh dikatakan famous lah. Mana-mana benar. Sampai ke Semenanjung tahu lagunya.
1: Yalah, di sini-sini event nak si kisah lah. Kadang-kadang di luar negara pun ada orang mutar lagunya.
2: Viral juga di TikTok
1: lagunya. Kata orang asal dia dengar lagunya nak orang ada lagu Sarawak. Lagu Sarawak. Boleh di Snatcher udah sebagai Sarawak song. Lagunya ya, Teh.
2: Pia
1: amat kuaku. Dah pula. Itu kita dengar anak. Dini-dini. Itu kita scroll-scroll TikToknya, Facebooknya kan. Itu kita meda anak. Mayu orang ada. Pergi ke sebelum betis. Ni ada Sarawak ni ya.
2: Nyalah kan. Untuk orang nanya lagi siapa ya kan.
1: Untuk ambil kita nanti ke Pansuat dari Sarawak.
2: Betul.
1: Siapa anak Sarawak? Okay, jadi Fas, kita nak berhibur dengan orangnya. Handsome orangnya.
2: Segak lagi bergaya belakang tu.
1: Segak tampan lagi bergaya. Jadi, kita tepuk ke jari gagai Ricky Anderson.
0: Baik, jadi salam sejahtera buat semua. Selamat lemai, selamat datang, selamat bertemu kita di pentas Hobi Fantas Cinema 2026 dan rasanya tujuh kalinya diadakan. Mungkin ada yang daripada Brunei, selamat datang, selamat bertemu kita. Jadi kami kena masa jam kena kita berpindang malam tu beberapa titik lagu Iban kena kita berpindang boleh ngaku Ricky Anderson sekali tu ngau titik lagu keterubah lagu kerbin nama Beri Pemutus Atinuan. Itu juga semua tak keberatan malam tu. Terima kasih. Beri Pemutus Atinuan.

Kena kita muka setelah kita sekali tu. Kita terus ke lagu kita yang lagu kita kedua. Setelah lagu bernama Raja Nomor 2. Kita tuju ke kuang kaya balak kita ke baru datang sekali. Raja Nomor 2.

Dan nomor 2. Terima kasih. Jadi yang harap semua kita berpindang teringat lagu dua buah lagu kena kita berpindang. Jadi malam tu nak kita bergulai sampai ujung program kita terlalu kek 8 program kita kek panjai. Kita terus ngau lagu kita ketiga terlalu kek. Kita terus ngau program kita kebukai. Sementaranya lalu ngau sebuah lagu dituju rakan bernama Siti.

0: Terima kasih yang sudah disini lagu bernama Dorita. Tiga apa lagu kena kita berpindahan di cerita sekali itu. Dan jangan kemana-mana, kena saya masih lagi bersama dengan kita lepas sekolah. Okay, back to MC sekali lagi. Terima kasih, kita jumpa lagi lepas ini. Thank you.
1: Okay. Ya, topik kejari kakak Ricky Anderson. Nah, macam cukup pemayuan bunyi suara malam tau.
2: Okey, lepas ni ada lagi kawan. Ricky Anderson ada lagi lepas ni. Sabar lepas bagi dia minum betul. Dulu.
1: Ya.
2: Okey, dan juga hari yang ketiga kita berada di Hobby Fantasy Cinema 2026. Esok hari terakhirnya kan. Dan juga kepada pengunjung-pengunjung pun kita ucapkan selamat datang kepada anda semua di malam minggu tu. Seterusnya,
1: Hobby Fantasy Cinema 2026 dengan Doha Heavy.

Terima kasih. Begitulah lagi tadi lagu, sebuah lagu diberi nama Terima Kasih untuk anda semua. Lagu ini siapa yang terasa ada gatal nak berlagu, boleh nyanyi bersama-sama. Lagu ini memang lagu nostalgia, lagu kenangan tahun Terimalah. Di halaman rindu, hobi fantasi.

0: Satu tepukan untuk anda semua.
1: Ya, terima kasih yeah. Doha Heavy Duty.
2: Betul. Bukan main bertenaga lagi. Siapa? Siapa nak dengar hari tu Ricky Anderson lagi?
1: Ya, sekali lagi kita menjemput Ricky Anderson. Jom naik ke pentas dulu.
2: Ya, okay, kita persilakan Ricky Anderson.
0: Thank you. Terima kasih Puas. Terima kasih dengan Fas. Lalu dengan Safuan untuk selaku MC kita. Jadi malam tu kita terus hiburan kita sampai hujung program kita. Terima kasih. Agar malam tu megap. Okay, seminar kita ajak. Mayu, bala-bala orang besar-besar. Orang kau kuat dari TM di sini tu. Pengurus TM ada juga. Encik Saiful. Terima kasih tuan. Dalam jumpa dengan kita juga. Kita megap orang lama tu. Bos tu, Mr. Simon. Kita megap bisik Pak Jojo. Kita megap bisik Banan Jimbar. Kita megak bisik DJ Leo. Kau kru-kru RTM. Kita kebisik kau kita dito. Pian megak kau bala komiti kebukai. Kebisik sama-sama kau kita berami. Malam tu kelebih lagi Puas kebisik kau kita. Okay. Terima kasih setiap lagu bernama Ambil Aku Jadi Keganti. Kita lagu sama-sama semua. Terima kasih. Ambil Aku Jadi Keganti.

Terima kasih. Terima kasih pengagai penonton-penonton TikTok Media FM. Sudah ke bisa mendat live. Terima kasih Mayu. Terima kasih Yoko dah merit love jangka aku dah. Mayu hamai beraku tadi. Sudah berapa puluh ribu K sudah. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih pengagai. Semua bola kita ke bisa datai malam nanti. Mudah-mudahan Media FM bisa kata program besar timair ke karata itu lah. Okey. Jadi Siti lagu kemudian ini. Sebelum aku guna diri malam tu. Jadi lagu tu, lagu peminta hari MC kita tadi, Sapuan tadi dah balik dah. Asyik. Dengar aku pecah-pecah dah lagi. Okey. Jadi lagu tu, mic kita sama-sama kita bersama. Kau peluang tu, aku meri hari buruh dah lepas. Hari tu dah 2 bulan. Lalu kau peluang tu, kakak kita ke bangsa Dayak. Nyambut gawai Dayak sekali tu ngau pulang tu kumrei selamat hari gawai ke semua ngarap ke semua kita kayu guru geranya maya bersambi ke kita lantang senang bak gawai ke karatai tahun tu lah. Okey, jadi terima kasih mayuh ngagai persatuan sahawan anak Sarawak puas sudah ngambil tak ke merindang maya ku sama-sama kita berperindang. Jadi bial bekikis bulu betis kena kita berpoco-poco malam tu lah ya. Sama-sama yang spotting boleh anti nak lagi narai-narai miri di tu kau anda malu kita di miri di tu aram kita poco-poco di tu dah mayu siko dua pemam eh Safwan jom silakan jadi kau tu terima me bial bekikis bulu betis kena kita berperindah malam tu jom aram kita kita poco-poco sama-sama semua ya, terima lah bial bekikis.

0: Tuan selamat malam Miri. Terima kasih.
1: Thank you Puas.
0: Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih.
2: Tapi kecari kakak Ricky terus saja sebut.
0: Thank you. Terima kasih.
3: Kita pun wahai boleh tahan.
2: Yalah. Saya rasa sekilo lemak saya turun lah gitu Fas.
0: Pak Mama bisa kalori, bisa muai memet kalori okey.
2: Ya be. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Jumpa lagi nanti ya.
0: Thank you. Terima kasih.

Baiklah, demikian tadi kita baru saja ikuti bersama pentas yang telah pun berlangsung di pentas Hobi Fantas Cinema. Dan seterusnya kita hingga ke saat ini, kita terus saja ke YFM untuk ikuti

0: Selamat tengah hari bergelar dengan aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Perintah Sarawak itu benar berhati ke pengawal berjalan ke subsidi tambang bilun Air Borneo maya musim pengerami dikenal ngelempung kaki ungkus pejalan rakyat. Sapit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dr. Dr. Jirib Susil, mada kerandaunya benar di perundingan ke di pejalai ke Timungkur Mayuh Bengkah Sukut serta operasi penerbai bilun, peminta penumpang booking tiket ngau megak kapasiti pejalai penerbai bilun. Yang mada ke pengawal berarti kebaru subsidi tambangnya tinggawal raban berkuasa ngau operator penerbai bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedawa sebarang pemutus di pejurai ke. Yang mada ke bunyinya bak pengerami berarak ngau bipajak gawai bersegu bak kampung segu benak di pedawan. Kena hari satu tu tadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mada ke pengawal berarti ke baru subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu benung di perambu perintah menua. Palan dagian temuan ngau main asal pedawan di pelabak ke masuk renggat ngagak langkar ngau ngagak tahun baru Siti Nyin Ila. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mungin, mada ke projek ke bungkus RM5 juta, Datuk Benung ba renggat tumuh yang kawam proses ngagak ngigak tabak ke keman kalai niri ke palannya. Yang mada ke tajak panagih belanjanya udah dikemenar ke perintah menua. Dan sekadar perkara berkawal ngau tabak ngau tanah patut diputar ke dulu. Sebedar projeknya diperjalai ke ngagai renggan nangkan kenyak. Ya madah ke bunyinya ngagai pengarang berita bak program berarak ngau bipajak gawai bersega bak kampung sega bunuk pedawan. Yang megak ngarap kepalanya uliah nyadi penyungka pemansang dagian temuai ngau negap ke budaya. Berbangunnya ia megak nyukung pengawal aktiviti bakal program berarak ngau bipajak gawai bersega ke diatur ngau cara besar agi berurun serta lantang agi Dudi Ari Ila. Sikur lelaki ti dikirau ke lemas, maya mandi bak hidro batang air udah mujur ditemu raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR malam kemari. Mansa bernama Rudi Lan ke berumur 31 tahun. Direput ke lenyau pengudah ya ke nurun mandi ngau sidak sebilia bak nurnya lemai kemari. Ditih ke riput, pengudah mansa nurun mandi ke airnya lalu ngujung ke anda ayan agi. Pengawal ngigak ke cerubai hari sidak sebilia nak mujur tertemu kia sebedau minta sahup hari upis bomba ngau agensi ke bekawal. Raban penyelamat air PPDA hari upis bomba BBP betuang tinyidik ngau nyelam dua kali ngujung ke tertemu ke mansa pukul 9.41 minit malam bak penalam kira 5 meter ngau radius 1 kilometer ngau radius 1 meter Ari Palandur Mansa ke penudi di pedak. Lalu tubuh Mansa sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Tiga ikut lelaki dianjur ngagai hospital pengudah di pelabak ke Belaya ngena senyata bak kampung Sekibang Bauk tumu pagi hari satu tu tadi. Kepala Polis Peliliah Bauk, Pemangku Superintendent Muhammad Hedi Abdul Rahman, mada ke penusahan yang nyadi di pelabak ke Bepun Ari Penyarut, berkawal ngau gaji serta bayar suar motosikal ke bedau dibayar. Suspek ke berumur 40 tahun. Lalu nyerang dua ikut lelaki ke berumur 42 ngau 48 tahun ngena dukuk bangsa semurai. Ngujung ke dua ikut tobakal. Kes tu dipansir ngena Seksyen 148 ngau Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berindik arinya polis ngetan ke siku agi mansa ke berumur 48 tahun. Dikena mantu berjalai ke pansir. Suspek tu ngau siku agi mansa dikaditan ke pengudah nerima perubahan bak Hospital Bauk ngau Hospital Besai Sarawak. Lalu tiga itik senyata yang megak sudah dirampas yang kaum samurai Doko ngau Batang Besi ti dikena sidaya belaya. Tunaka kami nabur ke berita RIY FM, berita tu ditusun Rana Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Angkat ke pengelandia, nampak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansang Bakat, MEITD. Begulai dengan tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training State Fair 2026. Datang dengan Expo Pelajar dengan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi dengan industri. Tumai awak di pemandu mana. Dua bagi gagal peluang latihan dengan gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. State Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansang Bakat, MEITD. Begulai dengan tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training State Fair 2026. Datang dengan Expo Pelajar dengan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi dengan industri. Tumai awak di pemandu mana. Dua bagi gagal peluang latihan dengan gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. State Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
0: Okey, kita terus ngagai WiFi Sri Aman.
2: Ya, terima kasih Daniel di WiFM Kuching.
3: Ngelap tengah hari WiFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ayah, selamat tengah hari dengan kita balap ningah. Nama berita sehari itu. Okey, bukan selamat sepengundah mendiang ke berita tengah hari. Nintiang tengah hari hari tiga. Nasi gagiah mendiang ke YFM Seriaman. Jadi sehari itu ungkup tiga hari bulan 6, 2026. Hagi aku ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Nyentuh ngagai pukul tiga ngaliah hari itu lagi. Di Seriaman sore itu gaya hari kita agak mengkam panas, panas perengkah hari pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kita ia kediatur nyarimbai gawai atau gawai 2026 mujur megang diatur nyentuh ke sarito 3 hari bulan 6. Lalu pihak megah hari kebukai berserimai ngau kita ia agak mengkang ngintu gawai harap ke megah sama belak lantang di penyalai ke kita. Dia tu ngau YFM Suriaman. Mai kita mayo macam berita tidak ada kunci ngau kita dalam awak tu. Bakal selama di pukul 1 lagi ndot berkunci ke info-info pemansang. Lalu nak lama ada lagi kita dekat berkunci ke pesan-pesan khas gawai. Jadi keterupah dari tau ke Ari. TYT ketua pemegang menua kita. Tuai pemegai menua kita Sarawak ditangkan ke pesan khas hari gawai hari premier menua kita Sarawak lagi. Jadi pukul 1 sama ada penanggul dekat ngatai ke mayo macam berita kelebih lagi berita pemansang berita berkawal ngau pengerami hari nerima penatai pengabang hari gawai daya tuai reban pansa kelimpah pengari rakyat di menua kita dito. Lalu pukul 2 bakal selama dan berkongsi ke pesan Rinoati. Tapi yang enggak berkongsi ke lagu-lagu lama. Lebih lagi lagu yang ke hari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dalam program Saluran Dikenang. Dalam kita berkongsi ke lagu lama lagi balap ninga. Kami enggak berkongsi ke pesan-pesan gawai hari kita balap ninga ke BC enggak berkongsi. Kita dia tu. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM Seriaman. Piam ke terima kasih yang lalu kita ia ke bisi muda kami live di Facebook YFM Seriaman. Apa kunci ke info gayari kini terima dari Opis Met Malaysia. Opis pengemata gayari menua kita Malaysia. Ungkup 3 hari bulan 6, 2026. Bagi menua Seriaman, nitiak ke penerang bisa hujan berserta ngoribut. Ngalih hari itu lagi, pihak mega hujan di sekedar nur. Muak ke lemai itu lagi dibagi menua Seriaman. Jadi tikas pengangat kita dibagi menua Seriaman sore itu antara 24 darjah Celsius menyentuh ngagai 34 darjah Celsius atau ke degree Celsius. Lalu dibagi menua Betuang bisa mega hujan berserta ngoribut muak ke ngalih hari itu lagi. Lalu pihak mega muak ke lemai bisa hujan bas ke dandur dibagi menua Betuang. Pihak mega tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua Betuang antara 23 degree Celsius nyentuh ke 34 degree Celsius. Jadi sekali lagi beri selamat gawai, selamat mujur dalam semua pengawal ngagai kita ya ke jam dia tu agi mengkam gulai ngau YFM dia tu kita ya ngau YFM Seriaman. Kita mungkal pemerindang agi mengkang berkunci ke lagu-lagu gawai.

0: macam ku ya. Dai udah biak-biak.
1: YFM Suriawan 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okey, mengkang segala sejalan dengan YFM Sri Aman. Jadi dia tahu kami mic kita mendiang ke pesan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Dia tahu kita sama belah mendiang ke pesan gawai dari Premier Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat marhamati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti

Okey, bawa awak ke sekali itu aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari Balap Ningam. Kalau ke sekali itu rintai pesan mati. Jadi pesan mati ke terubah itu datang dari tuan rumah Evelyn, anak Guntur, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan itu madah kapaya, ianya Guntur anak Abul. Guntur anak Abul sudah nadai 2006 itu tadi hari 2. Niang dekat di Senggai Bebala Mayu, malam 4 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat Danjung, kena ke pagi 5, kena pagi 5 hari bulan 6, 2026, pagi hari 5. Jadi pesan tu, dituju ngeri kabar melayan ke Diau Demiri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasian, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantok, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Ngau Semua, Kaban Belayan, Ekeng Lala, Guntur, Anak Abul, Tau Kapai Tu Rumah Evelyn, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah ke pemati, Guntur, Anak Abul. Guntur, Anak Abul, udah nadai malam hari 2 tu tadi, 2006, 2026. Ni yang dekat di Senggai, Bebala Mayuah. Lemai 4 hari bulan 6, 2026, lemai hari 4. Lalu niang dekat Danjung ke Pendam, pagi hari 5, 5 hari bulan 6, 2026. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Evelyn, Ibul Sungai Raya Undup, ngesah penusah to. Lalu pesan pemati ke sekali itu datai dari Jini, anak Latiat, tau ke Ina Asun. Pesan tu madah ke menyadik ya, ianya Peter Umpang, anak Latit, tahu kapa JJ, udah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngegai semua kabar belayan ke Diau di Batam Rurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sun, Batang Sung, Jalai Meluan Entabai, Nangas Pituah Julau, Nangas Rau Julau, Nangameluan Julau, Nanga Bekatan Julau, Nanga Taba Julau, Nangan Siriang Julau, Nengah Ayam Julau, Nengah Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nengah Sugam Julau, Nengah Lasik, Sepemanyai Jalai Kejedi Jikang, Kaban Belayar Demiri, Sipu, Kucing, Serikai, Pia Mega Betuang, lalu ngau semua yang ngelala Peter Umpang, Anak Latiat. Jadi pesan tu madah ke pemati, Peter Umpang, Anak Latiat, Peter Umpang, Anak Latiat, tau kapai JJ, dah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Senggai, kena ke dekat di Senggai, lemai hari 4, 4 hari bulan 6, 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6, 2026. Kunandau Baru, niang dekat di Senggai, Bebala Mayuah, lemai hari 4, 4 hari bulan 6, 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang di dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi ngarap ke pesan tu terang didengar kita, lebih lagi kabar melayan ke dituju ke pesan. Kalau pesan tu tadi madah ke pemati, Peter Umpang, Anak Latiat, tu dan nadai 1/6/2026. Niang dekat di Senggai, 4 hari bulan 6 2026, hari 4, lemai hari 4, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan pemati mega ke sekali itu datai hari Ida, Anak Jayes, madah kelaki ya, ianya Migi, Anak Latoy. Migi, Anak Latoy, udah nadai 1/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan kita yang kengelala Migi, Anak Latoy, bekal kabar belayan ke Diau di Rumah Patrick Liba, Sungai Tangap Niah, Pelasuk Sekerang, Rumah Jelani Sayah, kabar belayan di Air Meruruan, Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuak Julau, Air Meruruan Tabai, ngau semua yang kengelala Niang Migi, Anak Latoy. Jadi niang tu di Senggai, Bebala Mayuah, Barumah Rawiang, Nanga Kelasas, Nanga Kelangas, Sungai Meruruan. Lemai itu lagi 3 hari bulan 6 2026. Lalu dekat Danjung, pagi 4 hari bulan 6 2026. Penanda pesanto madah ke pemati, laki Ida, Anak Jayes, tau ke Migi, Anak Latoy.
Migi anak latui tu dan adai 1/6/2026. Kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun. Jadi niang dekat di Sengai Bebala Mayuah tiga lemai 3/6/2026 lemai tu lagi. Lalu dekat Danjuang pagi 4/6/2026. Lalu pesan cita itu pesan datai dari Matu Anak Ubam. Pesan tu madah ke pesan dituju ke semua kabang belayan kediau di rumah ID Pengansah Rumah Gerayan San Munggur Rumah Meluda Ibul Kabang Belayan di Merebuang Meriok Rumah Tinggau Lubuak Pantau Ungkari Rumah Bada Nanga Taluang Ulungkari Kabang Belayan di Surai Abau Basi Geligaung Kelili piam ke semua kabang belayan tinggal Miah Anak Unggiak. Jadi pesan tu madah ke Miah Anak Unggiak disebut megangau nama umak tau ke bini matu anak ubam udah nadai kena 1/6/2026 lalu niang dekat desengai lemai tu lagi malam 3/6/2026 dan juang pagi 4/6/2026 kaban belayan kedi tujuh ke pesan tu kita dipinta datai ke rumah riang sungai keruah engkelili. Jadi pesan tu tadi nuju semua kaban belayan ia kengelala Miah Anak Unggiak disebut megang nama umat tau ke bini matu anak ubam. Jadi pesan tu madah ke pemati Miah Anak Unggiak. Miah Anak Unggiak udah nadai kena 1/6/2026 niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3/6/2026 dan juang kena pagi 4/6/2026 kaban belayan kedi tujuh ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah riang Sungai Keruah Engkelili. Pesan pemati ke sekali itu datang dari Jelemi Anak Jamba Gawiang tau ke Indahara. Jadi pesan itu madah ke pemati laki ya ianya Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang tau ke Abui tau ke Pai Ara ianya penolong kanan pentadbiran di sekolah SMK Semanggang. Ya udah nadai kena hari 2 kemarin 2/6/2026 pukul 1:23 lemai bah hospital Sri Hospital Betuang. Niang dikak di Sengai Bebala Mayuah ba rumah kunci Tricada Funeral Service Jalan Kejatau Sri Aman lemai hari 4/6/2026 lalu dekat Danjuang pagi hari 5/6/2026 ba pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di Nengah Tebalau Batu Lintang, Kabuak, Mupuah Atas, Nanga Tapiah Sepak, Tebalau Ulu, Pakuah, Pelikui, Nanga Mutuak Layar, Nanga Tiga Layar, Begumbang, Jaluah, Temedak Sepak, Nanga Linsum, Jambu Kerampak, Melayu Layar, Pihak Megap Pelepuak di Betuang, Kabam Melayan di Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padiah, Batang Paku, Batang Sekerang, Pihak Megap Balak Kaban, Ia Kesama Gawak, Tau Kesama, Ia Kekalak Gawak, Niang Tau, Ba SMK Temenggong Datuk Lawai Jau Long San Miri pihak muka di SMK Semanggang SMK Melugu kabar melayan di Nangas Salu Miri Kuciang Suyan Semerahan Semunjan Nangas Nulau Suratua Surikai Sibu Bintulu Nia Limbang Lawas Brunei ngau semua kabar belayan banyaknya kabar sama ngau niang Rinald Buluh Anak Sylvester Unuang sama gawak dipinta ngesah pengawak tau ke penusah tau. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Jelemi, nomor teleponnya 019-8649-410, 019-8649-410. Tahu megap telefon ngagai Duri, nomor teleponnya 012-891-6923. Tahu tadi pesan kemadah ke pemati, Rinald Buluh Anak Sylvester Unuang, tahu ke Payaboy, tahu ke Payara. Jadi ya kudan adai kemare 2/6/2026 niang dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumah Kunci Tricada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman lemai hari 4/6/2026 dan juang pagi hari 5/6/2026 dan juang ke pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Jadi ngarap kepesan tu terang didinga kelebih agak kabar belayan ke dituju kepesan tu.
Lalu pesan nangkan kenya, pesan ya kedatai dari Emilia Uyung anak lang, madah ke pengawak sembiang ngetah sulit ngau ngambil intebalu apa ya, ianya niang lang anak ugat, tau ke apa tawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak renggau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke mamblayan ke diau di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu Miri ngau semua yang kenglala niang lang anak ugat, tau ke apa tawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak renggau. Pengawas sembiang kita sulit ngau ngamen tebalu datuar hari pukul 8 malam 6/6/2026 hari 6 ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Jalan Nyabau. Batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang to Emilia Uyung anak lam, nomor teleponnya 01137037018 01137037018. Tu tadi pesan madah ke pengawak. Semiang ngeta sulit ngau ngambil entebalu. Niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau ke laki tu rumah Jacqueline anak rengga. Dekat diatur berengkah hari 8 malam 6/6/2026 hari 6 kedekat datai. Ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Nerang kesilia tau telefon ngagai anak niang tu. Emilia Uyung anak lang, nomor teleponnya 01137037018. Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit ke datai dari rumah Michael Jala. Madah ke pengawak ngetah sulit, lalu muain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang, tau kebini tu rumah Jala. Tua rumah Michael Jala kenawang tempo. Lalu dekat diatur berengkai hari lemai 5/6/2026 hari 5 mayato ngatur pengawak nguan ulit pagi 6/6/2026 pengawak ngetas ulit lalu lemai 6/6/2026 dekat diatur pengawak nyuak kentebalu. Jadi semua kabar melayan jauh sekali kenyak semak ya kenglala niang Roslin Lada anak ingang tau kebini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Kita dipinta ngulok pengawak tu ba rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Jadi aku nak pesan tu. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak kita sulit ngamuain terbalu niang Rosalin Lada anak inggang ianya bini tu rumah Michael Jala Kendawang. Dekat diatur berengkah hari lemai 5/6/2026 hari 5 mayato diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 6/6/2026 pengawak ngetah sulit. Lalu lemai 6/6/2026 dekat diatur pengawak nyuak ke entebalu. Kaban belayan kini tuju ke pesan. Kita dipinta ngolok pengawak tu ngagai rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang kini kenatai kakunya tadi terang didinga. Terang didinga kelebih agak kaban belayan yang kini tuju ke pesan tu. Lagu reguen kena kumai sanggup aku sebelum kita berkongsi ke info-info mansang. Lalu pihak makan jerumba hari gawai itu kita bisa nyedia ke sekedari main asal.

Aku ngatai ke dulu pesan pemati ke sekali itu kedatai dari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau kapai gat madah kapai ya Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau megangau nama ngau gelar apa Dom udah nadai malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai Babala Mayuah kena lemai 5 bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang ke pendam pagi hari 6 bulan 6 2026 pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Sebetan Batang Awiak Batang Krian Batang Sebelak Ta'i Serian Lancang Serian ngau semua kabang belayan bukai yang kengelala Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat tau kapai duam. Jadi pesan tu madah ke pemati Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat dikangau kemega ngau gelar apai duam dan nadai satu malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai lemai 5 bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang kena pagi 6 bulan 6 2026 hari 6 kapan belayan kedi tujuh ke pesan kita dipinta datang ke rumah Yempu rumah ia kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha to kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick lumut telefonnya 012-669-1968 012-669-1968 tu tadi pesan ya kemadah ke pemati Patrick Engkasan anak Tabar Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat tau kedikangau orang ngau gelar apa duam dan adai 1 bulan 6 malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai Babala Mayuah lemai 5 bulan 6 2026 lemai 5 to dan juang ke pendam pagi 6 bulan 6 2026 pagi hari 6 kaban belayan kedi tujuh pesan dipinta datang ke rumah Yampu rumahnya kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching penerang kesilia berkawal dengan penusaha to kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick nombor teleponnya 012-669-1968 012-669-1968

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Baik aku, saya terima kasih ya. Lalu kemari selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ipsi sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
2: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sriaman.

Ya, mengkam kulang aku Ibin di YFM Suriaman. Kita sudah masuk dalam jam yang kedua. Dah 27 minit pukul 1 kali hari. Ngenang penusah-penusah yang bisa nyadi di benua kita dito. Ya, keberkait kau penusah karam, penusah di sungai. Jadi kami di YFM Suriaman ngenatai ke penyino hati ngeke kita ya kebisi kena penusah karam. Bakal kebisi udah nyadi di kapit. Jadi yang nakak ke dia to mansa ke penudi udah ditemu kemari. Lalu direport ke bebadi nyawa di temu 2006 kemari au. Lalu pihak mega di Lingga mangsa ke penudi bedau temu. Pihak mega di tekat air hidro batang air Lubantu. Lemai kemari bisi penusah lemas siko lelaki umur 31 tahun report kelenyau di Najawari muat tekat air hidro batang air Lubantu. Jadi niang udah ditemu pukul 9.41 malam tadi. Jadi merik penyenuk hati ngagak kita ya ke kena penusah ya ke ban satu. Pihak megak merik pengagak hati ngagak raban penglikuan bakal sedap bomba polis pihak megak mesin mayuah tibalah pesawab mutar ke penanggul penanggul ban satu karam tau ke lemas ya ke bisi deripot kenyadi. Jadi ngagak ke ban belayan ya ke dituntung penusah ban satu. Bersabar, terus kita bersampi ke pemujur mulai sidak ya ke bebadi nyawa juga apa ti pemaduk berkuasa. Oh, penusah-penusah tibalat nginok kati kita ya kelebih agak kita ya ke benua bertengah ke sungai, tengah sungai pula ke pasar ya. Jadi ngarap ke kami di YFM Suriaman sampai bersampi ke penglikuan kita nak milih di sungai jam dia tu mereka sungai berbaik ke perangkap pengangkut jam dia tu bertengah ke jalai kita jalai kuda tembok jam dia tu penuh ngau pengelantang kita mindahkan kita tajak penepiak kita sampai bersampi ke penglikuan kita bersampi ke Tuhan ngambil kita itu tadi lantang dalam penjalai kita lantang kita mupuak lantang enggak kita datai bandur ke dituju kita. Okey, kita kenang cerita ya kebisik nyadi berserimai ngawa pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Lalu pengawa pengerami itu diatur 1/6 tu tadi akalai bekas Ratu Sikuas. Maya tu kemari maya ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim bisi ngiring jaguh trek berbasikal menua kita Malaysia ya bisi ngau Datuk Azizul Hasni Awang yang ngiring Datuk Azizul Hasni nerima anugerah darjah bakti Sri Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Jadi ko penerang kena berkongsi ke Datuk Nicole ia megah rakyat Malaysia ia ke keterubah ia nerima darjah bakti itu bak tahun 2007 subak lalu ditangkan Datuk Lee Chong Wei bak tahun 2009 itu dah megah boleh darjah bakti. Jadi ungkup tahun 2026 dia dah Datuk Azizul Hasni Awang udah nerima adograh bakti Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim 1/6 tu tadi berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Agong. Lalu berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim yang dipertuan agong kita diato diatur megak istiadat merik darjah-darjah kebesaran bintang serta pingat persekutuan ungkup rakyat Malaysia ia kenyulut bak macam pengawak macam perkara lebih lagi ia kemaik serta mengangkat ke nama menua kita Malaysia bak mata dunia bak tikas antara bangsa. Jadi itu tanda bahasa ke pengawak sidak kita ya rakyat Malaysia hari perintah menua Malaysia diatur 1/6/2026 tu tadi bak istana negara.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Ela agora em Lisa Francis que recomeu Rami ngintu gawai. Kita nyapa kaban-kaban kita ya kebise. Ngatai ke pesan di Facebook. Ruang komen kita di Facebook YFM Suryaman, Suryaman FM. Jadi selamat ngalari, selamat gawai megangagai kaban kita itu ya nyapa ke Ibrahimat Akib, Richa Unop, siapa lagi nih? Mayu aku menarik itu John Grang, Sinon Edi, Lily Anthony, Pia Megal Roy Kuang, siapa lagi? Kita menarik itu Lina Bugis, siapa lagi? Frederick Ryan, Carl Wandi, Pia Megal Corina Ting, Engau Jessica Itan. Nah, mari selamat gawai ngagai semua kita ya kebise. Nganatai berkongsi kebesaran hati dia. Mayu hanya pada aku minta lagu-lagu gawai. Jadi nak aku lihat tu agak mengkam kunci ke lagu-lagu gawai. Kita sudah hari ketiga, 3/6/2026, gawai daya tahun 2026. Nama berita sekumang sudah 3 hari, dah setengah hari bah hari ketiga tu. Harap kita ayah kemai perengkap pengangkut ngabang ngagai kaban kita. Semampai betati ke pengelikuan tau. Kita ya keba dapur jam dia tok mega. Anak nak betati ke utai ke sumai kita, ya ke tanah kita. Ya ke debela kita dia tok. Ungkup bala pengabang kita ya ke diadang kita dekat nuntung rumah kita lagi, nuntung bilik kita lagi. Ke nanti kaman tau pengelikuan kita berkena ke perengka karan, perengka dapur, perengka api. Bala anak mega anak-anak ngelalau anak terlalu bermain cas telefon terlalu bersambung-sambung bak sitik soket out labannya ditemu mega uliah ngenatai ke penanggol. Jadi bekas lama mega ukai ngajar rangkang ngacuk mata rau nipas semua tulang ngacuk nyawa dan kita sama berjaga-jaga laban hari kita ke berjaga-jaga nak ngenatai ke pengurugi ngagai kita yang ngenatai ke penguntung ngagai kita out. Sama kita bersampi semua pengawal kita yang nyerumbak gawai itu nah, lantang di perjalai ke lurus untus nadep nekul nadep nanggul. Jadi kami semampai ngelalau kita ya ke benuang dalam rantau jalai nak milih nyari darat hari air hari langit ha. Semua perjalai kita serai itu menjual magang. Kita tahu kongsi ke pesan kita jam dia tu pesan pengawak ya kedatur kita bersimbai ngawari gawai tau ke natai ke ba komen kita jam dia tu dikenatai ke aku lagi berengkar di pukul 2 ngalih hari dalam kita berkongsi ke lagu-lagu lama lagi dalam program saruran dikenang tu lagu hari Jess M Jalang Gawah Galang Tawi sino nak ulih pula gawai ah.

0: Jam kita datang pukul 1.45 ngali hari. Kita ada baik kami ke sekali itu meniang ke Pantun Sino dekat di sada ke Niang Ake ex konsulai jauh hari rantau kemeo manis engkari lubu antu. Tu Pantun Sino Aria.
1: Kana pana Renyuang zar nyuang na ningade sarito menyade we bukit tamburuang ajayuang sapia tampa sapia linuang nyakena tuduang tambayuang sumpit mabuang nurun naboye alalang kumnya de wae di tandae kanuan bajeng ae binyae sarinam bramnya ae puang tang aku cigen mu de age ngamati ke parau ngede uraino buang lunjuang ya kuda nyuan ke bunuan terus ka kayuang nyau ke pangau terus ka geluang kamata naknya subat baru ka pemutuang kumang putus ada tanjang udu pengasih ngasih aku mendadek udah nyuat neku masih buat de batu marunjuat kena uruat bunduat babuli ngebuang kasih anuan kulu kajengau jengau kile kagenuang genuang iga orang kangapuang

Kudu pengasih aku mendadik kuda hati kesaya menyadewa eri tamai besaya manira gaduang kudu pengasih hati maya anuan gawai nada eri peda anuan lepai lepai di lebuar waya kumang ada tengah apa dang kudu pengasih aku mendadik udah simpa nak kumang darabia dia kapak mata beliuang laju angkasia dia to nada ya kena nuan nukuap bungguang kayo kumbang ande saya ande kasih aku kaya nak kasih aku mendade udah lelak nak kumang entak dia buah puak bali balum buang kasih nada ya kena nuan nyarayuang panduang kumang gawa aku nyalang wi udah pengasih aku mendadak udah lepau menyadai tak jauh dia selingau jagau manu tuntuang mangkaruang nyangka beli dek wae menyadai juga opipau ngede tak jauh tubuh lempuang katanjang daging kurang tanggam natan gerah gageruang dia tau nyamunyi kengajar dek aku wae menyadai angka dek bisa nasihat ilakumang darah demian bulan ke dalam tahun kempai nuntuang angka dek agai penasihat kenamat bilalah tuntuang mangkaruang uji beli kedunjuan nasi rantai besi ikat ngokawat rantai seluang tanjang mang depun tiang ikat depangrat tangam pemtuang ameyana tau mang ganjuang angkat atau arbang saya kaina saya aku mendapat kirian agian ngede suba main tinjian seluang ngede suba kali ak munya kamejaya belanggu tubuh lembuang rasuak kenyadi tunjuak jari butang tangat saya kaina saya aku mendapat benaya besai nginuan kuma jawai batali rendai guang mumuang ngede suba kali ak munya kamaku mangguang kumang malu anjang gaku nang asu ade perumban baban suba dunjon sidan baduan apuan nya jelur asuang kemata apuan nya jelur asuang panai muka kungkuang ngari kasaya ampulang ente kasih aku kena kasih aku mendanuan nge kedela deka semak kurang baka cina nayu darah kutuke acuang kulu kede jengau jengau kile kede genuang genuang undan tuang kusuang kumang mai sarah puang

0: Lagu dari Maxwell Franklin Saran, Kedikumbai Aram Betanda, lagu gawai ria. Jadi dia tahu kita dibaik kami mendiang ke Siti Mega main asal Kedikumbai Biau Pengabang. Jadi ya ke Biau Pengabang kita itu lagi ianya Mr. Gaduh Anak Seli dari Sungai Ruan, Ruban, Betuang.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyalai ku ke miau, ku menuk 2, miau ku menuk 3, miau ku menuk pinan, miau ku menuk ayam, miau ku menuk jalak, menuk kuak, menuk menaniang, menuk biriang, buriak kesok, tuntung belajar, miau ke labang lebus, mengkecung terus, buriak kepiat, risik rapat, bulu 1000. Nyalai ku ke miau, ku menuk tu kenyak, yang kau di malam, tak kebesik mimpi, yang kau kebesik salah hari, yang kau kebesik igau, salah pendiau, yang kau kebesik salah kenyap, salah pengangkat, yang kau kebesik salah burung, salah tenuang. Engkau kebisik mendak rawap tengah bala, engkau kebisik bisik pimpian atas semua. Nyalai manuak kenyok ke kenok miau. Sepau kebisik tajam mati, manuak ketok ngasuah tumpul. Sepau kebisik juriang hati, manuak ketok ngasuah kudul. Sepau kebisik tariak hati, manuak ketok ngasuah tenduar. Nyalai manuak tuk tau makok, tau ngemok, tau maik terbaik, tau maik terkesai. Muay tak kejaik, muay tak kamik, muay tak kenok manah, muay tak kekamah. Pentuk kelilup, buat manuak kutuk. Nyalai lagi kebok kaki, kebdiri, segi, tikai, sepa, rampuk, tepuk, kibok, tunjuk, induk, aku kemiau, keselanjau, menok, kelabuk, miau, ketak, kedugau, duduk, empuru, aku kengelok, ketak, ngerosok, debung, timpu. Nyalai aku, ndak tergelok, ketak, ngerosok, debung, timpu. Nyalai aku, kena semak, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung puluk, nyorang, burung tuyuk, kelampau jikan. Kebok kaki, kebiri, cigit-cigit, berindak bembai, tikai, nyam, janit, liat, tepuk, kibok, jari, cawiat, ku kemiau, selanjau, manuk, ujung, kunciat, miau, ketak, kedugau, duduk, pingit. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debong, rariat, entang, dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debong, rariat, nyalai, aku, semok, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung, kunciat, nyorang, burung, cigit, minjun, siat, tengkai, pinang. Nyalai kebok kaki, kebiri, cengak-cengak, berundak bembai, tikai, nyam, lambak, tepuk, kibok, jari sepiak, aku kemiau, selanjau, menuk, berjalak, miau, ketak, kedugau, duduk, tapak. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debung, selepak, entang dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debung, selepak, nyalai aku, kena semok, ketak, ngegen, nak sepanjap, burung, kerasak, nyorah, burung, jegak, kunjun, rarak, tungkul, pisang. Nyalai ku kengiriang ngadat menyang laki dara tincin temago kukuk kenang ngadat sang laki rindo kukuk dampuang ngadat lemong laki selakau. Nyalai bekawi tampung tali bekarutan tampung danan bekai juak tampung penduak. Nyalai nyermuk randang bulan sedap kukuk nansang setugang menuk piat tancang tiang bendung tungkat sukuang bendung pengerat. Nyalai kena peram dara sudan kumang melikat suara nyawa menuk benda menyi berua kapal lasat kuruh rekuang menuk sabuang menyi serumbuang kapal darat. Nyalai kesari tuk ngamuk derik lesi badi layau lenyap manik letuang danau berangat menuk belusuan sabuan sekerat. Denjang kerang cepat selat imbai dalam berentai empat nyak kedemulung bendung sebat pekau kawat cap bintang. Nyalai itu duduk lalu ngendap ngai kejamat yang kau bisik salah kaki terkelonjor jari pendam singkap pepan kerunggang. Nyalai kebo rambai di menok tawai terkepai-kepai nepas dikai sana jawa kebo ikut menok kelabuk terunuk unuk lepas sekuk rempang bunga kebo kaki menok nani yang kinggo ragi menang setero. Nyalai dia dia ku medok pakaian ketok nak tak nyaratan mok bako dia ku medok sepatu ketok ketok mana hadu kasut bato dia ku medok pinggang ketok belit belulang kulit kuda dia ku medok tancuat ketok ketok merut dirut tekan teriko dia ku medok netai ketok ku tak merundai nurun dadom dia ku medok kuciak ketok kepeliak lekat bincilkan pako lebat tentang aku ketok ngebulang leka mata tak tak sabako bako ketok semua sepasang. Nyalai lagi ke kepai-kepai di pecingan tangan tapak kibok jari pemakai aku kemiau selanjau manuak tawai miau tak kedugau duduk berintai. Lai bako kena malu ketudah aku kelempedu kandang kamai kau kena supan tudah pangan tatami ban segang bala begawai. Nyalai tu beri keku ngagai sidok ketua rumah ngempung perabuang rumah panjai. Nyalai nanti malam dia nak kalau padam dian lempu kedai nyalai di pantar undang tak mampar-ampar rancau tikai nyalai rumah undang selalu tujah tikit bila temuai nak lepa kalau tikit selalu tikit insiyo nyalai ya undang depadu ke pengulu panah perintah jadi tuai megai rintai atur bicara. Nyalai gigi kekindak-kindak pecingan tangan tepuk kibok aku kemiau seranjau menuk liok miau tak kedugau duduk bertungau. Bekau kena malu tudah aku kelempedu kandang kurok, bekau kena supan tudah pangan tetami ban segang bala daya. Nyalai nyen tadi diberi kaku ngagai sedak ketuai megai penyurai rumah ladak. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedak sukuang bandung sangok, siku hari kanan, siku hari tiba. Nyalai kita semua nyemok kesukuang bandung sangok, ngagai nak berangai panjai lima. Nya orang jempat sasar kia, jempat sasar kia, ia gendang nemu tungok ngatur jangkau utau benda. Nyalagi ku kindang-kindang cingan tangan tapak kibok jari ngengkang ku kemiau selanjau menak labang miau tak kedugau duduk tentang ku kena malu tudah ku lempedu kandang lempuang ku kena supan tudah pangan tatami ban segang belah pengabang. Nyalai kenyan tadi gak dibagi kaku ngagai sedap ke tuai lukai sukuang bandung si tiang. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedap kebiak benong bujang lambu sedap kagit kejepuk benong mansang. Yang kau kebisik kudik betangai ulu semanggang kerana bisik kacau negeri sibau kena segang batang rajang. Semaya kak sabuang tutuang seruai bulan menyimbang, semaya kak dulu sepau seruai sebentang medang. Nyalai kita semua nyemok kestugang menok labang tadong ngelung lingkang ikut kemerunduk bertenglang labang bulu kenyergu nansang ke belakang. Nyalai nanti dilekok kendang tak puah menang selebok ditandang kurang tekang mua balo. Nyalagi ke kindung-kindung cingan tangan tapak kibok tunjuk ujuang ku kemiau tak ngeselanjau menok sabuang miau tak kedugau duduk banduang. Bukau kena malu tudah ku lempedu kendang pabuang, bukau kena supan tudah pangan tetami ban segang sekayu untuk rumah cunduang. Nyalai nyen tadi beri keku ngagai sedak ketua ngagai sedak karanyang bujang lempuang. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedak kemiat kelaciat neng keligung lambu sedak kaget jekuk keruk cengkau sembuang. Nyalai nanti tembai ketai kepegawai penyurai rumah cunduang anang tindau ketendak masa sedak kemiat kelaciat benong keliguang laban diu sedak kadang nak bersih temu antu terperu teruak kampung kadang nak jawang sebersih denjang bunsu kumang kandung bunsu luluang kadang nak bersih diriang musu selanjang letaran keciang pancur ruang kadang nak bersih dilai musu sempandai letaran tetai belanya buang. Nyalai pecingan tangan tunjuk empat sedak kemiat penyok lagi kejengat kadang nak sedak atau jalai ngok pinsial lai dawat nulok cap getah rambuang. Kerana besi ngoro nayat keman segit legit tinggi terabuang semuka rumah gereja nun sia mayuh betuguang. Ngelain ti sedak udah pandai kena persa sultan tuan bili dasuah sedak nyadi kerani megai ngeri upis. Betuang yang kau meduang sedak temu papuang ujung adat yang ngerkaya. Nyalai nakak tu kaku ngulu kelekau jaku kupetiu mayan berituang nakak tu kaku ngulu kelekau biau hungus lanjau menok sabuang. Nyalai tembai ke pegawai penyurai rumah cunduang, pegawai kenemuan kelekau rian genteran puting tanjung, pegawai nernak kelekau temedak ambil kesapak belat ngelembuang. Nyalai nasihat ketai ternyau kot nayat hari tumbiat kaki nanggung, nyalai tuah ketai kempur rumah nyong luah hari dilah ujung dabuang. Nyalai intik maya bumai nak ketai berasai bumai ngerembang babar pok bedak umai masa kebuang temia nebang nak ketai berasai nebang dari kebentang tiang tanggok bedak reban nyapan bakal berlumpuang. Temian nunu nak kita berasai nunu nguru sempun barok pada api menyadi mau duruang temian nugal nak kita berasai ngedar ke bekal tugal bangkok nayat ke bukit tinggi tucuang temian mantuan. Nak kita berasai turun lelak gawok pada padi nyadi ngempah punggung temian ngetau nak kita gejau berasai ruok dah penuh kelawah bingkai sintuang. Temian berangkut nak kita pagut lelak ngemak ngisik bidai tekan kaluang temian bersimpan nak kita berasai bersimpan ngedar ke bekok dah penuh kabai tiba tampuang. Nyalai ambuang buah metu ambuang kudu panggung tuah tambah hantu ngapengayu nyalai gayu kuak kik kita menang sentuku beban palok beka ku munjung jempuang nyalai gerai. Mekenuk kuak kik kita menang sempandai nyorot kair tatai belanya buang nyalai gerai semua mekenuk kuak kik kita menang menyaya. Nyorot berumah telaga berorkuang nyorot jakuk nak tau pulak ngembuan betul segak ndak kebesai gak peras depok peras lumpuang. Nyalai putiang kandak sempiang keliang tariang utiang babi berluang nyalai punggang hari setak. Kan nak tencang kemang berlembang lama rubuang. Putih yang restak kan nak sangkum tutuang ambil kepucuang penyangga nyawa nak mensiar.

0: Dengarkan program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Penanya lama program Seruan Dikenang Kenang.
2: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama dinga ke program Seruran Dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalian.

Ya, terima kasih kita sampai mendiang ke YFM di Atuagi Mengkang gau YFM Suriaman. Selamat hari gawai ke kita ya kebaru mendiang ke YFM Suriaman. Ah, saat itu dah 3 bulan 6 2026. Jadi 3 bulan 6 2026. Ungkup tahun tu jadi pemisi tambah hari gawai ungkup tahun tu ya. Lalu pihak mega berserimai ngau pemisi tambah hari gawai tu dia ada klinik pengerai kita di Suriaman dia tadi ngau sari pegila 3 bulan ngau 4 bulan 6 2026 hari 3 sari tu tadi pagi tadi nyentuak ke sari pegila berengkah hari 8 pagi nyentuak 12 tengah hari bisik buka kaunter kita klinik pengerai Suriaman dia out kemari pagi tadi nyentuak ke 12 tengah hari tu tadi ngau sari pegila 8 pagi berengkah baru nyentuak 12 tengah hari tajak pen pihak klinik pengerai Suriaman aba hari 2 hari tu sari tu tadi pagi tu tadi nyentuak pagi la nima kes kes nginyet tau ke kes kecemasan semina nerima kes kecemasan tau tajak pan sidai terbuka bisi buka dia 2 hari tu klinik pengerai Suriaman semina nerima kes kecemasan ngau kes mersa serum bilirubin bilirubin cek kuning banyak servis ya ke ulia diterima tau ke kes ya ke ulia diterima klinik pengerai Suriaman 2 hari tu lalu dibuka di pukul 8 nyentuh 12 tengah hari. Berkongsi ke pesan selamat gawai ke diterima di balap ninga Siti tu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai mega minta tebah ke lagu gawai. Kena ya nuju semua kaban belayan bakal sidak Julia Indai Bibi di Nangasan Undup Suriaman lalu ke Penudi. Kena meridang semua kawan Facebook harap ke semua gayu guru keranyamai. Selamat hari gawai. Terima kasih mayu-mayuah. Boniface EP ya. Hari selepian baka kelemai itu minta main ke lagu gawai hari swelin ngawacan sakit gawai. Lalu ketiga itu sebelum menatai ke lagu gawai piam ke lagu lama Hillary Jonas. Selamat gawai hari ketiga sore itu. Hari airport Miri itu kuya. Ha, hari airport Miri. Minta lagu Ricky L. Kumang gawai dikena merindang terimpu dituju ngagai sidak serumah di Jakar Serikai. Arab ketep merindang menuju semua peminat YFM. Selamat gawai, selamat ngalihari ko Hillary Jonas. Kita mendiang ke lagu hari Angela Latajua ngawa Jackie Jackson Dana. Lagu kedekumai ngintu hari gawai.

Kita kenang sebengkah pengerami tidak diatur kena 11 hari bulan 6 ngau nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 kereka data itu. Jadi itu kena kumbai pengerami hari keputeraan Kepawa Doli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tika Semenua Sarawak 2026 dekat diatur di bagi menua Betuang. Pengerami itu ialah dekat diatur hari berengkah hari 16 hari bulan 11 sebenarnya 11 hari bulan 6 2026 nyentuh ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam aktiviti udah diperambu nyerumbak pengerami itu baka Betong Kitchen nur mandang ke mayuh macam pemakai. Pihak mega pengawak mandang ke barang ngau penerang kedai kumai pameran Raja Kita pengawak makai selamat kreator Unifo unit perkara pengarap bukai pihak mega pengawak bersembiang bebala mayuah diatur menyadik kita ya ke berbangsa ya ke berpengarap Islam pihak mega bisi diatur majlis jamuan teh pihak mega pemerintah atas panggau kedai kumai konsert rakyat diatur bersembai ngau pengerami hari keputeraan Kepawa Doli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari 11 hari bulan 6 tu ialah nyentuh ke 14 hari bulan 6 2026. Lagu dari Michael Jemaat Ngabang Arigawai.

Okay, lagu nang kan kenya ianya lagu dari James Ruwaing gawa Lina Marite. Lagu kedekumai Kunci Gawai.

Ang nga tayo ka dua mga pesan dari Balap Ninga Kebisi Danjong agay Facebook YFM Sriaman John Gerang. Selamat ngalih hari kuya, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai mambam kami di Batu Niah. Minta main ke lagu. Sebarang lagu gawai dituju kiang agay anaknya Isabel Telesai di Kuching. Lalu ngau anaknya Aulia di Rantau Kemayo Manis. Tapi yang agay dituju kiang agay semua sudah sebilik di rumah Robin. Sungai Sayat Engkelili. Ngajak ke pesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Rica Unup selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawak genuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan. Minta tebah ke lagu Ricky Richard Lee. Aku di tempayak kena merindang kawan Facebook balap tunggal ngajak ke pesan selamat hari gawai hari ketiga gayu guru gerai nyamai lantang senang genuan nguan menua. Kita nyedia ke lagu hari Joni Aman. Lagu kerikumbai semadi ngau nyambut gawai.

Madi ngau nyambut gawai munyi ko lagu to rumah Juni Aman. Semadi ko ya. Ngelansak siti hari berita ya ke sebenarnya nyameh lagu ke penudi dalam program seruran dikenang kita ungkap sekali itu jadi kita nyingkang agai program berkunci ke pesan pesarin hati dari kita balap ninga. Sebenarnya berkunci ke siti hari info ke dikenatai ke upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang kalai program ke dikumbai. Gawai keamatan konsert 2026 diatur hari 6 kereka data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 malam di rumah Veliren Verilen Angkeranji Layar Betuang. Jadi dia maya tu panggau pemerintah kena kumai gawai keamatan konsert 2026 mayuh macam mayuh penatai araban pemuzik dekat di baik maya tu merindang mensia mayuh dalam program pengerami tu baka raban at adau kedazan dusun cultural association bagi menua kita Sarawak KDCA Sarawak bisa mengga dekat di perindang Harry Francis Datuk Francis Landong ngau Tino Ami nyako penanyi-penanyi tau keraban-raban pemuzik yang kebisir dekat merindang mensia mayuah bak program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 bak rumah Veriland Angkeranji Layar Betuang berengkah hari pukul 9.30 malam nyentuh ke 12.30 tengah malam. Atau sebengkah hari atur pengawal Karnival Gawai Dayak bagi Manua Betuang. Lalu tu tadi info yang kena kenatai ke Upis Tanah Ngap Nyukat bagi Manua Betuang. Agak berkongsi ke pesan-pesan bukai dari Balap Ninga. Siti itu datai dari Sindun Edi. Selamat ngalih hari ku yang minta main ke lagu. Lagu gawai, sebarang lagu gawai ditujuk yang ngagai madek ya Serina Sendai Janang. Selamat gawai Dayak ngagai sidak sebiliak. Ngau jakob pesan Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu tu lagu sebenarnya agi ngatai ke pesan hari balap peninga. Lily Anthony, selamat tengah hari, selamat hari gawai nuju kita sebiliak engkau semua peninga YFM Suriaman. Nyaja hari aku Lily Anthony. Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari gawai hari ketiga. Agar semua peninggal YFM, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih laban merindang kami ngau mayuh macam lagu. Balat angat kita ibat Suriaman cerita. Aku pansun alamat tadi, meda gaya hari kita jam diatur, bisik balat bermua. Harap ke semak ya hujan lagi pan nadai lama. Ngambil ke pengawal kita ya kemindahkan kita muak ke ngalih hari ngau lemah itu lagi nari napek seberang penanggul hari gaya hari kita ya ke di sebut kita hujan laban lebuh ya hujan kita ya nanggul nar pengawal kita ya kemindahkan kita lebih lagi kita ya ke nengah jalan aluan mai sebarang perengkap pengangkut to lagu hari Karina John Johannes ngau Lawrence Lasso. Lawrence Lasso lagu sedua ya kini kumai salam lelengau gawai Dayak.

0: Ya, terus aku ngeratai ke pesan-pesan dari balap ninga. Sebedaunya kita berkongsi ke Siti Info, maka atau datang dari UPS Tanah Betopek Sarawak bagi Menua Betuang. Ia ke nyadi Komiti Besar Karnival Gawai Dayak Peringkat bagi Menua Betuang hari 6 Toilah Mega 6 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 6 pagi ba komplek Lumba Ngomayan bagi Menua Betuang dekat diatur pengawal berjalai bebala mayuah sambil ya bengepan berjalai bebala mayuah lalu bengepan ngepan asal bangsa Dayak bangsa Iban. Dikiri sebut mega perorakan gawai daya bahagian Betuang tahun 2026 dekat Datuk Rere 6 ke dekat data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6 pagi di atur berengkah hari komplek Lumba Ngemayan dibagi Menua Betuang berjalai bebala mayuah ngelingik pasar Betuang. Jadi ramai jakok kena kena perorakan gawai Dayak bahagian Betuang tahun 2026 ianya mujur mansang segulai sejalai. Tau pesan dari Jessica Itan, selamat ngelai hari, selamat ngintu hari gawai Dayak tahun 2026 ngagai kita sebiliak. Mana gaya hari kami di bau kuya pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu gawai hari sebarang penanyi kena yang merindang semua yang kengintu hari gawai di Selampur, Menua Sarawak, Bumi Kenyalang. Pesan dari Jessica Itan. Atau pesan dia kedatai dari Agnes Inerobin. Selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan tengah hari itu. Pihak Mega Selamat Gawai yang kita sebilik. Berita gaya hari kami di Miri. Nyau mana dia tu? Tadi hujan? Lalu dia tu nyau mana? Minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Ngalai. Seperti yang Bungai Jarau kena merinang dari Empu. Biar muka semua yang ngelala di sebarang nur sedak diau. Iparia inai rimuang sedua inai kirut di Kenawit. Inai ci sedua inai rimon. Sebiliak di selepian bakuang. Pesan harap kita semampai gerai belama. Salam rindu, salam lelengau ngagai semua. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Orang bujang boleh bini, orang yang kedara boleh laki. Semua kita boleh rejeki. Nambah-menambah hari tahun yang keudah. Wow. Pesan dari Agnes Inerubin. Mana pesannya? Zek Ming, selamat ngali hari. Hari Surat Tua. Kami di Surat Tua tengah hari itu panas. Salam kepada semua peninggal yang kemudian ke radio jam dia tu pihak muka kemudian live kita di YFM Seriaman ke Zek Ming. Lalu tu data dari Gramong Anil Greenang. Hari Julau tu minta nuan main ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai dikena merindang menyadik ya. Dr. Jongkar Greenang, Bak Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Ester Ensunai Gramong, Apai Amoy, Apai Cabua, Pengajar Lumi Janggua, Pengajar Moses Gangga, Apai Sebi, Pengajar James, ngau semua yang kebukai. Selamat hari gawai ngai semua kita, harap kita gawai tahun to mai pemayak. Ngai semua kita, harap kemujur mega, bak semua pengawal. Ko Gramong Anil Greenan. Kita nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Sampi Gawai Daya.
1: 2, 3, 4, 5, 6.

Ya, agi berkongsi ke pesan rindu hati dari kita balap ninga, pesan-pesan yang kebukai. Siti itu pesan yang kedatai dari Puna Selapua. Selamat hari tiga, hari gawai ketiga aku ya. Panas kami di Jalan Gedung jam dia itu. Selamat mujur dalam semua pengawal ke Puna Selapua. Serina Senai Janang, selamat gawai mega. Salam hari menua suratu dituju ngagai semua kaban ya ke di menua. Nak tinggal mega kaban ya ke bak Facebook. Bakasida Mary Ubun Matian, Sinun Edi, Pia Mega Ibra, Mat Akib, Tony Uluba, Michael Selit Lampung, James Anyau, ngau semua ya kenala di Facebook. Jakob pesan selamat gawai, harap ke semampai gerai Pia Mega. Mujur dalam semua pengawal. Nur Agat, selamat ngalih hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Baka ke ngalih hari itu minta main ke lagu Aku Tetap Saya Riduna. Dikena merindang semua peningau YFM. Suri Aman, baka ke ngalih hari itu harap ke semua terperindang. Selamat regawai nuju semua peningau YFM Suri Aman. Aku hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Lalu tu Ujuah Cawang, Ujuah Cawang, selamat berjalan ke pengawal, selamat tengah hari. Panas kami di sebawah, selamat gawai bahari ti ketiga ke Ujuah Cawang. Sikoto ianya Ali Malang, selamat ngalih hari, panas kami di Macan, rasan dito. Minta main ke lagu gawai kena berindang balai kengelalaku kelebih lagi kaban ya kesama gawai di SK Nanga Macan. Akhirnya dia ke lagu dari Julita James, Rami Gawai Dayak.

kabar, kita dalam hari gawai. Kita di rumah panjai de pelawak kaku nak kurang lebih menunya. Suah lagi maya tu terbantai baru lawak babas kita. Pia mega sayur-sayur umai redas kita. Baka dan sabi kini nanti bisa kantuk rampok kini kantuk entekai kini laku magang jam dia tu laban sekumbang ke udah 2-3 hari makai daging, makai mano, makai utah panggang. Tentu ya sari tu laku sayur-sayur kampung tau ke sayur ari redas kita, ari umai kita. Baka kena sebut aku nyata ada nyangkuang balap ningau kita ya ke bisik mantai ke Tabas, mantai ke Sabau, mantai ke Rancum ya ke di asial ke kita ari sayur kampung baka upa pantau, upa lalis, upa nama ge lengke, upa ya nyebut ya nelan liwar, live nelan liwar kai upa mulung nama ge upa kita upa maya macam upa bukai upa maram pu maya dia tu upa maram lah ya ke dambe alu di pandua kai nyamai mai upa maram. Okey, jam ke depan nyau ke ngalih ngagai pukul 3 ngalih hari. Baka selama hari pukul 3, penuduk tu ada suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Kalau tidak ya lagi, dia akan terus ke program. Ngau program rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri, dia dah tidak dekat berbalik nyawa ngagai mendiang ke perkhidmatan Kayan Kenyah di pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyalai bala peninga ada pelawak aku tu nak kami ngatai ke pesan dari bala kita kelebih lagi pesan gawai pihak mega berkongsi ke maya macam info pengerami info mansa ngau kita dalam ngau kami tadi sepengelama tu harap ke info yang kita berkongsi mulai ke pengelantang mulai ke penyenang ke kita pihak mega lagu-lagu kedirintai kami seri tu tadi di harap ke kami dikandal ke kami tau ngelantang kati semua kita. Jadi munyi ko kami ia ke bergerak hari 2-3 hari itu dah. Berjimat meh kita dalam perjalai kita ke nanti kamat pengelikuan kita bayaknya di rumah, di dapur jam dia tu. Kita ia ke benuang pandu aku tai. Kenati kamat pengelikuan kita ngena perengka api, ngena perengka karan mega. Kenati ke amat-amat pihak mega anak kita, kenati kesidaya. Pedak sidaya dini nur sidaya anang ngasuah kita nganang ngasuah sidaya ngenati kedri empu di sebelah tanah jam dia tu tisi-tisi sungai jam dia tu lalu pihak mega kita ya ke bertengah ke sungai bersampi ke kita semampai likun dalam perjalai kita mulai kedri ngagai menua pasar sukumang ke udah pemisi gawai pihak mega kita ya ke menua dalam perjalai mulai kedri ngagai pasar. Selamat mujur dalam penjalan kita sore itu. Jadi aku, Ibian, tau ke Steven Tapasilai, madah kedere mupuak dulu. Kami di YFM Sereman, mupuak ngau lagu kedere kumbai. Selamat hari gawai daya, hari JK Incuan. Bye-bye. Terima kasih ya ke pengerindu hati kita, meruan ngau kami. Hari pukul, sepengudah mendiang keberita tadi, nyentuak ngekai pukul 3 tau lagi. Terima kasih.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Hello lah para sayu, lebih dari sayu ngelah Rahman Itam Lim ya, lebih ani Itam sampai jauh. Laan dalam segmen tam, hati segmen peji dahin kelop PDK, Radio Kayan Miri FM, peji dahik DJ Rin. Okey, anak laku sembara saya kena mandi DJ I, alau geri Itam, alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matoh men pukun 22 men adi ateng pukun telur lebih ya. Okey, dan ni hati gak te telok do bulan 6 duman 2026 ya. Hati megak te do telok. Okey, lahu menita malang teha kucing ya, lahu menita malang teha serian halundu ha bau Itam dang paen pejoh peji kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG06.G dahin FMG06G.tusu lahu menitam alang teha Miri Marudi menitam alang teha telang usan lemting apo tuto asap tubau Itam dan kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMP95.tusu dahin FMP90.kusung ya lahu menitam alang ha unungai Itang dan peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey lah, mengkelak pakai-pakai ku ya. Mengkelak langhi pun My TV. Itang dan peji kelenghi Radio Kayan taman ni pakai channel My TV Tusu Jeep kusung ya. Lahu mengkelak alang saya mengkelak alang teha. Alam dale hawang dale mengkelak alang teha semenanjung Malaysia. Itam dan peji kelengi Radio Kayan taman ni pakai radio online hati RTM klik mato men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Lalu men kelo alang hipun telefon alang canggih di kelo dang download app RTM klik ane hak telefon kelo hati senang tua jasa kelo dang medak nah hahino tua kelo te asang kelo te hipun internet ya. Hati tiga kelo te pala app store kelo hayu men kelo alang pakai Android hayu men kelo alang pakai iPhone ha. Ane kelo nyak tua kalong nanti RTM klik te G logo hati lah kuning ya. Hati kelo nyak na tua ane kelo download. Uhanan ane kelo buka ha. Kelo buka na deh ha. Ane kelo ilo te G kalong ha hujung na hati kalong radio. Okey ane kelo nyak radio na deh. Te kelo pala hidalo hati te G kalong radio tempatan. Lahu kelo ilo te G hati gerak YFM gerak bisama. Okey ane hana jelasan hitam kunci pecih na lo bakai tam alang ne men bidayu bi men hitam radio kayan. Itang sengkelenghi matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih. Okey lahu mengkelak langhi pun hava ha. Itam dan peci naik keli adahik ngejeloh live tam alang teha Miri page Miri FM ya. Lahu mengkelak menghadau naik kungsi kenengkah kio lun gadau minat alang senjadi alang tedalah hata tangan keloti jasik bake-bake tam alang kelenghi radio kayan tam ni. Sayu mendara alang jelang, sayu mendara alang su ya. Hati jam nak dengah alang tek tatah ngaban keloti. Okey, lagu mana dia alang buka alasan tam hati ji lagu alang kenan Rosiana Urei lagu daw ledo. Lahu nusikkan lewek menakui sang bara sayu daw ledo men itam alang sabut daw ledo. Men kalau alang sabut daw gawai, selamat daw gawai ya. Okey, apa nak kusengkusi kenangka ano program tam ngedawani lebih ni ya ngejelos segmen peji dahin kelo ini kusenggeri tam pahapan jaki kelengi lagu alang kenan awan jiu hati lagu datah benuang men itam lim.
1: Hai nendengah ngelara jaki men akui.

0: Alah rahjaki miat pengjam.
1: Tips puboh taya kelita. Lu benci, belesak di taya kelita. Lu bendua, ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lu buntelo, belesak bunga taya kelita. Lu bempat, tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te belesak elemen kelita.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Belagah dahin hat langusan pakai pak di SW GG 665 kHz.

naman adi tam peji dahin ji lagu tu lagu nan ugri tam kerani hati tepat pukul 37 minit ya. Okey, pantau pejo dalam segmen tam ini aku senggeri hitam te inang kenangka ano program tam ngajalo segmen peji dahin kelok. Okey, hati tepat pukul telok junang na aku senggeri hitam hat alam segmen surat dengar lahuman pukul telok 45 hati peji alam segmen lung alang jadi te dawani ya. Lahu man pukul 40 minit aku senggeri tam pecah alam segmen tam hati segmen pengjam. Lahu man pukul 4 junang hati tam peci alam segmen. Sudah dengar lebih alang pahmo men radio kayan Miri FM. Lahu man pukul 4.45 hati tam peci kelenghi dengah alang ne men hawang dale. Lahu man pukul 5 hati tam peci kelenghi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahu menitam alang kelenghi radio kayan tamani pakai FM pitan puluh 5.7 dahin alang kelengi ngajalo FM pitan puluh sayak puan kusung lahu menitam alang kelengi ngajalo channel My TV tusu ji kusung itam sampejo dahin dalo baket tam alam hati atau dia kenyai ya bi menitam alang kelengi pakai FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji puan tusu lahu menitam alang kelengi ngajalo Radio Online RTM klik dahin dalam peci dahik ngejeloh live HPS Radio Kayan itam sampai jauh atang pukul 6 lebih. Ok lahu hati men pukul 5 junang na itam sang kelengi dengah alang ne men dengah klia ya tepat info kelia. Ok nonton na ano program tam matoh men pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayang larah men itam lima.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkapi yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ngai mun nak dit. Sita kira aduh ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kaya ana. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak na bantai.
0: Berak lem. Teke jaka ha berak, teke jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kena panyi andi ke.
0: Wes mun ande.
1: Ana empat tu tu ngelihat ha. Kelior mana?
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tu di rumah tu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak, mesti sebab tak mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, saya eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenam.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun. Lai-lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
2: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
2: Ayau nah. Anan ke kurik di pa. Kurangun na ku dua ni hak nyihu na mai jina min dalok nan di. Ngelugup to lo hap dalok di du.
0: Aya aku pa darah amayo hamak pasu ku lo. Tai ku jak kering.
2: Nan. Tai im ngap angal lo. Utek na kesre. Men klo anan kon hi tengarang kawa ni. Ku klo ngap ang tu jina min klo ya. Ala 10 minit alam jimi ku. Resak ke dikina min klo bahitek ngawan hamuk na klo. Piah-piah tamabat perah dengki. Dahok halaman ni naik mengkalo Radio Kayan Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Di tanpa ji hati kelengi lagu alangkenan Christopher Clawing hati lagu Tavid Lahai. Lahu lagu kedua alangkenan Daniel Bampa lagu Lusang Dahin. Dong ya tidak lagu nanda geritam kerani hati tepat pukul telok telok puji minit. Okey kerani aku sang geritam pejohalam segmen tam hati segmen surat dengah ya.

0: Pakai dengah alang unalah saku si menita mi hati ji dengah alang nei menbau hati tavit mabuk te telok laung anda hasuk tai ha uma perah men tavin alam pano alang jadi ha kampung Skimbang Bau hati nyoro habara alang nei men ketua polis daerah Bau. Kesan ni jadi alam beluak malam dau satu ni di jakat te dua laung alang umun nani hati alam 42 duman dahin 40 saya duman ya alam belak tengaran dahin ji laung ni marung gaji alam empayan gak bayan. Okey, beh menanan lahu ihani an akai ja bayan siwa mutau alam empayan gak bayan ya. Tapi telapo heleh te tenganan di laki alam umun 40 duman ni pelalau te metek dawa ni pakai malat bangsa samurai ya ha simpang kampung Anan. Okey, bangsa alang unalo hati gak ha laib na dahin ha iling na dahin te oh gak aku basang lo ya lahu hati te na gak oh akai si aku hati gak haja hangau na hati alang kedua ni di bangsa alang kedua hati te gak halengen na dahin gak ngepet 45 hangun ah. Okey, kesan ni dah siasat ha ida section jatuh 40 saya dahin section 326 kanun keseksaan. Okey, men u kesan ni di lahu te polis utakep jil ongalang umun 40 saya duman ni jatulung alam kes siasatan. Lahu be menanan suspek utama dahin te jil an ani senggak polis takep men udawani anda pubat ha uma perah bau dahin uma perah kucing ya men pelasa atas sengitian lim dalon indi anda ha menglan kerak mavuk ya lahu dalo polis uhile ji samurai ji batang besi dahin ji malat alang anda pakai alam pano anandi. Okey, nana dengah alang unan lo hati ji dengah alang nemen bau. Dengah halang kedua, hati ji dengah alang nemen seriam tek lima panak pejidahin ji anak alang umun dua duman ya mate men utavin alam ji petung ha alan baki lama tek pala en singai dau anidi. Dah habara alang nemen upis bomba bara lim dalam anidi tavin alam petung ani hati ji laki telok doh dahin ji anak doh ya. Dalam bomba lahu hati ala dah buka ni alam pukun saya 40 jiji hima nebara petuang nindi jadi melavin ji kereta te netung batang paip lim dah anda lim lo nindi anda lana arana hati Muhammad Bostari Aidin hati 30 duman Ajibah Ahmad 47 duman Nur Farah Syahira hati 26 duman dahin Nur Ain Nasrin 26 duman dahin Nul Asyafa hati umun dua duman ya. Tenaji pasukan men balai bomba pelalu enha tentai palanga venanan men dalo ala dah buka tektok kes ani. Okey, dalo pasukan bomba musang gagri musang ya lim batong pat ong ani dia men kelita beh menanan ji anak en klunan bangu pesuk jeleng ngavan anan alang enha pesaya gak separik kerak musang men kelita jakak petung anan jadi. Okey, lim dulu ni dia anda ha lim batong dan ini anda jai pala polis dadang pejoh hadui sesatan. Okey, anda dengar halang kedua hati ji dengar alang nai menserian. Dengar halang ketelu alang bayar lo sekusi menitam hati ji dengar alang nai menmiri hati te ji anak bayar aru alam ji puan dua meter udang pasukan bomba takep ya men u tena dah pesuk tebau tu alam parit jalang perumahan alan perkasa utama dah alam di. Okey, dalam bomba ala dah buka tetuk ani alam pukun pulu tolok perpitan minit malam lahu tena ji pasukan bomba alang ne men lutong andah aten te palanga van anan ketua BBP Lutong Henry Jugah Bara men u dalam ani di atang hanga bananan dalam menglan tek langkah bayar alam parit anan jelang perumahan anandi. Dalam menpasukan keluaran operasi PKO peji dahin dua anggota Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC ya pelalu manau hadui takep bayar anan pakai hatoh bayar. Operasi ini melavin lima leung anggota bomba lutong alam pukul 7:22 minit malam. Nusik katek dah kira leput, tak dah lenggak, ya, pada mata ya jarum operasi ini di anda hak na. Okey, nanti nak hati sudah dengar lebih ialah kusi menitam lim. Hitam dan peji alam segmen ini, tak jaga alam pelan, tak dau jima.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam alam.

Radio Mesa Kayan dan angkerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngedawatang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan limkah dan angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dahin FM G06.G putong-putong do. Okey, dan naman adi aku papan ni tamte dua lagu ya. Hati lagu lang una lah lagu lang kenal Ramles Walter. Hati lagu Rami Gawai lah lagu kedua lang kenal Rosana Urai lagu Sayu Nepak Dau Gawai. Okey, kerana hati tepat pukul 3:40 saya minit empat tepat jauh alam segmen tam. Lebih ni ini ku nak aku sambal sekenap men kelo alang nai nyemo. Ngada Lopez Radio kaya nah alang nai maju usu. Hati una lo kusambaran sekenap men Bosi Kadu 10 dan yang sekenap men Hudson 1 sekenap men Zuki Piandulah Zul ya sekenap men kelonan peci dahik dahik meju maokusu alam menjelo pestam. Ok lah ini hati teji baketam alang nanya mau metai komen ini hati baketam Alfian Mahyus alang naiman mengpawah Kalimantan Barat dijerin sayu lebih DJ kata tabi men bakih halang tengha radio kayan Miri FM hak hinok tua adalote sayu lewi melupaget ya sekena menika DJ Rin sayu manau hadu ya. Okey, sekena menika Afian Mahyus alang nai nyemau nai metai ya tikra kata tabi men li lo bakih-bakih halang kelingi radio kayan hak hinok tua adalote cakani. Okey, empat apa jalan segmen tam ini aku sengkeri itam te inang kunung kakyo lun gaya dau Mina alang sang jadi alam dale tamha Sarawak darat telok do matah mendani jima dahin duji ya. Okey, dani hati gak te telok do bulan 6 duman 2026 hati gak te do telok. Okey, pada jima di dahkio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pada lebih dahkio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dahkio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius ya. Nunana minalang senjadi alam dale tamah Sarawak dani hati telok do bulan 6 duman 2026. Okey, jima hati gak te 4 do bulan 6 duman 2026. Gata dopat hati pedah jima dah kio tagak ya alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan nyati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Dahin, Habintulu. Lahu dah kio tagak alam Sarikai, Sibu, Mukah, Miri, Dahin, Halimbang. Pedah malam dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam Seriaman, Kapit, Dahin, Habintulu. Lahu dah kia taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana minalang senjadi alam daletam jima gak tepat dau bulan 6 duman 2026 ya tiga te dopat. Duji gak te 5 dau bulan 6 duman 2026 ya tiga te dau 5 pada jima dah kiot taga. Lahu pedah lebih dah kiok bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kiok usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam sang jadi alam dale tamha Sarawak darat telok do mata mendani jima dahin duji ya. Lim info ni aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kerana aku sengkerita pahapan caki kelengi lagu alang kenan Diana Nini yati lagu Aku Ngenep Iha Men Itam Lim. Pejadahikan Radio Kayan Miri FM.

0: datang loh ketika register. Ya, I mean, sita aja mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang ika akan terlibat secara lebih agresif dalam pertanian. So ika datang loh ke register. I mean, aku pi contoh tetap loh Amerika contohnya kata kalau ngamin tetap dalam pertanian bidang menjana pendapatan lang lumayan lah.
1: Hoi na dalang na hydroponik kan ada kau hydroponik kan dan ya paham tetap tanah lang sayu ke bi sukun na sistem nanti kajau kajau loh kau tubuh nak naik kau. Okay, anda hati tejo akhir lang perlu daftar itani ini di aku ngina mentelo alang tek kelenghi radio kayan te nah hadu tubuh na hiap na uting te dang uting
0: namasing na uting
1: oh te dang lim kau na uting
0: nakweh penang
1: na kweh lah ho sayu telo register ha itani ini bin ngejelo itani ini to ada ha kahi bantuan gorem ni kita situ sa teh opis
0: buat masa ni pendaftaran tua untuk memohon skim masih secara manual lah
1: oh teh opis lo kan
0: teh opis lo kabi jaba 2020 kalau target usi na secara manual ah semuanya di hujung jari pun ada.
1: Nah telok Malaya ya panelan ya bin itam ni kita lekoh lelan uhat tempendong kita ayo lekoh lelan uhaku teh upis ni ke home klunan keren hap balai pendong tipa nana sayu itani ni awi kalau register man kerai ni kek nunjam tak tek bantuan-bantuan alang anda hak tawarkan dan marung tek hadui lang antelok nati kek lalu kat nakum teh ni tak kahi ok dan syarat-syarat mendahak alang anda register itani ni di
0: ok syarat nak lo guna lo ya perlu te terlibat dalam pertanyaan lah pihak walaupun ikat na hal orang amin tu dan lu ke register lah abin si tajam mungkin esok lusa ikat lagi berminat dalam lebih dalam lagi untuk menjasikan na nanda kaya lagi ngapa pina hal orang amin nan kata hal penting ikat untuk register ini adalah untuk permulaan tu lah okay, selain itu ikat memang una mau usahakan lah ikat memang terlibat dalam pertanyaan so wajib untuk ikat register itani lah contohnya kerana ini jabak agak skim salah satu syarat kalau anak lah ika mesti tak itani. Nah, jabak kamu tak kata ika wajib register. Nah, tapi jabak kamu tak skip contohnya lah. Dan lang bayar loh jawab salah satu syaratnya adalah kak perlu tak Sarawak ID ataupun Sarawak Pass ke lang kerainya. Sarawak Pass ni ala aku percaya lim-lim telak otek. Jabak telak otek Sarawak pakai Sarawak P. Hi kalau lang gak skas.
1: Skas.
0: Maksudnya kalau tak Sarawak P, men hinan taman telak lang tak Sarawak kenyalang goldi. Ada otek Sarawak.
1: Otek pelawanan.
0: Otek pelawanan. Cuma lem beza nak kerainya. Mungkin telak ohadau password telak ID telo bijabat ah hadau kata te pala telo sama servis lah te check nun ID telo nun password telo
1: okey nan ka yuna itani ni di lan pita na ha jenamin namin tu nan ya kan menika ke juni kan nun lang melai anta nubuh jenamin namin puja nusik ke hadak layang lah leke kan nun lang melai ta tubuh hurum
0: setakat ani lang paling melai lah telo na urok lah tanam sayur macam tasa daun nan anta paya contoh na urok manik ta just telo cucuk tate tanah jabat tu menjaga na memang akan sayur lah.
1: Sebeh dan
0: hukum sebeh sebeh kira agak susah sikit lah
1: Vin perlu lah yang panggil jipaun jipaun nanti kom liak kan hukurik liak
0: liak pun dang lah kah yes. Kakung dan kah lang paling melai lah perlu lah halau ngamin tu
1: tak pernah aja nabi nabi ni ke awi kahi bantuan ke perlu lah ke kam ni memantauan nanti
0: jabaka memohon jabaka gak kalau pemantauan kalau sang ni ngecek sama
1: lang
0: kasi
1: dang ne lokah. Oh, okay. Hayu ni jasi dalo alang te na kebun ha hamiri ni ke Kevin home jak kan halang na kebun ha jinamin ni par. Oh ne ke te na dalo juan na haliri na la ne ti di jasi dalo register ha itani ni. Ya, bi nodok tok cara register na ni. Ha, okay.
0: Pi aku ku mama ade asan total te Sarawak pas ataupun Sarawak ID kuna sebelum ni. Telo pakai nan tua abin lim servis kerajaan Sarawak sekarang ni perlu Sarawak pas anan Sarawak pas nan im login ta masuk ke dalam Sarawak ID konan ke TK masuk ke dalam portal rasmi kerajaan Sarawak ni ataupun Sarawak government ni kan im lo alam pendaftaran petani oh kan masuk ke dalam yang kita imisi nama maklumat ke ti lim lim berkaitan macam IC ka amrum alamat amin ka jabak ke te pasangan im masuk ke dalam IC doh ke lah bi jabak masuk barong IC pasangan ni bi jabak ika ngah wadah awang dah leh dalam sistem nan just sihatkan untuk bagi single tu tapi jawab kamu teh umur kahwin kita ya akan perlu kahi bum pasport doh ka abin kerana ni si kalau pandang support IC awang dah leh jadi digalakkan nan nunan lah.

0: Ini ni lah ke memang kekala. Oh nan ke MCC ke imsahkan sama dalam MCC anan tenang atau silah. So oh kat sana so imatan tu. Pengah kalau luluskan tu lah.
1: Pakai Sarawak pasan itu ah.
0: Pakai Sarawak pasan.
1: Oh di situ apps itani sendiri.
0: Tanggal ho bi ika kena register login pakai Sarawak pasan.
1: Oh alang data nore pa maklumat dalam ini dike. Lalu otomatik teh itani teori tanah buka itani lan. Okey. Dan lim dokumen alang anta perlu sika.
0: Untuk pendaftaran ini senang tu ah. Tara yang penting ta IC abin kalau sang api gaben IC telon ah. Abin kalau api gaben and upload pelalok. Abin jabak
1: kita sendiri mentena.
0: Kalau api gaben padang loh kah? Pigaban ta abin jabak kalau api gaben ta usitang teh ha next step lah nana. Pos lubut telefon, email ho.
1: Dah lang buku am teh email nana.
0: Jabak telo teh smartphone, jabak kalau am jam email kalau kalian nang alam Play Store kan hadir. Tenan teh ka email telo tinan. So tang pakai nana loh kah?
1: Ataupun nak pakai email dah anak telo kom dangnya?
0: Jabak am pain pakai dang loh kah?
1: Okay, ano nak tuk marung pias sijil may gap ani kanon pa ni?
0: Anan usih ha compulsory lah.
1: Oh, sige.
0: Ani dok mendahalang ote to lah. Mendahalang ote dang masukan. Jiwi jaba kalau lang register dahin PPK lah ho. Kalau dang upload te lubun PPK kalau ho lah.
1: Okay. We ha tutam dalih Sarawak ni ke kuri lah ngalang oh register etan ni.
0: Tu seluruh Sarawak kerai ni alam 22,000 lah ho.
1: Yo, dokter ni pula oh. Oh, kita mau dike oh register dah lo. Harap dah oh register ke tu aku.
0: Ya, dah kelangi dah untuk anilah.
1: Dah hendak we dah lo hina taman tu am jam nak ke nginan ha dang metang anak dah sau dah kan tika ya. Dah lah hu ngap ko metang ke nun sayuna ita register ha ita ni ni.
0: Alang lana tu itu tengah ramai orang ni mah. Jadi tentu nulang lah. Jadi dah jam kena kebaikan ataupun kelebihan ita ni.
1: Jadi dah tengah ya mengisi nakum.
0: Alang nak lo. Jadi dalam alang jadi tubuh sama dalam pertanian, perikanan, ternakan, dahin, industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah. Melalui ita ni dalam alang mohon bantuan untuk bahagian tanaman, perikanan darat lah. Dahin pelbagai komuniti projek pertanian, dahin pembangunan produk lah. Alang ni andu untuk dalam alang ita ni lah. Okey, alang kedua pihak tu Mam Adi jimatkan kos dahin masa usi perlu terteha opis pertanian lah. Terapun tu dulu telah register padang loka. Oh, sking padang loka. Asal di situ rasa telah nganan, tebusang. Jadi sama nak minta asal tuati internet lah. Lagi kelebihan lah jadi jimat kos dahin masa. Abin telah dah mohon secara online. Alang ketelah data kalau lebih sistematik lah. Tek terdekat tanaman kalau dahin hasil dan kalau lok lah berdasarkan alang petani UIC dalam sistem anan. Dan ini memang of course dia akan memudahkan perancangan kalau lah untuk by scheme dalam alam terlibat dalam pertanian. I mean kalau mohon kota menhesiu kalau adalah berdasarkan permohonan-permohonan yang niling lah. Alang last loh adalah untuk peluang pembangunan. I mean disebabkan ini adalah untuk pengurusan data yang lebih sistematik kita jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan yang lebih sistematik
1: lebih
0: sayulan lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
1: Kenapa matang ke we dah alang te alam asikan nerepa tengah jalak te mukat nanan ke dang dah isi anan te alam itani ni ya.
0: Dang lah kah jabin dalam memang salah satu yang terlibat dalam pertanian teks
1: perikanan lah perikanan. Mina te sida balai alang te hapan nerepa te am jam nanti ke dah alang ilah hagan na ilah masik ke ne juan ha miri nerepa juan alam kapung kan nanti perlu isi itani ni lah ho dahin nun ke peranan itani ni te alam pembangunan alam dalih tam Sarawak ni.
0: Okay, peranan na alang nak loh jadi teluk jam hi alang nak hudu itu kira ane dalam kata lain kami kalau sang naji pemutihan jadi kalau jam hilang aktif jabat dah isi elemen maksud na hi aktif lah. Jadi kalau jam nak pemutihan sama ada hilang register itani memang dalam memang terlibat dalam pertanyaan lah. Bin jabat dalam terlibat pertanyaan of course dalam boleh dikatakan wajib lah. Aku cuma wajib abin by 20-30 usinya teh secara mental so lim permohonan skim bantuan
1: telefon
0: ya pakai telefon lim mohon secara online. Alang kedua jadi kalau jam kena nalang an petani ngap kena malam petani perlu akan dang jam lah melalui tani ni. Alang ketelok jadi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah. So perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem itani lah. Jadi kalau akan bergantung harap kepada itani ni jadi kalau dang na planning kalau okay untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik ni alang nak lo jadi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah biar lah umam adih nak pemutihan. Jadi kalau jam kadang-kadang kita jabat isi secara manual ya. Dah lah om, tak apa isi lo kah? Ada dah nak terus isi. Jabat mula itu ni kita jadi hi tolong isi, halang gak.
1: Oh, awi lang menurut nak dek. Hi tora arah nalang tak hau maru tita oklem nanti om. Bi om tak na balai. Lada. Okay, nahu mina tak harapan ka norepa dah ok ka alang bayat lo ke menitam kelunan hudik wina ya bin mina te nyala do te kira mo te sida te itani ni de aja si dah te pengjam dah ke ne isi te jo itani ni
0: ku ngina tolong ho maru abin tolong hudik tetap mana lah abin tipiti utama telo adalah pertanyaan jadi ku ngina telo untuk mengisi lah wajib untuk isi lah abin telo terlibat dalam pertanyaan jadi kalau jam kerunungan keperluan kalau alam pertanyaan jadi kalau tentang bermaih kalau alam berdasarkan keperluan kalau alam lalah secara tidak langsung itani ini boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan lah karena salah satu itani ini jadi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah, jadi telah dah memodernkan pertanian telah lahulah. Yes, tapi itani ini adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan.
1: Anak-anak hari ini telah Juni Luha dalam unai peji dah yang telah lebih ini pesanggung daripada barak tak jauh itani ini dah nak kungina kita malang tak kelengi radio kayaan alam petelok am tak nak hadui tubuh minat tak dah inan taman telok ka dah hari ini telok ka alang tak nak hadui tubuh ni bi desi tak dah register ni ke an telok barak dah jasi dah ni register ni dah yang pihak kurin Juni menandi ngejeloh itani ini ke dalok dang salurkan daripada maok bantuan tak jauh hadui tubuh na hiap ka na utingan nandi mentelok lim hui nak mentelok alang teh ha umaru lah okey bau se kena pelan menika junior bin hawah ni peji aku si jitu kalang sayulan menitam ngejeloh radio kayan lebih ni dahin aku nginah ke tokani dengan pelong ni sayu hui nak teh hang tam masyarakat orang hulu dahin ho te jo etnik tu sendiri etnik kayan telok lang teh ha dikti nginah tangan-tangan ke telok ngisi itani ni okey saya kena dahin pesuk luar.

Nama-nama ada tan peci hati kelengih lagu alang kenan mampet hati lagu Telok Bayu ya. Okey nan hananggap nu pangakai bakai tam wini no. Ya tiannya mau ngejelah WhatsApp tam hakunti kunci dengah alang teh ha kilo puluh hati usan jaka jihma di belasu jaka love ya ni ya. Saya kenap menikah wini daw lah lagu nan di ana tujuh menlim dah alang kelengih redo kayan amkira alhinok tu adalah teh. Okey, dulu ini aku sanggri tam tai payang jaki tai pala pes tam ha radio kayan ya hani tai ji baketam alang nenye mau ya ti baketam Richard jau bara sayu do ledoh men kelo alang nyadui ha kontinan kure dau ani Tuhan pu boh dahin Tuhan memberkati itam limpaan pelahai alam hadu ya saya kena menikah Richard alang nai peci nama tai kira matang dengah kan ni pa ya saya kena menikah Richard. Okey, pentas pecah dalam segmen tam, pentas sekelengi dengah alang pah momen pak unik, alang pah momen radio kayan. Ini ku sengkeri tam pahapan jaki kelengi ji sape ya.

0: Lala Rahjaki, Miat Pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alam pelute alam klita tam. Awi, cas telefon, tukun kahom kunah, jampe klita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahin bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji itu.

Iya, tikelang hiya lagu alang kenan Ayu Komang Aurea dahin Alexander Ongki kenap ka kenap kui lah hoi tau peci alam segmen surat dengah lebih alam pahamau man radio kayanya tidak tamdang peci alam segmen ini te jaka alam pial ante dau jima. Okay, pada peci alam segmen tam hati aku empat aku senggeri tam kelang hi surat dengah alang nai menhawang dale unalah aku senggeri tam te payang pala pes radio kayanya. Aku sambaras tu kena menkelau alang ni peci dahit dahi alang ni meju usu halam ngejeloh pes tamha radio kayan. Okey, analah aku sambaras tu kena men Katie Idris alang ni nyemau alang ni meju usu dahi saya kena men Rona Rudo Fujiwara, saya kena men Welly Barodus Huvang, saya kena men Jennifer Ubong, saya kena men Rita Luhong, lagi saya kena men Lawrence Mike yang alang ni peci alang ni maju su ngejaloh pes radio kayan. Okey, ini tek dua bakitam alang ni nyemau bara sayu lebih DJ hati men bakitam Lawrence ya. Ya bara sayu lebih DJ Miri Kayan dahin hati bara selamat dau gawai DJ. Okey, saya kena menikah Lawrence. Lahu hati bakitam Katie Idris alang ni nyemau bara sayu lebih DJ Rin. Sayu kadau ha Miri ya. Kena kira jih madi tekan ngelemet-ngelemet tekan tatah ngawan lang usan bi kira empan ku ni masuk dalam konti di kira lah suka ok daw bisin aku jam nono naga daw kereni ya lalu kena ini kurang langkah daw ha hudik dani jakikah te usan pakai nana hati dengar halang te ha hudik hati kira te usan jaki ya saya kena menikah keti alang naik kunci dengah alang naik menhudik men itam lim. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.47 minit aku senggeri tam hati pejuang alam segmen tam segmen dengah alang naik menhawang dale. Okey, dengah alang una losan kusi menitam hati ji dengah alang naik men Rukushima hati tepat laung alang gak men gak buang ya hati tek ha timur laut Jepun bijakat dalo ani tek pala uma perah lim dalo parong ni di hati kira hingat lim ka dalo ya dahin ani kes ni jadi alam pukun 6 junang jihima lahu dalo men upis bomba ala daho buka tek tuk ani menji company hati nak besi ha pasen Fukushima alang leput hati tek jibuang alang tek metek dua laong laki alang nyadui hangavan anan alam umun hang 20-an dahin 60-an ya. Men uhanan hati buang ani di tai lap tai palang ngavan ha melo ya ti kera jalan dalang hinan kanan ya. Empayan tai mete ji doh alang umun saya puluh duman haji amin dahin tai ji laki alang umun 60-an ha uma upis. Okey, ani jadi haji amin company Fukushima Steelwork Corporation dahin ngavan perumahan alam telok kilometer ha barat laut stesen JR Fukushima. Lalu tena sesi ha sekolah lalu ha ngavan anak anda ha bata anda cancer men udalo ala dah ha leput tek kes ani. Okey, nana dengar alang unalo hati dengar alang naiman Fukushima ya. Lalu dengar alang kedua sekusi menita alang naiman Hawang dale. Yati ci dengar alang naiman akan si kuasa ngeluar hati jidengah alang neman tatah ah

Terima kasih hati jidengah alang Neman Kenya ya. Tina ji uma bisarah Kenya te do dua alang lalu di hati kira sang pecoh gantung kira tempoh gantung ji amin avandaha karantin perah Ebola lang hipun dalok company kasih hipun Amerika Serikat AS hak pangkalan udara lai kipia darah telok migo kira sang pecoh darah telok migo ya. Hati uma bisarah lahu kira nyihu dalam men pihak pelitah jabara tektok nanun tavid projek ini hati ala una perahani te kira sak ni jadi alang te dua alang alang mate ya hati kira mogok alang na mogok alang na te dua alang alang mate tena hakim Patricia Nyauding alang musang daho baran ini tena kurik isu-isu anda ha kira anda apa bara alam G petition yati kira pelulan hak bara kenun nanun tavid mogo anan jadi okey nan tuana hati G dengah alang Neman Kenya okey tang ini tuana segmen dengah alang Neman hawang dalam alang kusi menitam limi tamdang peci alam segmen ani te jaka alang pial ante dau cima lahu-lahu menunin hati ku sengkeri tampapan kelengi lagu alang kenan Yunita Nining hati lagu Lengyo ya lahu man kelau alang kelengi radio kayana ni saya man kelau alang kelengi ngejalo FM pita puluh saya pen kusung saya man kelau alang kelengi ngejalo pitan puluh lima pen tusu lahu man kelau alang kelengi ngejalo channel tusu ji kusung ya itam sang peci hindal lo bakit tam alam tedo kenya tepat pukul lima lebih bi menita malang kelengi radio kayana tamani pakai ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji pen tusu lahu menita malang kelengi ngejalo radio online RTM klik lahu man kelau alang kelengi ngejalo live hapes radio kayan itam sang pejoh atang pukul 6 lebih ya.

0: Nak selamat ke Tai Taup. Tahun ini sio telu tau bulan 6 2026. Tau telu. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta lidu kenya Miru FM pemungan ake Pauline Lenik. Tradisi ngabang yak jadi ca amalan ke ang masyarakat Iban teguk ngentau biok hari gawai Dayak penjo jadi ca medium yak penting dalam menguat hubungan silaturahim yak berbilang kaum ke Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf Badak pemuyan tradisi perayaan jadi ca awang yak menguat la dalam pemanak ngan ngeramai dalam kepelbagaian budaya. Keunikan ina nenengem badak ca identiti yak lan dalam negeri ilu ini. Ia badak ke Facebook oleh Patai Pala Amin mantan timbalan Ketua Menteri Sarawak. Tan Sri Dr. Afred Jabu Numpang yak ti isu tradisi ini pe buka ca awang kuma kelunan kado apan sukat pekelimbun ngan kejaya dalam suasana yak harmoni. Ia peharap semangat hari gawai ini penjo jadi catitai yang sukat metuk kelunan kado dalam mepeng rasa syukur, keamanan dengan kemakmuran yang ilu pekua ala. Sarawak penjo memperkukuhkan ladung jadi ukok pelaburan yang berteknologi embau. Ini kena cin gayang pekua strategi ngan industri semikonduktor Korea Selatan bagi ngelao pembangunan ekosistem ka Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ti calawatan rasmi ka Pangyo Tech Park Korea Selatan bagi pekua runding ngan Persatuan Industri Semikonduktor Korea KSIA pasentuk sinergi ngan akses pasaran ASEAN. Ia petai petegok ngan firma modal teroka Intervest Company Limited ngan syarikat portfolio yang diaca. Ini bagi ngebiok peluang pelaburan sektor semikonduktor ngan perkhidmatan digital ke Sarawak. Dalam pekinapa, rundingan inapa menjurus pala potensi penubuhan rantaian bekalan kenderaan elektrik inana EV. Inisiatif ini pekuat dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang menyasarkan Sarawak jadi cadale ekonomi berpendapatan embau berasaskan inovasi dengan teknologi. Penisen pasentuk kepentingan mengesan awal kanser itik dengan kanser cervix perlu diperkukuhkan la bagi memastikan lebih kado leto teti perisa agar ida. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Badak, akses kuma perkhidmatan agar ia berkualiti embau perlu kengebiok kuma komuniti luar bandar. Sambutan yang menggalakkan kaca program saringan kanser payudara dengan HPV DNA ina ngebadak pasen kesedaran ke ang kelunan kadok pasen jaga adat pasen jaga agat ida ina yak tembau. Ia tisu ini ke majlis penutupan program ina ke kampung Sungai Kut Muara, Dalat. Daunya lah, kanser itik dengan kanser cervix ini lo jadi ca ancaman yak serius kuma leto. Ia berharap apan usaha pengesanan awal dengan program kesedaran perlu kengebiola cin gayang pekuak dengan kadok-kadok pihak. Causa yak untusa siok botkam kak nyang sungai atas Sekolah Kebangsaan Nanga Balang Gaat Kapit ia reput tiap tegok tau minggu ia lapadai lepekkan dah tegok tapi lepas tai duun. Kuak Baandau Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak patai ia kentaan cinkun penduduk kampung dalam jam 7.10 tading bam adai penjo ida lapor kuma pihak berkuasa. Mangsa inapa telu puluh uman ina lepa matung kuun luyak o lepa alut yak ia pakai pekua ngan namu salaa taikam penjo petara ngan batu kak beluak sungai ina. Nemusa sukatkan ida nyelamat. Operasi mencari dan menyelamat SAR tau kedua ina melibatkan anggota bomba ngan gayang pekua cin pihak polis. Dalam pekua ina pe, cau salaki dalam umun telu puluh uman akan menyet olepa bot yang ia pakai pekam kak sungai abek cok cin rumah carang banting lingga beluak tau nyapdai. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak Kuma, pihak ida alat panggilan kecemasan ina tegok pukul ca puluh lima minit lapa bulat tau nyapdai. Ca pasukan anggota cin balai bomba ngan penyelamat Sri Aman lepa kepasat ke ukok iak pekiok 40 km cin balai bomba. Reput iak tading lannya badak laki ina tiap o lepa bot iak yang gin ina tekam. Identiti mangsa pe lo pe undulutisen. Kelunan kadok kak dale Parlimen Serian kencuk apan pakai alamat asalida dalam rekod pendaftaran pemilih. Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaem badak, ini pakai memastikan pengadok pengundi kak dale ina penjotai kadok. Ia pekuma, pengadok pengundi kak dale ina pekio un tembau cin 60,000 tai pabe ayah 10,000 usah kelunan kadok. Ia pekio ngan pelaksanaan sistem pendaftaran pemilih otomatik cintading udip ida pulu ayah uman. Ia pebadak nak pekado anak jati Serian nak kini lepak mukok ngan pegayang kak kucing atau pe ukok-ukok dia ca, ia galakan apan penjo pakai pendaftaran sebagai pengundi kak Serian dalam un mematuhi syarat kelayakan. Ya ken RTM Tegok siok Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak ke Aminia ke Kampung Picin Serian. Ia penambah dari siunya lah, jumlah pengundi yak tembau ini penting bagi memastikan suara ngan kepentingan kelunan kadok kak dale ina alak perhatian. Ini penjo apan sukat netek ngan nak gayang pekuak kuma kerajaan diteruskan demi kesejahteraan kelunan kadok. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sedia kuun Sharifah Ajawah Wan Abdul Rahman ngan Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usia tali dio kenyam Miri FM. Selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, Tiga Tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Ya, ini nai lu kejai kat jam ek telu ka tali dia kenyai lu toini telu to bulan 6 2026 pekuak ngan tau telu ya. Salam tiga tawai, selamat pejita, salam pemong kejai ka usia tali dia kenyai toini harap ikam yang ngelinga ya baru metit dau tali dia kenya to ini babina pikam ya ngelinga cin pukun telu tading pukun telu adai ya tiga tawai harap ikam manyi-manyi pamong kejai ngenake di Jepolin ka tali dia kenya to ini ya ko pengalai kam boleh ngelinga me ka Facebook live tali dia kenya cin pukun telu ke te taup ikam boleh ngelinga me ka siaran pengalai ka arti ka pian puluk lema poin lema FM pian puluk lema poin 7 FM ngan bina pai kam boleh ngelinga ame ka pian pulo aya poin 0 FM ngan pekina pai kam boleh ngelinga ame ka My TV siaran 7 ca 0 dalam pekina pa tetap mada ikam ikam boleh ngelinga ame ka RTM Click ya ikam boleh download RTM Click pakai handphone gam ikam boleh ngelinga ame pakai telefon tu akan bikambi pikam on ya ka pukun lemat ya ku mai ka main tu kambi kambi uban ke jam olpai ni akek ke pasaloi ke make ke pendengai kam ngan info pasen agat ngan segala ina segmen lu untuk tau ini na tau telu ya segmen agat ngan sengela ya ku mai kam ya klo na tira-tira manyi gam ikam klo na message ku make ke Facebook ikam boleh tik di uban akek ke buka kidi ngan baca kidi pabe ke pukul 6 ke tetap nak ya lu kebesaran pabe pukul 6 ke tetap ya kena nak dengan kek ke kena nak kek ke kusi ca dengar awang ya dengar awang tu ini kumailu inana ya kenggin cin Jabatan Meteorologi Malaysia kek ke baca dengar awang kat dalam miri ni set dengar awang kat dalam miri ya ni taup ini kek ke baca punjo pakai taup ini abe onujan kak dale miri akek tepuke nat sik gaya awang kak dale marudi okey kak dale marudi pe abe onujan taup ini banyak okey nat ngen kak dale Telangusan lu tenat kak dale Telangusan komen sik gaya awang kak dale Telangusan ya kuat pekin apa kak dale Telangusan abe onujan taup ini kuat dau info ilu alak kak Jabatan Meteorologi ini. Okey, telunat gaya awang kak dale Belaga. Kak dale Belaga apa? Ketai taup ini ngan taup na abi unujan. Ya, ni sik gaya awang kak dale Miri, Marudi, Telangusan ngan kak dale Belaga mung pat-pat ukok ini abi unujan. Ya, nak apa pekina? Na tiga asat kem, na tiga puyan kem. Ya, gini ini kem ti kem dalam asat kem ya na tiga asat kem neule ataupun ikam teoko kedaya kai kem ti kambi kambi asat na tiga asat kem main palik laju ngin kereta ayan pa busak alik ngin kereta anggam ya ya menawai kem ayan ti kambi kambi benar na ambil maju lah akik ke metit ku mailu pasen tuk segmen agat ngan sengela okey kena nadi angkik ke pesalai lu ngan cah belian cin Johnny Madang.

rotavirus ina na janaan virus zoonotik ya pengalaya tepurat ngabayak sengit tai atau pe iba belabau ya siok jakit numun dalau uko ina lepa jamang pengaduk kes jakit ina na jade ngan sporadik ngan un kaitan ngan gaya awang pipa ida ya lepa un investasi belabau. Puyan tepurat siok kelunan inana bulan lan ngana sumak dalau strain ina kuat baan Andes virus ya un ka Amerika Selatan. KKM keret lan kuma abek nak kini biun kes hanta virus ya lepa reput ka tanah Malaysia. Risiko tai jakit palak kelunan adang libat lan ka Malaysia. KKM ke penco tai ti penaat pas untuk perkembangan puyan ini singket jakak bagi penco ala inu-inu gayeng ya sukat kengecuk penusa ina. Kaang gayak mengecuk cin jakit hanta virus. Ja, ngecuk cin man belabau. Dua, mekep lubang ka umak. Apan belabau biun sukat nepesik ke umak. Buka pikan ngan paman kuat baan dalam kudak-kudak minit. Sukat ke ngebuik laa awang yak jameng dalam amin. Mengin pihak cin kawalan cin perosak. Pakai sarung ujuk ngan kepak. Ngan entung jinan muik ukuk yak lepas siuk sengit ngan ta'i belabau.

Ya ini na 20 minit lah pacin pukun lemah kata tahu pelu pemung kejaya dengan ilu kau saya tali dia kenyam Miru FM tu ini ya. Ya ini ikam yang ngelinga kalau lama ikam yang ngelinga ilu kak dalam kereta kak ikam yang kak Uma in bina ikam yang lo kak ukuk ngam gayeng ya harap ikam on salau on denak dah ngelinga amik kak tali dia kenyam kini ya tetap nyukung kak tali dia kenyam. Ok kena nak ke kusi Cha info kumai lumong lah to ini nana pasantuk 57 usah ya tai tipuan kegiatan penipuan pelaburan dalam talian paksi tahan bagi siasatan ngebayak section 420 kanun keseksaan ngan section Cha 20 kurungan B kanun keseksaan. Inana ca sebuan ke hotel Cin Bahagian Risikan dan Operasi JSJK Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah ngan kayang pekuak ngan kuda-kuda BSJKD ka Sabah ngan Labuan. Kadok kersa lepak ida rampas ngan pengadok nilai rampasan dalam cato 30 caibu lemah to ligit ya ni se jumlah rampasannya bio ya puyan salah ina lepak kenading beroperasi cin bulan 4 umannya dingdai ya siasatan awal ngebada puyan ini mensasarkan mangsa cin Korea Selatan ya ni se capuyan ya ida bada dalam kegiatan penipuan pelaburan dalam talian ya tika dale Sabah ngan Labuan ya nca info ya ke dengar ya ke kusi dengar buat ke kusi kumai lumong to ini ya kinana ake ke pesalai kamlaang ngan belian Cin Elizabeth Payak ake bimbin.

KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Ya, inu dengar seken sadin amai we uko yang ngelingai lu kat tali dia kenyato ini. Harap ikam on tiga sengela, harap ikam on bangan tawai ngening dawai luka tali dia kenya kinapan kem pesalau ikam kembi-kembi pikam ngelingai lu to ini. Ya, kini keke kusi ca dengar lah pasan tuk doktor madang ya kati ya kida ke pasat cio lemah atau bulan 6 pekuat ngentau lemah ini nana ka ida tai ka bak pakan ya ida doktor madang minggu ini ida tai ka bak pakan siok lemah atau bulan 6 pekuat ngentau lemah ini tading bam to lemah ida tai ka bak pakan ya kumai kam yang ngelinga do tali dio ini kam boleh pendengar ini kumau ko we amai kam ya ka dale menyangka bak pakan kina badak mida ida un doktor madang ini ketai ka atai da kena siok to bulan akil lepak bada ada ya. Ya ini cada dengar buat ya kekusi kumai lu to ini. Ya kena nak ke pasal lo ikam la'a ngan belian cinde ni lawai kajan adat tu.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, ina nana kini 36 minit lapa cin pukun lemah kata taup. Ya, ilu ke kurang cin 20 minit lalu ke pemong kejaya ke usia tali dia kenyato ini ya. Kina nak ke kusila caifo, ca dengah cin upis daerah Beluru. Ini ca dengah pasentuk ida buka konter pemeriksaan senapang patah. Pakai renew ngemading kidi lesen senapang 2026 ka daerah Beluru. Ini caga yang pekua ngan upis daerah Beluru ngan ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan dan persenjataan. Ya ida ketini sio 20 pian ngan 30 te bulan 6 2026 inana tau ca ngan tau dua. Ida ketini cin pukun pian tading bam pabe pukun telu ke tetaup. Ya ukoknya ka pejabat daerah Beluru. Ya kumaikam ya kelok tai renew. Kam kelok tai ngebading lesen senapang gamina. Kam bolenggin buku lesen ni kam ngan peging ngan senapang ina. Ya kumaikam ya on lesen ini kam sendiri ya tai tetai wian ni ka pejabat daerah kina besukat wakil ataupun besuka dudek ca tegati ikut tewiannya. Ya ni ca dengar pasentuk ngemading ataupun pembaharui lesen senapang patah ka dale daerah Beluru ya ambil majuk lah kurang cinca bulan ida kati puyan ini ka upis kina. Jadi kemai kemal harap ikam unalak dau dengar ini dan ikam sedia kidi inu ya penting inu ya perlu ikam kengin teguk ngemading lesen ini ya. Dalam pengin apa ikam kelu nak meses ke Facebook ikam boleh nak panggil ngebaca kidi ku ya. Dalam pengin apa pasal ikam lah ai lu ngelinga do belian cin Edward Sling.

Ya, lo pemung kejai ke usia tali dua kenyai tu ini, pemung anak ke Pauline Lenik ke tali dua kenyai lo tu ini lo. Pasal lo ikam, kurang cin puluh lima minit lah lo ke pasal lo pekejai ke usia tali dua kenyai ya. Kena nading ke kusi lah, ca dengar pasal tu penutupan klinik long lama. Klinik long lama, inana ada tu ini, klinik long lama lo pekep, binapa, klinik long lama pekep atau nembam pekuak ngan tau 4 atau bulan 6 nana tau 4 nembam pekuak ngan cuti gantian hari gawai ya kumaikem ya kalau teh ke klinik ida kebuka lah tau lemah kuak tau biasa ya ikam ya un temu janji atau pe appointment ikam lepati ya lepa-lapa cinca atau bulan pabe 4 atau bulan ikam boleh teh ya lah tau bulan mading ke teti atau bulan mading ala temu janji kem kak klinik long lama banyida buka tau lemang tutup kelembama ida lo pekep ya ayan kem buka taika klinik long bama long lama ding kelembam ya benda lo pekep pekuak ngan tau hari gantian cuti gawai ya kena ca ingin dengar buat ya ke kusi kumai lumung pasan tuk notis penutupan klinik long lama ya ente kembi lo on nuat lah masa sebelum lo pekuo siaran tali doknya pemungka jaya dengan lo to ini ya kita nakik ke pasal lo ikam lah dengan ca belian cinjoni madang.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Ya, yeah, Inana pekuat dengan pemong kejaya telu to ini nana ke you know kena nading cenake polin lenik ka pemong kejaya ngan lu to ini harap ikam un saek ngan salah ngelinga ke to ini cinta le dia kenya ya ko mai ke lepas nak like lepas nak love ka Facebook to ini tiga tawai ko mai ke pe lepas nak message nak ko nak PCU nak dengar nak dau salam ku mak kak meses kena tiga tawa ibu nikam lepas kajai dengan akik kak tali do kenya cin pukul telu pabek pukul enam kata tahu ya nyak lesau dah la unsala do kata isiu kejauh do isiu nge ya kata go patagol a cat tahun enam ya namba miluk ikam ka pesalau ngan DJ ini ya ya ya akan pesalau ikam nembam cin pukul telu pabek pukul enam kata tahu ya kena nading cin ake petegol a cilewai ya ke pesalau ikam ngan lagu ya ngebayak lan ngebayak lana inana pukul enam na ilu ke ngelingal a cin YFM Imban Kuching. Okay, bye bye petegol a tahun enam bye.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: tu bahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamri, selamat hari gawai agi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ipsi sebenarnya benih ke bisik udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai apalah nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumret selamat hari gawai gayu guru gerai damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Teko Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilik. Uha, selamat hari gawai.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai.

0: Ya, gawai datai agis. Lagu dari Reza Rehok kena mungkal awak. Sedang lemai kita kelemai untuk peninga lemai hari tiga. Kena tiga hari bulan enam tahun 2026. Sama lemai, selamat gawai dayak ke tahun 2026. Hari kami bak YFM ya. Puji Tuhan, hari itu masuk hari tik ketiga kalai Rabban Sadaya di Sarawak tak kebat dini-dini nur terima penatai balat temuai datai datang abang ke tahun tu. Tentu ya benung ricah di ruai jam kedai atau benung terima penatai balap ngagbang nak ngiran tadi diri serumah tak ke balap baki ya kini tau ke bisik temuai arim luar ke bisik datai sama ngemata ke pengerami gawai dayak ke tahun tu beri metu cumtik manis ngagai balak sida lepas tu meh maya kita tadi ulih mantai ke pengaya main asal budi basa kita pian megak pengarap kita jakuk kita megak daya hidup kita harapan pansaiban. Halo, assalamualaikum. Mungkin nuju apa ni? Kita ke belum jalan ke pengawal jam kira tu nak ira kita ke tarik gawat bak nyadi raban terapai menua tak ke raban pengelikun tak ke gawat kedirimpu gawat berkilang gawat shift kini jadi harap ke terus rans yang hati tajapan kita yang tadi benung gawai jam kedia tu hati tu tadi Kak Mat bergawai tang dan ilmu ngau mek tegal pengawak tu yang tadi nak ulih bergawai bergulai ngau diri sebilik balas kaban ya. Tubuh amat pan Pak Nur gawat tang ati kita itu tadi seruran bertengap ke pindai bertengap ke diri serumah diri sebilik dia menua na. Tante Capi harap ke semampai nyaga pengerai peninga jaga pengelikun kita nak kira kita yang tadi benung itu pengerami gawai tau ke benung berjalai ke pengawak ya.
1: Tingkat ke Pengelandia, tempat pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Bergulai dengan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 juntuh. Berpalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang arim situ singau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iko orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Manaku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, sepemanjai pengerami gawai untuk meninggal bala kami ke gawak bak konti YFM Ipan untuk suah lagi ngerah biar enggak ngelalau bala peninggal kita nak ira bak dini indur kita diau jam kira tu kita ke berkenak ke Jalai Alun kita ke benun di rumah panjai tau ke bat dini-dini nah. Jadi sampai ngerah ambil ke bala peninggal kita yang terlihat sampai berat ke pengelikun. Jadi nanti kita berhati ke berita ke bisik di pedak kita Tik Mansa bak sebelah media rama bakal Facebook tak ke berita bak TV bak radio. Jadi dalam kandang beberapa hari itu kita suah ninga penusah berbadi pecah lalun bisik ributnya di menua kita di itu kelimparin megat dia penusah karam di darat bisik megat di ributnya di sekedak pilihan penua kelimparin yang megat bisik diriput megat penusah karam. Jadi utai ke pasal tu cukup menyinuk hati kita peninga. Jadi harap ke kita tu tarik sepemanjai gawai tu sebelum kita tarik ngepun ke pengawak tak ke pejalai tak ke pemindah kita mana kita bersampi nah. Harap ke pejalai kita mujur likun lalu kita megak berat kaki penglikun nak ira kita tadi benung dirantu jalai benung nengah sungai kini bak rumah tak ke bak dini nindur peninga anak nak kita yang tarik berat ke pengikun kita ini. Jadi anak ni kalau ni tih hati kita yang tarik dekat berumban baban nurun tak ke datang dengan kandur ke dituju ngau campat. Jadi ulah ke bahasa tu tak benar mai penusah dengan kandur rimpu pian mekak ngagai orang bukai. Jadi kami berat ke pesan untuk ambil ke para peninggal kita yang tarik seruran bertati ke pengikun dirimpu pian mekak orang bukai kelebih ke maya rambut pengerami musim pengerami gawai Dayak ke tahun tu ne. Jadi ya peninggal kita ke menunggu lesia lain kami bak YFM kelebih ke bawah sedang lemai udah lepas lagu Ari Lucy M tu lagi kita terus mending ke Hello YCBO.

0: Marisa Malamai, selamat bertemu baru bawah helawai. Marisa Malamai, selamat bertemu baru bawah helawai. Marisa Malamai, selamat bertemu baru bawah helawai sibu. Kelemai tu pegulai ngaku Margaret Arma. Berita ketua batu mengenai pengawak tu dia datuk di kampung Sungai Kut Muara Dalat kena hari satu tu tadi ianya program berpersari mantusu dengan mega HPV DNA. Program tu udah nerima sambut yang cukup mana. Ngayan ke orang Indo tidak tahu berpersar anda ngembuan pemerti hati bak sukut nyaga pengerai. Pemerti hati nyaga pengerai bakal berpersar tusu ngau mega riman cervix tuk sikit patut ditekap lagi ngambil ketau nambah kepeluang berubat tumu serta uliah ngasih lagi. Pengawak nyidik tumu penyakit dengan program kebakar tu uliah mantu orang Indo ngambil ke uliah berpersa tumu lalu inisiatif ke dipercayai ke balaraban NGO dengan balaraban perintah bakal Sarawak Breast Cancer Support Group berjalai ngagai menua pesisir tahu nentu ke orang Indo bandulnya mereka uliah ngasai ke akses serta penerang pengerai berpersa klinikal tusu ngau dipersa tumu muntang kagi jakonya bisa dipansut ke Menteri Pemansang Orang Indo Nabi Amit ngau pengelantar komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah leboya tinutup programnya ansana. Lalu berita yang kedua tu inya berita pemansam jalai di Bintangor kalai projek nyurek jalai rekampur rancak Bintangor ke pasar Bintangor tinelan ungkus belanja 20.035 juta udah dikenal ke perintah Sarawak dengan agensi pemansam data rajang radar ia ke dia tu benung dipejalai ke lalu ditagak tembok bat timpuah 24 bulan. Projeknya daya dekat nambah ke agi tikas pengelantai anggau penglikun. Orang ke nengah jalannya kelimpah ke nyawup mutar ke penangguh jalan sekut di suah nyadi kelebih agi maya pulai mansang kawak tau ke maya musim pengrami. Jadi jakunya bisa dipansut ke Datuk Ding Kuang Hing Kaban Kunsil Negeri Sitap Meradung lebuhaya ke bisa datai ngagai program mantar gawai ke dibai tau ke nah yaudah berengkah sebedau tu 23 hari yaudah nur Datuk Ding datai ngundang peranak rumah panjai dengan pengawak berandau serta nyuak ke pemerik berserimbai gau pengerami hari gawai. Tentu ya, nyurubak pengerami gawai berumah panjai, mayu macam program ke bisik datu, kelimpah ke main asal, ngajat ngeneng atau kengayan ke adat pesaka kita daya, ngau megak main bukai, ketau ngerindu kati. Ngau beritanya ngujung ke helawai sibu ke lemai tu. Ngau nya beri sama lemai, selamat hari gawai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang kami Margaret Remang. Kau dah ratai ke berita bak Hello Wai Sibu.
2: Berambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timit. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebun bakal langit.

Okey, peninggalnya di bukan selama pukul 8, pukul 6.30 lama itu lagi aku dekat Macam Pesan Berat ke bisik rumah kami hari Peninggal YFM. Tak sebenarnya Merina kita ngosti lagu Gawai Ari Joseph Reza berpenti Maya Gawai boleh ngekombo di Aspirasi.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi berengkak macam pesan dari peninga YFM, kali pesan ke Terubatu datang dari Robert Louis Nyanggau. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Nangas Biruk Bali, Nangan Tawa Bali, Nangagat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, Piamgak, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah sebut magang. Kali pesan tu madah ke Satang Anak Labang, Satang Anak Labang tau ke Indai Ding, Udan Adai pukul 8 pagi tu tadi, 3 bulan 6, 2026. Lalu ni yang Satang Anak Labang tak kena dia yang tu dekat di Sungai Belamaya bar rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit serta di ianya di Sungai dua malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena hari 6 tau ke kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Satang Anak Labang tak ke Indai Diang Udan Adai pagi tu tadi ianya kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Satang Anak Labang terkini deng untuk dekat di Sungai Belamayu, bak rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Ianya dalam di Sungai 2 malam ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesiri lagi tak tanya ngagai Robert Louis Nyanggau ianya menyantu ni yang bak lumur 019-827-53 kusung dua. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan dateri Emilia Uyung Anak Lang kalai pesan tu pesan ngetas ulit dituju ngakai kapan belayan ke dia di Batang Sebauh, Batang Kemenal, Batang Binyuk, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, Sibu, Miri, ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu. Kalai pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu ni yang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggau kali pengawak ngetah sulit setengah ambil intepalu tu kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ngena cara sembiang pukul 8 malam bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu ni yang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggau ianya kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara semiang buat Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Lalu pesan ketiga tu peningat pesan mati datang dari tuan rumah Evelyn anak Guntur Ibul buat Sungai Raya Undup. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke dia di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawak, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Untulang Bungkang, Untulang Jalai, Mungguskim, Sabu, Piamgak, Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madito. Pesan tu mada ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udah Nadai, kena 2006-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh, kena malam 4 hari bulan 6, ianya malam hari 4. Serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026 ianya pagi hari 5. Jadi ya sekali lagi madah ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udan Adai kena 2 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena malam 4 hari bulan 6 2026 hari 4 serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti tu datang dari Jenny Anak Latit tak ke Indai Asun. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalai Muluan Tabai, Nangas Spituh Julau, Nangas Serau Julau, Nangas Muluan Julau, Nangas Bekatan Julau, Nangas Tabak Julau, Nangas Siring Julau, Nangas Ayam Julau, Nangas Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nangas Jukam Julau, Piamgak Pak Nanga Lasik, Sepemanjai Jalai KGD Jikang, Kawan Belayan Pak Miri, Sibu Kucing, Serikai Betung, Enggau Kaban Belayan Kebukai. Kalai pesan tu, madah ke Peter Umpang Anak Latit, Peter Umpang Anak Latit atau ke Apai JJ Udah Nadai kena 1 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Peter Umpang Anak Latit tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6 ngau malam hari 4 4 hari bulan 6 pak rumah Brian nengah bekio sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 ianya 5 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter Umpang anak Latit tak ke apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya malam 3 hari bulan 6 ngau 4 hari bulan 6 2026. Pak rumah Brian nangga bekiu Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningga datari Dom Silang anak Petri Engkasan tau ke apa ikat kalau pesan tu nuju ke pemandayan yang kedia di Batang Sepetan, Batang Hawik, Batang Krian, Batang Sebelak, Tai Serian, Lancang Serian, ngau kaban belain kukai kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Petri Engkasan anak Entabar, Petri Engkasan anak Entabar tau ke Digat, tau ke Dikumba, tau ke Dikanga orang apa itu mudah nadai. Ianya malam 1 hari bulan 6 2026 lalu niang Petri Engkasan anak Entabar tau ke Digat tu dekat di Sungai Belah Mayuh kena lemai 5 hari bulan 6 ianya hari 5 serta dikubur kena pagi hari 6 6 hari bulan 6 2026. Jadi kapan penikir pesan dipinta datang agai rumah niang tumpu ianya bak lumur 454 lorong tip B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi sekali lagi madah ke Petri Engkasan anak Tabar tau ke Digat tau ke Apai Dum udah nadai kena malam 1 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh kena lemai 5 hari bulan 6 ianya bak rumah niang tumpu lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching serta dikubur kena hari 6 ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya ngagai Dom Silang Patrick bak lumur 012-669-1968. Lalu pesan ke Siti Tok Peningga pesan kata sulit datai hari gia nak kalas tak kendun nuju ke pembelian ya ke dia bak rumah Ali barit sebubu baru rumah usit barit asal rumah Edmund sebubu rumah layang kop ibus rumah bajing sekaluh niah rumah luna nyiar ruban kawan belayan bak keduh sebelah ruban ngau kaban belayan kebukai kenalah sebut nama dia tu kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang timbung anak nyuyen tak ke nawi ianya dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang timbuang anak nyuin tak ke nawi kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Lalu pesan ke Siti Tepeninga pesan mati datai hari Margaret Dapung anak Pioh tak ke Indai Bibi. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ke dia ni nanga latung tekalit sung. Ia nyak tengung jamin anak untam tu rumah Melayu bayak atau kapai suri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau ia pesan tu madah ke sadi nak bau madah ke minta ampun pindah aku nanduk pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki ni yang ribas anak jambau dan adai kena lemai 2006-2026 pukul 7.30 mai bak rumah Yampu, bak rumah Ampik Batu Lapan, Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki niang rimbas anak jamba udah nadai kena lemai 2006-2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh berumah Yampu berumah Ampik Batu Lapan Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesil lagi tak bertanya ngagai Margaret Dapung anak Pioh yang menjadi niang tu balungur 013-8288 aku nanduk baru 013-8288.

ken Terbalu datang hari lini nak menawal hari rumah Ingoh nang Sepituh Sungai Paku Mujung nuju ke Mamblayan ya ke dia di Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Mujung, Bali, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, Ramunggat, Ai Benar, Bobangan, Nara nak tawi di Meradung, Turmalingga, Sungai Sebangan Serikai, Kamblayan di Sungai Pasin, Tanjung Bekakap, Sebintik, Pasai, Sungai Tublian, Bawangasan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Miri, Serikai, Kapit, Sung, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai, Kenala Rintai, Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak Serada Bungai, ngetah surit lalu nyuak ke Terbalu, Niang Erickson, Ambuk. Kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang Serada Bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, dekat ngintu pengawak ngetah surit lalu nyuak ke Terbalu. Bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Serat Bungai ngetah surit lalu nyuak ke Terbalu Nia Erickson Ambuk. Kalai pengawak tu kalai malam 5 hari bulan 6 serembiang Serat Bungai lalu pagi 6 hari bulan 6 pengawak ngetah surit lalu nyuak ke Terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan datari Prince Ryan teka Wilson anak Albert Andai, tak ke Boy Andai, kalai pesan tu nuju ke Mamblayan, ia ke diau di Bakas, Kelitang, Serungut, Mamut, Suai, Sekaluh Nia, Seras Bakung, Nyipa Bakung, Kucing, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke isi anak kuci, isi anak kuci udah nadai lalu niang isi anak kuci tu dekat di Sungai Bola Mayuh ianya kena sari tu 3 hari bulan 6 2026 serta dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 6 2026 bak pendam rumah panjai pakut. Jadi sekali lagi madah ke isi anak kuci udah nadai lalu niang isi anak kuci itu dekat di Sungai Bola Mayuh ianya sari itu 3 hari bulan 6 serta dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 6 2026 bak pendam rumah panjai pakut. Jadi pesan tu nanti pandah dini nurul nyengai tang kita bala kawan belayan tau tanya ngagai Wilson Andai tak ke Boy Andai buat lumur 013804-06-01 ke berita ke Sili Agi. Okey, tadi mengingat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi sudah aku maca pesan berat ya ke bisik terima kami dari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang setiap lagu dari Miss Bon Francisco John. Ya, lagu ya balut kain belajar.

Jadi lagi macam pesan berat dari Peningau FM. Kalau pesan ke sekali tu pesan mati datai dari Jelemi anak jamba gau yang tak ke Indara. Kalau pesan tu nuju kabar nak belayan kelebih ki ya ke semua makai rabat rumah Cimbai Nangga Tebalal Betung, rumah Dana Batu Lintang Betung, rumah Meradona Kabuk Betung, rumah Andrew Mumpu Atas Betung, kamar belayan bak rumah kawan dengan tapi sepak Betung, rumah Mary Tebalau Ulu, rumah Ramona Pakuh, rumah Thomas Klikoi Layar, rumah Tangai Nangga Mutuk Layar, Nangga Tiga Layar, Begumbang Layar, Jaluh Layar, rumah Jarit Temedak Sepak, Nangga Linsum Layar, Jambu Kerampak Layar, Melayu Layar, kawan belayan bak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padih, Batang Paku, Batang Sekerang, SMK Temenggung Datuk Lawai Jau Longsan Miri, SMK Semanggang, SMK Melugu, Rumah Panjai Nangga Salu Miri, Pelepuak Betung, Pian Megak Kaban Belayan di Kuching, Serian Semarahan Semunjan Betung Nangga Senual Seratuk, Serikai Sibu Bintulu Niah Limbang Lawas Brunei, Ngau Kaban Belayan Pian Megak Bakiah sama Ngau Niang Tu Sekolah Ngau Gawak kenalah rintai ke nama dia tu. Kelebih kita ke ngelala Nia Renol Buluh anak sebesta Unung. Kalau pesan tu madah ke Renol Buluh anak sebesta Unung, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara. Ianya cikgu penolong kanan pentadbiran SMK Semanggang udah nadai kena hari 2006-2026 bak hospital Betung. Lalu Nia Renol Buluh anak sebesta Unung, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara tu dekat di Sungai Belamanya berumah kunci Tercada Funeral Service Jalan Payu Sri Aman. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, setelah kubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke Reno Bulu anak sebesta Unung, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026 bak hospital Betung. Lalu Nia Reno Bulu anak sebesta Unung tu dekat di Sungai Belamayu pak rumah kunci Tercada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, serta dikubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi berita ke sini lagi tak bertanya ngagai Jelemi pak lumur 019-864-9410. Lalu pesan ke Siti Terpeningal, ianya datai Ari Margaret Dapuang nak piuh tak ke Indai Bibi ya. Oh ya, kebenar pesan tu tadi sudah dibaca WhatsApp konti YFM. Lalu pesan ke Siti Terpeningal, ianya pesan ngetas ulit datai Randi yang nak bajai. Kalai pesan tu nuju ke Mamlayan, ia ke dia bak tiga buah rumah di Nangga Dalai Sungai Iran Sung, Mamlayan di Batang Sungai Iran, di Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, yang kat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu mana ke pengetah sulit niang Patrick Christine tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai 6 hari bulan 6 2026 hari 6. Lalu malamnya dekat Nguan Ulit bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau ya pengawak tu dekat diatur bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria Sibu. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu pesan tu apa ninga?
datai ari Gucci yang anak banter. Kalai pesan tu nuju kabar anak belayan. Ya kediau di abuak janang, abuak jalai, abuak temawai. Balai ringin, semukoi, empegang, entayan, merbau, sungai kabang, rasau, belimbing, labat tungan, riah daso, riah mawang, lancang, janan, bantang, tebeduk, tebakang. Tai baru bunga landih, pian megat di Siburan, Kota Samarahan, Kuching, ngau kaban belayan ke Bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai, lalu ianya udah nadai kena pagi hari 1 hari bulan 6 2026, lalu Anian tu dekat di Sengai Belam Mayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6 2026, bak rumah Runggai anak Muning, Lumur 5, kampung Semukoi Empegang, kilometer 76, Jalai Serian, Seri Aman. Serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6, 2026. Jadi sekali lagi, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai, kena pagi hari 1, ianya kena 1 hari bulan 6, 2026. Lalu Nia Roslin anak Runggai itu dekat di Sengai Balam Mayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6, bak rumah Runggai anak Muning, Lumur 5, Semukoi Empegang, kilometer 7, Jalai Serian, Seri Aman. Serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6, 2026. Lalu pesan ke Siti Tepninga, pesan ngetas ulit datari Robert anak rantai. Kalai pesan untuk menuju tuan rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Ida anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau kaban belain kebukai. Kenalah rintai kenama dia itu. Kalai pesan untuk wadah ke pengawak ngetah sulit, lalu main terbalu, niang rantai anak Lugum, ia nak kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam, Ba Fusio Trading Batu Nam Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi mereka pengawal ngetah sulit, lalu muain terbalu, niar rantai nak Lugum, ianya kena 13 hari bulan 6 2026, hari 6 pukul 8 malam, Ba Fusio Trading Batu Nam Jalai Bintulu Miri. Awalnya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi kita kebukai ke dekat ngatai ke pesan berat, pesan batang, atau ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com. Tau ke ngakai WhatsApp konti kami ke lemah itu. Awalnya terik peningat pesan kebisik diterima kami ke lemah itu. Nah, kita lagu gawai dari MLEC bergulai dengan Brandon Morgan, Semina Pesan Gawai.

0: Okay, terima kasih dengan pendengar kita yang kaget mengkam gulai secalai. Ngo kami kelemai tuk bak awak sedang lemai. Bekas lama pukul 7.30 lama telah pendengar. Kita sama lepas mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya berkongsi aku tak pendengar promo sitik berita. Kalai nuju mensemayuh kelebih kita ke kena ke jematan Batang Lupar 1. Jadi kita dipinta seluruh nyaga pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur ya kelebih bak kandang jematan Batang Lupar 1 tu. Kali ini teh ke penerang dari Upis Kerja Raya teka JKR Sarawak. Jadi yang keluar ke Jakob Tangkan tu berindi hari penambah penyampau mensiamanya tip tengah ke jematan yang nintiang hari yang kaum rakyat bak menua nyempu temuai dengan orang tinggal tu bak jalai ngelingi ndurnya kalau mensiamanya dilalau ngambil ke muai uras bak ndur ke bisik disediakan serta ngembaran ke ulah tip bumpu tangga pengawak serta nyaga pembersih perengkah guna mensiamanya tip udah disediakan perintah ya. Jadi minta Mensia Mayu meri kerjasama dikenak nentukan jematan Batang Lupar satunya semampai bersih mana serta likun. Jadi sekumbang jematan Batang Lupar satu untuk dibuka ngakai Mensia Mayu. Jadi jematan Batang Lupar satu tu mayuh siapa yang tu tengah ke jematan tu. Jadi sekedar tu tadi ngambil peluang ngetu nak lama ambil ke gambar yang mereka ngetu belelak nak lama jematan Batang Lupar satu tu. Jadi ngakai MC mayuh ti kena ke tau ke ngetu bak jematan Batang Lupar satu tu ngambil kita tadi sampai nyaga pembersih biar mereka nyaga penglikun kita nas menjai kita tadi ngetu belelak nak lama ya. Nanti diperhati ke bak media ramah jadi cukup mana gaya rampak menua sepemancai jematan Batang Lupar satu tu nah. Jadi ngarap kelam saya maya tu tadi memberi kerjasama seluruh nyaga pemersi biar mereka pemandah ngau penglikun jematan Batang Lupar satu. Okay, seminat bak jematan Batang Lupar satu tu peningah tang bak semua perengkat atau ke infrastruktur kudah disediakan ke perintah ngaji kita ngambil ke meruan biar mereka ulih ke guguna mensia mayuah nah. Ok, nak berasa peningat jam kita kurang lebih 4 minit dah lepas pukul 7 lemai sempat lemai. Selamat gawai ngaji peningat YFM ke lemai tu.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngoy FM, nyelia managi hari kengerara.

0: nombor ke pependiam Mel.
1: Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel.
0: Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib nak dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kempuah. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenangkan aku ke penyawah kereta ini tu. Ya, dujung tanjung dia kengkah kereta tu, Pia.
2: Iya, nama yang telara. Asuh kajak dia, ne.
0: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu ai kutek, ai semeti nak mayu ah, ke 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan malanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiang si, bedau beli magiangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel, mayu pengrami itu. Mata, si giamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu Mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kompuah, maka kepadanan tadi neh. Neh, nama bangkutunya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Kasi lagu kawai Ariel Roslin bi bejeli yang maya gawai. Selamat malam yang ke berita lemai pukul 7:30 lemai tu lagi peningas ti lagu retro lagu gawai Ariel Roslin jati biam gulai dengan Michael Jemat joget Ariel gawai.

Selamat malam, peningkat itu kami labur ke berita lemai 3 hari bulan 6 tahun 2026. Lima ikut diri sebilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukong pengawal numbuh ke kampus perubat Universiti Fudan. Raban induk diperansang memansang kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah penatai pembisik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima ekor hari sebuah ruang bilik berbadi nyawa bak penusah berbadi Kediri, kilometer 10 Jalai Baki Lama Sengih Serian, Semak Kampung Rimba Padi pagi tu tadi. Nitiah penerang hari Kepala Polis Bilik Serian, Pretendent Freddy Bian, St. Louis Bian, madaka kereta ke di depan sidak sebiliknya terpawah sebedaung lantak paip air bak tisi Jalai. Semua mansai nyak sikul laki berumur 30 tahun, tiga ikut induk besai tuai ke berumur antara 16 ngagai 47 tahun serta siko anak min induk berumur 2 tahun. Pansiat tu mengayan ke semua mansa dipelabak ke badi nyawa ke Tegal Lemas. Pansiat tu di kes tu dipansiat dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbangunnya penerang dari Bilik Operasi PGO Upis Bomba Malaysia, JPPM Sarawak, terima kangar pasal penusah tu pukul 8.41 minit pagi, sebedar raban dari Upis Bomba BPP Serian dianjur ngesah palan penusah tu. Raban penyelamat mujur Mike Pansut 4 ikut orang persetuai, lalu anak Mir Induk ditemu mensiamayu semak oleh penusah tu tinyadi, ti dipelabak ke tepelan tiang keluar dari kereta maya penusah tu nyadi. Sarawak majak negap ke kau strategik ngau China terbalagi pak bidang pelajar tinggi pemansang bakat engkau pengerai. Tu dikena nangkup guna pemansang menua cemahila. Sapir Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada ke Sarawak dia tu benung pak pengamat ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan tip bisik potensinya di kampus perubat keterubah universitinya di menua luar. Nyalai perambunya udah disetuju perintah Sarawak, Perintah Malaysia dengan Perintah Shanghai dengan pemerat dari Perintah China ajak perkara tiagi diguna dia tahu. Inisiatifnya berguna benar dikenaknya mutar ke penangguh suntuk kira 2,000 ikut lutur di Sarawak kelimpah negap ke autonomi pengerai menua tu jemah ilak. Sarawak megak muka peluang agai nembiak dari menua tu nambung pelajar bak renggat degree dengan PhD bak universiti terbilang China bakal Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Berbangunnya perintah Sarawak megang ngembaran ke pemansang pelajar perubat. Tu dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai cemah ilak. Sepit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada kebak sektor pelajar perubat megak benar dipercayai ke dikenak mata institusi perubat antarabangsa ke Sarawak serta negap ke pemansang modal mensia bak sektor pengerai. Yang ada kapasiti ngasil ke graduate perubat ke dia tu tidak cukup dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai tim ajak nambah di Sarawak. Perintah Sarawak percaya penganggap ke sektor pelajar, pemansang bakat dengan pengerai berguna, nyadi ke penyungkat dengan pemansang Sarawak serta penantang rakyat dalam timpuh kepanjai. Ia munyinya bak pengerami makin lemai berserimbai dengan penumai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Raban induk di perasan terus memansang Kediri Ariti Cakah dengan mayuh ngau masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah ke pemerintah misi ruang bilik ngau pengelantang komuniti. Kaban Konsel Negeri Sitak Bangawasan Datuk Seri Wong Tsun Koh pada kawaran Indo boleh nyop mengangkat ke ekonomi ruang bilik nengah macam pengawak dagang. Yang mada penyampa orang Indo tip tambah ngau masuk pengawak dagang merik penguntung agai semua ruang bilik jengka empat perkara pelajar nembiak ngau mengangkat ke tikas penghidup. Ya maksud ke perkara tu buat pengawak nyuak ke bantuk belanja ngagai Biro Induk Kandang Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah berserimbai dengan pengerahan hari gawai 2026 di Sibu. Ia harap ke bantuk belanjanya dikenap jalan ke pengawak ti ulih bansut ke penatai pemisi. Kita datang benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak ngagih ke 5 juta ringgit dikenak mansang ke kandang Endur Bumai di Jangkar Lunduk. Kepan Konsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada kagih belanjanya Siti Ari Atur Pengawak dikenak negap ke sektor bertanam tupi serta nyungkap menatih misik rakyat menop sisir bak Sitak Opar. Projek pemansang kandang Endur Bumainya dikarap ke ulih nambah ke menatih misik hasil ari bertanam negap ke stok pemakai serta muka menghagi peluang ekonomi ngagih rakyat menuap sisir. Ia munyinya bak pengerami ngintu hari daya kampung Bitokan 2 2006 di Lunduk.
Bila mereka marah ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Bitukan 2, dia tak benar nganti proses pemendar nangkan ketuk. Lalu projek jalan kebun bak sitaknya benung bak renggat tenda. Adat ngabang berserimai ngari kawai dayak terus dikemeran dikenak ngerapit ke kaul, penyerakup ngau semangat bulan antara tuai, ngau komuniti bak kandang munop sisir. Berbak ngonyak sapit prima Dato' Ahmad Douglas Uga Hambas, bugulai ngurapannya, ngabang adikawai ngagai sekedak rumah panjai bak ulu pakus pawah. Ia megak ngelawak rumah panjai bak nanga paun jukun, lubuk kelampuk ngau danau, tiknyadi sebagi hari program nintian tahunnya, ngambil keterus ngundang rakyat, kelimpah hari mendiang ke baru pemansan cam kediato, bak genterung peniau menuhnya. Sekumbang ngabang yang megak memberi awak berandau dengan rakyat menuanya serta bersilih penemu bekal dengan macam isu pemansang menua. Programnya megak mandang ke semangat berakup ngau penglantang tik nyari pun ngintu pengerami kawai dayak di Sarawak. Operasi ngigak ngonyalaman SAR sikul laki ti di pelabak kelemah semudah perahu ke depannya karam pak sungai banting semak rumah carang lingga sarito masuk bak hari kedua. Raban operasi SAR agak nginau serta nyidik kadang nurnya nyentuk angkai 3 km ngilik air sungainya. Mansa bernama Gerald Lansam ke berumur 42 tahun lalu berdau ditemu nakak tengah hari itu tadi tajak pen pengawak ngigak dipercayai ke hari Raban penyelamat bergulai ngomih bengkak agensi serta orang kedia bak genturung peniaunya. Kena hari dua tu tadi, Siti Prau ke depan 9 ikut orang jai injin sebedar melintang bak tiang jematan ngujung ke telangkup di bayi arus air deras. 8 ikut sidak depan Prau nyak mujur diselamat ke orang ke dia bak rumah panjainya ngenak Prau. Tajak pihak Gerald ke dipedak berpaut bak tiang jematan mayanya di pelabak kelemas lalu ditaban ke arus deras lebuah orang datai nyelamat ke ia. Mensia Mayotip kena kejematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaka pembersih kandang nurnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur. Tok dikena nentu ke kandang ngelingik jematannya seluruhan bersih, lantang serta dijaga ngamanah. Nitih ke infografik Upis Kerja Raya JKR Sarawak, pada kejakut tangkannya digagak berindik dari penambah penyampau pengguna di petengah kejematannya nintiang hari, nyengkau merayat bak menua nyempu, temuai dengan orang tengetu bak jalai ngelingi nurnya. Nyak lain, mensiamanya dilalau ngambil kemuai uras di bisik disediaka serta ngemaran keulah tip bempu tanggup ngawak kena nyaga pembersih perengkah guna mensiamanya ti udah disediaka perintah. Kerjasama semua raban endang guna benar dikena nentu kejematan Batang Lupar satunya bersih manah serta likun. Dikena ngujung ke berita kita ke lembah itu tu batang berita dibaca baru. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketegal penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukung pengawal numbuh ke kampus Purubat, Universiti Fudan. Raban hidup diperansang mansang kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyawa nambah penatai pemisi. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kereta berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua bayarnya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang

0: hari 4 ke hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
0: Raja Kita.
1: Raja Kita.
0: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya, tempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat di Dewan Pengenal Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyebut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke-6 majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai yang so, minat ramai yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Spooking.
5: Aku Desi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

Ya, terima kasih yang pendengar YFM kaget mengkam kuliah siaran dengan kami ke lemai tu. Selamat kawai benung kawai tu, kawai mood kawai on ke lemai tu. Engkau yang tadi benung enggak berado gini bisik dekat ngulu pengerami mula pinang ke diatur bandur kita pendengar berjimat tau lupa kita dirantu jalai. Jadi pian megak peringat kita ke benung kemudian ke YFM. Terima kasih tajak pan benung kiru bat dapur jam kini tu tak ke benua ngabang kini sempat mendiang ke radio YFM ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita YFM Seluruh Malaysia yang kita peningat 24 jam sehari ini.

sang ven lagu yang ngenan ke adat Iban. Si lagu gawai kena merindang peningat kita ke lemai itu. Nah? Jadi terima kasih yang peningat ke bisik nyapa ke lemai itu. Kelebih lagi Jessica Itan selamat. Jessica Itan selamat gawai. Menuju kita di bau. Nah? Jadi pihak maga induk kenawin bisik nyapa ke lemai itu. Selamat lemai. Serta sama jalan ke pengawak Emilia Sam, hari kenawik minta putar ke lagu gawai ke penudi. Lagu tu tadi sudah diputar aku bak jam tik keduanya Emilia Sam. Kalai lagu tu kena merindang Ijau Lang, Michael Bungin, Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubina, Polimasi yang Dublin K Baja, Peter Tingkau, Kujam, Jambaitul, Uncle So Jose Marino, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stemmers David Stelup, Bulan Pegari, Kelian Temau MJ, Gida Landi, Alexis David Biju, Apian Mekat Sisi Damlon, Rachel Merikan, Putra Bonio, Tantari dan Mas Mira, Jayton S, Bia Bia, pihak berkat menuju DJ Arab ke semua kita terperindang serta selamat belak agai semua. Terima kasih DJ kesayangan kami YFM Sekulai Sejalai. Terima kasih Emilia Sam Ari Kenawit. Terima kasih bisik nyapa ke lemai Tok Sindon ini. Selamat lemai DJ sama jalan kongawak serta selamat Ari Kawai Dayak agai kita spirit. Terima kasih Sindon ini. Pihak berkat Catherine Robin. Selamat lemai DJ sama jalan kongawak serta selamat kawai DJ. Terima kasih Catherine Robin. Margaret Unching selamat lemai DJ hari sibu minta putar lagu dari Makat Gawai hari Margaret Mcalang kena merina semua balap ninga kelemai tu stay safe ngoh healthy kaya. Terima kasih James Miran selamat malam DJ Rana. Terima kasih selamat gawai James Miran. Roy Kuang mesti mantai ke gambar radio kelemai tu nak pengawak gawak gini nak patut gawak nah main gawai tu nah. Salamai mekat sama kawan nuju Iba Vincent, Francis Ancis, Jessica, Itan. Apa mekat peningat kita berkebukai ke besiknya apa ke lemai tu. Terima kasih hau. Nyak tadi sekedar hari pesan gawai. Apa mekat peningat kita ke besiknya apa ke lemai tu. Jadi nanti besik awak bak jam tik ke penudi. Aku dekat maca pesan gawai hari peningat. YFM tak sebenarnya kena merindang peningat kita kelebih ki engkan tadi bisik bujang udara melah pinang ke malam tu tak ke bisik peningat kita yang tadi engkan tadi benung dalam calai dekat nguluk pengerami melah pinang ke bisik diatur bak menua kita setiap lagu hari Robin Bung nyundang bungai pinang.

Okay, selamat malam dengar. Jadi Datuk kami mai kita mending ke main asal ke Terubah tu inya renung gawai hari ini yang seraya anak geraya lalu ditangkan ke ngau biau gawai Dayak.

Terito nyega tuai batangai tetere betu tinggi tampai gaglang keban tinggi juluk peti awer nga tulang nya baru belang amuas kuntuang datai ngadito

Buap tuai unduap juluak tutup bubunga lubang bini palang kuap jadi diri melaki bini sama satamang ya baru tebang mandi yang belakang tintiang ai tebang mu jauh darab ninggang mu jauh drapi pulau nya dua tubuh teka ngadiang tuai ngabalau.

bang yin so lumar lumpa ngekro lejar nyeduah kebo tubuah ngarintai tuai batang layar ain tigar tuai layar berumpang sengkar yan ngabatang kecundau tuai ajau kelai ketugau jelai potebang talap untuang deter itu pemungkal nap pasok ngapinang

punya berut bang kempas punggung maringas nyeduh batu buah kangarintai tuai ai arimbas ai nyalai japas tuai ngarimbas nuntuang datai ngaditok aib juluak paras paso badagang nyale tindian penuntuang datai ngaditok juluak pimpian nabar gayang indang.

tebang pempan berangan hujan nyedoba tubuah ngerintai tuai batang korian.

Ni degelar ror sawah besi ngerentam dekrangan nangagat gani berani ati setempat maling angan sat siang are bisi kerabinin ti malam tau ngayap urau lup dia sate tuan raja gagamat au semua tuai kita daya yik sama belak datai ngang abang nyak baru aku nyup tebang bum nalu nusunya dua tubuh ngarintai tuai petaran tuai

tukuta brada bunge nu yang manwakbir yang bau begnyel yang selempidan arang nyebarutangkan kegeligu maling lebu katapu baburai agunai mali lengang ketekang tuguang kerabalang ada kesapungak manwak liak jelayana muda suak ngenak ijau la layang je baru tengkan panas kepapas hujan baduan beredar ngan nya urang juluak bari besi tajam sepuah selam dapsa miak makaya tulang.

remang-remang. Kumbai robujang kekindang ngare brani matip ngubuak kaki lemang pamuang tan brujan mata besik sebulan tenadai ruji mesai abih sayat kamlang. Kumbai ro tintau kumbai rau hari terbeliat tisi langit basa buang iglang nyegak ngada kakliang bujang kriang grasi nadiang bujang berani kempang.

หลวงคริมป้ากระรำมาพวงกุมวังยังกังนางอสะดวงเลียดปุเหลาเกียรติงอลิงควงปุเหลาบุรวงอุดะนุนตวงดะเตริโตงดอยกาตุตวงลบดมวงบุจังลมันดาวงอกนังยบารุตันวะกิจังบารุนัสTandang bujang klemayang panas panuntuang datai ngaditu ngadoka pandak serogata daterurat nyinta anak rajoi nyentang nyok ngabarua aiNulih tesok menundok lajokAtuang pa matang nuliah tiap nabujang lemambang ingkat kekniap singkap matawang Samua pataro kita ingadaya Pataro antu panudah aku rintai Dasuah ku ratai mansang ngabang YeTaro serengkap genap Mai pangarwah Gembar ngatubuah Temai ebatu Truba atmu Yee Ubat padi Bisi Kesidak ya mai etariang mutiang Li ebabi Teknok

panvisi giamai ubat jadian knaba simpan maling alangkang ye ubat barani panvisi ai gepatarong ngamai ai lak nang insiat ka kaki sa bulang nyingkang ubat pandai panbisi ke sida ayamai kena sida keturuna dara pandai ngelekai punggai bali etang kebang ubat gayu panbisi ke sida ayamai laka guru an manua laka gerai anyan nyamai nadai apa nadai nga nama au leban kita gawai nyerarok tawan kudah keramnya kang itu tawan kabaruah ye nyalai gayu kita guru gerai kena ku jaku sam pandai nadai apa meku jaku patara tinggi bukit tinggi agam pala luar tasiak luar kakira teguh batu teguh kera nyawa gayu mekusan tuku gerai kusam pandai nadai apa meku nuku jaku apa tara kita nyarara tawan kamnya ngintu tawan naka baru kak megai tawan bagawai kak tawan naka datai lak kesamua bansa ngakitai lalu sidi dah jari tunjuk kera tigai nemu kera jalai tunggu apa.

0: ha, ho ha, ho ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku bedarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruwai, nama ku ngake, munyi tajai, nama ku merawu, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nya kenyawa, nek uda, nek mensia, laban bisik pengawa, bisik kerja, ngintu, gawai daya, tahun kedia. Nya ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh. Bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nya geseru, bala pengulu, nya kesampi, bala kemiti, nya getiu, aku cabu, apa nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manuk jelayan. Miau ading, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena kumiau petara sampai datai mansa ngabang. Lengan kibak ngaku megai selingau hijau manuk liak kena kumiau kita ke kedunga duduk bertentang. Nyalai nak kubusung lengah gunung ku nak tuleh ngelengah tanah nak kudanjan kadah bulan nak kulusi ngali ari nak kuparai nyengai lemai. Nak kupambu nyebut ibu nak kunyanya nyebut mentua laban palak kuda ditatak lak minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai ngelik kuda ngetup badik baja bilai lengan kanan kuda tanggam geteran sangkua gansai. Belakang kuda tinggang seludang baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung kempat, keberarat, naban kejelatung. Aku nunda aki kitai serapuh, kenyandak bunuh, ngu benda tajau lompawung, nunda penti bui nasi. Datai ritisi lengih gadung kunundak nundak jaku antu abu datai remunggu guluk pucuang nundak kangau bunsu buau hari rantau palak lepuang nyak ketundak nyak keteladak nyak kecuan nyak keteladan baka paku surung gelung baka tubuk suruh rebung baka wi tampu tali baka rutan tampu danan baka ijuk tampu penduk baka lembak tampu ngirak pecah periuk tanah ganti periuk tani parai ruk tuai ganti tubuh kami ho ha. Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang kita kari tanah pansut angkar punggung ngeri ilik mudik ngau bandung ngeri ulu undul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ngau seladan. Aku ngangau kurang depangau libau lendat dibiau takang isang aku ngangau kurang pangau lendat kebetungkat daun sabang ninuan gila gundi sepit api kebejari rangang-rangang ninuan keliang gerasi nadi yang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kebetugau mayuh rambang ninuan semburai gundai datai ritatai palak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabun keliang mali lengang. Ninuan laja lingga tinggi merabung kajang ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang ninuan pandak sergatak manuk jalak menang tandang ninuan linsing kuning berani kering dak kala nyelayang sumping dengah hurang kungangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyanda nerabang ninuan ngelai tuai uran meligai besai pungga pungkang ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung ulup gemung bujang manau gendang ninuan gelayan ragak riang geluma tua manang. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datai tasiak besai lempeng linang kungangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang raja genali datai ritisi rian nandang kungangau kurang delangit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit memunuk tumbul tambit pintu labang ho ha ho ha ho ha. Nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk kedidi kunyurungkang urang kelama midang tinggang batang sebelian wi. Nyalai aku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak kepegari, petara urak kebenama, urak keberita. Urak pintar, urak tegal, nyak ke petara linggil, laki anuang, petara rentap, apai tambuang, petara muhari, penama lintuang, petara balang, balai nyabuang. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri jugah laki tiung, petara pengulu liman julau laduang. Nyalek ku ngangau ke petara melina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai. Petara Melayu Sultan Brunei petara asun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengulu teduang anak talai petara empali yang laki sambai. Nyalek ku ngangau ke petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyam petara pengulu gramung apai melia. Tara temuungku apai gurap, tara bantin apai renggap, tara jantiang apai mindap, tara pengulu empam apai ima. Tara temuung banyang laki jarap, tara pengulu hitam palak menua, tara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring asi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup hinikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara, udah leju, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udan sepi, makai asi, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadek timpang pengaruh gembal tubuh bisi magang. Meri kami tanduk rusak, keperigak, mayu pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asi, batu air. Ubat pandai, buat pengembai, batu kacang, batu lempang, ngambik kami berani, kami pegari, ngambik kami betueh, kami belimpeh, ngambik kami kaya, kami raja. Ngambik kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ngambik kami mansang, kami nyegang, ngambik kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami goyu guru, gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara ngambik kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua. Semua kami kengintu gawai dayak tahun tu. Terima kasih.
1: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumong cakapan ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kita ku pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak empat benua Malaysia pihak Megak pihak di benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayaknya satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social ekonomi penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak. Minyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sida ya cara sida ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngona ka ulih baka Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kak ninga jako ari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita

0: Bromat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak dia bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu. Lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujuang, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2 160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai ngena kereta, nya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet di ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nyak Ceban Parlimen P2 160 Rejang.
1: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat NEITD. Begulangau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana. Tun bagi kakak peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak. Harus

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana Tegal Perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kutai kena mana tau jadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kemis bilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu jadi pak penemu aku berkenyak mga hari mau lembalas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyak mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kata kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bangun pesisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tuilah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Merupakan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah nak untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Rindaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulaid bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: Sebelum kau Nelson Nehru ya, mabu waktu itu wak maya gawai. Nang tren orang dia tahu ni tu rumah.
1: Betul.
0: Waktu itu aku mendak orang mayu, bermain itu wak maya hari gawai tu.
1: Betul. Kita muka Sam Nesem. Kita sama nemu kita baru masuk hari ketiga.
0: Ketiga. Oh, agi.
1: Jadi malam tu Sam. Tua jangka aku. Nanti kau bisik ngam semangat. Kita kau cerita pun tahu. Jangka aku antu agi bro agi ngabang mana tu Sam.
0: Agi pemisi.
1: Agi pemisi antu. Jadi tuan terima. Ranau pengalaman kita, penau kita maya gawai itu suba.
0: Ya,
1: kita santai-santai.
0: Cerita maya
1: cerita gawai. Maya gawai. Kita tahu berteleponan Sam. Maka kita genggam semangatnya meh.
0: Ya, kak berpesan udahnya.
1: Tahu. Kak begano tahu.
0: Betul. Kak pantun.
1: Pantun tahu. Malam tu tuh begawai Sam.
0: Ya, begawai.
1: Jadi minggu sitik nyilak baru tua bisik genggam semangatnya Sam. Malam tu nanti kak genggam semangat pun
0: tahu.
1: Tahu gak?
0: Lebih lagi kita ke lagi 8 mood gawai itu deh. Tuh rumah neh.
1: Ya, ya, ya.
0: Oke, jadi kita tahu telepon ngagai kami dua
1: ya 082 258 633
0: ngau 258 634. Nah, kelimpah kita ke berperidang ngau lagu-lagu gawai.
1: Ya.
0: Malam tu hari ketiga menyekun waneh tu rumah. Agi mood gawai ora. Agi ngabang banyak bala sekedak neh.
1: Ya, kita ke bisi dekat bercerita. Maya cerita lucu kah maya gawai? Cerita kena menah dalam gawai pun.
0: Tahu.
1: Tahu.
0: Kena uliah pulai.
1: Nak lah pulai gawai pun nak tahu. Tahu. Ya.
0: Mana? Okey, peninggal kami dua tetap nganti kita nganti ke
2: telefon. Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD menggulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6-7 Juntu berbalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 Ngerang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Tabik bala peningah YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kepulauan tu beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngaudinian luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu hari gawai baka ketahun tu bersampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua.

0: Okay, ya lagu hari You Sandro Salah Kunti Maya Gawai. Anang ngunti nanti ya nama tu bujang single nanti kawak ne tu rumah. Okay, laban namanya nang sikit maya kita ke Begagai berbutik lebuh maya gawai.
1: Tuan yang kaban tu sekolah. Hello.
0: Okay, ya hello, selamat malam.
2: Dari rumah.
1: Oh, ya. Siapa tu gini?
2: Rasid tu.
1: Oh, Rasid.
0: Selamat gawai Rasid.
1: Selamat gawai Rasid. Malam tu, bisi. Bisi enggak bang gawai tu, Rasid? Mari.
2: Bisi ya.
1: Oh, gini ni enggak bang Rasid?
2: Di toma ada menua tumpu ada serian.
0: Ada serian itu.
1: Oh, serian dia ada Rasid nih.
0: Rami gawai.
1: Rami gawai Rasid.
2: Rami tu kira kira cerita gawai macam.
0: Oh. Mana.
1: Hari keterubah set. Hari keterubah kita tegawai set. Hari malam 31 nya. Nama penguwa kita sekampung nak.
2: Malam 31 tu orang induk ngamat lelaki.
1: Hah?
2: Lelaki ngamat induk. Lelaki ngamat induk lalu main-main asal lalu bisi ke bujur-bujurit lalu bisi ke yang apa namanya buat tikip tuah macam-macam lah main asal
0: Rami nane
2: ya main asal orang bukan tahu ke panca ke macam-macam lah
1: laki nyambut Indo ya
2: laki nyambut Indo
1: Indo ada sambut orang
2: malam
1: nyamur Indo.
2: Nyamur nyamur laki malam.
0: Ya nitih gintir ya.
2: Ya gintir ya. Malam tadi. Ya malam tadi. Indo ngamal laki. Macam-macam lah main nyambut.
1: Malam 31 nya bisi suka nikah lah.
2: Bisi macam-macam lah main orang.
0: Nuan po bisi ngau sih.
2: Malam 31 nya nanti aku kan malam bisi aku malam niki tapang macam-macam lah main
1: niki tapang kene set
2: niki tapang buah nabi si apa nama apa ronyai buat ronyai nama kan
1: ngetar ronyai
2: ronyai
1: nama ada tikik, ngerti tikik, ngerti arah. Ada tikik, peset. Ukai ngajat ngelilanya, ada tikik.
2: Ngajat, tapi tikik je muknya ni. Buah.
0: Oh, ne.
1: Amai tinggi raja
0: kita, peset. Tinggi, raja kita, nanti pihak.
2: Tinggi, umat ya, ke tinggi.
0: Dua depak,
2: bisa tinggi.
1: Maka anonya, maka ngetahnya tikik ketah ke lah.
0: Tikik ke.
2: Tikik ketah ke, ngena tangganya. Ada yang lihat lagi, singkau.
1: Amai tisa, amai tisa ngajar aja yang bukannya sih.
2: Ya, orang berpacang-pacang, berpantun-pantun.
0: Okay, ini ramai-ramai ke kita tahun-tahun ni?
2: Ya.
0: Nah, tiap tahun bukannya sih?
2: Tiap tahun dia itu bukannya hari ini.
0: Di Serian.
1: 31 nya, siang 31 nya ni sih nih.
2: Ya malam 31 bulan malam. Ya cukup bujuget malam siang macam-macam.
1: Ya nyak sudah tentu.
0: Mayan dia.
1: Pekit bukai nama sih. Muak kemalaman. Bisa nama pekit.
2: Pekit bukainya. Kita bisanya orang dah bukan tahu orang dah. Berpencak-pencak. Kalau tengah jenajat. Kita macam lah main.
0: Aman.
2: Tiket berdua.
0: Malam tu lagi bisi program?
2: Malam tu ada.
0: Awalnya sunyi dah ni.
2: Nah, kira begau di rumah terimpu lah kira-kira.
0: Kira terima pengabang terimpu mana?
2: Ya.
1: Bisa
2: kita
0: gawai lah. Aman ya. Sikit ranau gawai mah kita malam tu.
1: Ranau gawai malam tu set.
0: Ora lagi buat gawai.
2: Ngarai pengen tua aku baru sedia aku punya.
0: Minggu baru
1: bisa kita
0: gawai lah.
2: Ini baru sedia.
0: Ya aman.
2: Bisa cerita ada kelihatan.
0: Minggu baru sih tahu nuan ribuan. Kak cerita aku.
2: Minggu baru nikah.
0: Ya, mayu lah cerita rahsia tu, itu Roma.
1: Ya.
0: Okay.
1: Set,
0: berpesan ke?
1: Berpesan ke, set?
0: Pesan kawai?
1: Nama tau, Sen.
0: Halo, Sen.
1: Sebut pesan lalu nanti nanya. Okey lah.
0: Kira nanti.
1: Ada yang nyamun.
0: Okay, terima kasih, Rasir. Pendengar ke terubah kita. Ya. Okey, halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat gawai.
1: Ya.
2: Gawai rumah ngosen. Apa itu tu?
0: Ah, sama gawai Pendo.
1: Pendo.
0: Okay. Bekeni gawai tonto.
2: Selamat gawai sama gerai.
1: Ya.
2: Mai.
1: Kami doi malam tu Pendo. Ngai ke antu lagi begawai. Nya kamu doai nadai ngas ngai minggu sete je lah.
0: Kira rana gawai. Jadi muka
1: rana gawai tu kat nang bekeni dia berami bermuah kata dia nama. Pendok.
2: Okay.
1: Hari hari 31 ngagaya nonya. Hari hari 1 sampai gede mal, pagi tadi lah, tengah hari tadi, malam tadi.
0: Ke bisi teka kunci ni.
2: Au, bisi teka kunci ngau seruai.
0: Okay.
2: Ke rumah ngau sen. Jadi kami dien, kami berdua di menua, ku dah pulai ke menua, okay.
1: Ada nya 29
2: bulan.
1: 6 lalu nyebut menua pendok.
2: Okay. Au, au.
0: Okay.
2: Okay, adanya tadi 31 bulan kami berangkat hari pukul 7:30 lemai. Bisi nama-nama tu bisi paket ianya, paket baju atau paket baju sebakor diri sebilia.
0: Oh.
2: 31 bulan
1: malam adanya, malam.
2: Malamnya tak ada pukul 8 sudah kami makai kayu rumah, makai berintai-rintai bawa ruai, habis makainya lalu pansuk kruai ke magang, dengan ngayan ke baju diri sebilia, ni kemayo hagi diri sebilia sebako, lalu beri sumbangan bako beras, bako minyak, minyak masak ada, minyak makai, adanya lalu diberi ketai umum, kena ketai kami kesedar tahun kedudi lagi hari ilah mana lagi pakaian dikenak tidak diri sebilik ngayan ke diri lah.
0: Satu
2: keruai.
0: Udah
2: nyak tadi, udah kami pekitnya tadi. Kayak pekit mana kira ke meri utai pemberi ngagai sedar ke sebako baju maya gawai.
1: Kira prayas mi ane apa no?
2: Prayas ya. Prayas. Udah nyak tadi lalu bisi sejam sebadau 31 bulan. Bala kami bala-bala ke bisi pengawak bisi pemesai dia nibar ke selekat dua jaku. Jaku ajar, jaku lalu ngagai pengandiri jaku perancang perancang sekolah jaku nama-nama tu kita bergulai ngau bansa bukai anak ni kediri semua
1: kira kira geliga amerti ne benar ne
2: au lebih kurang geliga menya au jaku ajar nanti kita bergulai ngau bukai mesti berpanggal ke pengingat bertungkat ke adat lah. Nyak mai jaku ajar guys. Udah nyak tadi baru kami 31 pukul 12:30 malam baru ngirup air pengayu. Semua sekayu rumah di ruai ngirup air pengayu. Habis ngirup air pengayu nyak nyak baru bala bisi pekit ianya pekit ngajat pekit bekuntau ada lama dulu dia pakai udah nyak baru bisi munyiko ngenyal jeko Melayu bisik hiburan lah pemerindang lah pemerindang malam
0: belagu
2: ada sepintu-sepintu-sepintunya belagu sampai kemaram jadi pagi satu hari bulan pagi satu hari bulan kami nurun ke nama tu ujung rumah ianya nur tiang pengingat bawa tiang pengingatnya tiang pengingatnya tadi dia bisi bala bisi miring bak tiang pengingat. Okey, pulai dari tiang pengingatnya tadi kami lalu ngalu ke petara ngagak di ngululuk ke diri ngalu ke petara dikit ke rumah nyalu di tikit korang bak rumah penjahit bak rumah penjahitnya dia bisi 39 pintu di tikit korang ni
1: dia ni rumah penjahit di,
2: Ulih sebut kan.
1: Ulih.

0: Okey. Mm-hmm. Jadi niki ke petara, lepas maya niki ke petara tadi di lalu ke lalu di uang, uang kau kita nyak sepintu-sepintu nyambut petara nyak niki lah. Terti nyak tadi. Lalu duduk ba ruai ke nyambut petara nang ditegak ke tuai gawai ke tahun 2026. Dan banyak bergilir-gilir tuai gawainya ndak nang sepintu nyajak ndak. Lalu duduk ke dia belah petaranya tadi nyak baru baru nungak ke petara lalu berbiau nama nama-nama tu minta petara nyumpah minta petara nyukung minta petara nulung meh dia sampai yeru dia au. Jadi petara lama petara ketahuan tu tadi nama nak beri ngirup kok petaranya ngai nyumpah nyak ke minta petara.
1: Oh ya.
2: Banyak penumbuhan ni
0: belum. Beri ngirup dulu juga. Nama nak semangkuk semangkuk jaluangnya. Nama-nama tu airnya kena petara ngirup baru ikut nyumpah. Mama petara kata orang tu. Udah kami nikik ke petaranya tadi adanya lalu pagi satu bulannya dan nikik ke petara adanya baru suka nikah ke kita
3: siang hari
0: yang macam siang harinya lepas pagi tadi kita ni ngaji tiap pengingat hari tiap pengingat yang nikik ke petara adanya baru suka nikah. Nampak ngau ketuai pegawai mereka ketuai lain pegawai mereka nampaknya lain
1: amat ramai ya
0: macam-macam bisik 19 itu program ke dia tour maya suka nikah
1: mayo haman
0: mulai habis suka nikah tadi ngetung dah lama adanya lalu begari lalu nitiah ke program malam satu bulannya bisik pertandingan kumang anak met keliang anak met artinya anak met tu ya lagi sekolah pemberi ke baruah pemberi enam ke baruah sidak ya bisik pertanding pekiat ianya pekiat kumang pekiat nama-nama tu keliang udahnya tadi lalu di pekit orang setuai hanya pekit yang keratung semua tu yang keratung
3: setuai pekit orang ke pengebih jahit
0: keratung tu orang ke pengebih jahit ke ma tidak ingat lalu ngombok diri datang resta hanya dikangau korang keratung nombor satu pansut keratung nombor dua pansut pekit keratung habis paket engkeratuannya tadi ianya paket gumpal isi anak mit paket gumpal isi anak mit habis gumpal isi anak mit adanya ngagai orang pasal tuai ianya paket ketawa
1: paket ketawa
0: siapa kemana ketawa
1: okay.
0: Udah paket kemana ketawa yang tadi lalu ngagai anak mit baru. Jadi anak miatnya tadi nyak dikumbai sidak ya pekit ngajat anak miat lah. Lalu mangkuang namanya nebah gendang bangsa kita iban. Hari ketebuang hari ketebuang hari bendai tawa kerumuang sidaknya berpekit laban dia hari tadi kau dah diajar nebah gendang kita iban lah berdabuah nah selalu di pertandingan ke kami tidaknya tadi dia pecah ke tidak selalu di pertandingan
1: mana Ahmad
0: udahnya tadi ngagai sudah selesai tuai kayaknya pekit pundan orang besar tuai
1: natau nadainya
0: kena ngerami malamnya deh
3: ya
0: kena paket pundan orang kebesar tuai ya ke lakiannya jadi pundan deh habis patah nong kata kasut bini sedak ke petunjiak-petunjiaknya habis patah
1: beli ke baru udahnya
0: nak nemu makin saya daruk bini berkeluar dua lepas petunjiak kasut tinggi.

0: Ada lepas. Aku kena kuatur. Kami start dari 31 ngah 1 bulan. 2 bulan tu lagi. 2 bulan ngah bisik gawai lebih. Kami tu itu bisik gawai lebih. Benar kalau gawai lebih kami tu itu. Lepas ngah jadi diri rumah. Lepas kedua kuliah gawai, maya gawai tu siku gawak buat PDRM, lalu siku gawak buat kesihatan, dia nyakut nas. Nyak meh, pengerami kita kami ke bekal kita bantu.
1: Ramai nak kita.
0: Kami enggak kami itu bekal kita bantu. Nang tiada tahun nak segi ngakak tay bekenya lah. Kami itu. Jadi jadi aku bisa meri
1: pesan gawai lah
0: ngagai gawai ngagai siapa-siapa pengelola pendo nama orang saya ada pendo
2: Jawa kita ada pelunga ada anaknya
0: pelunga nada Jawa ada pelunga 10 minit aja.
2: Ada pelunga. Aku 29 ni bab pelunga ke? No.
0: Pelunga, pelunga atas.
2: Baruah.
0: Pelunga baruah dia. Okey.
2: Tidak ya
0: besi. Ya, gaya cuitik pelunga, pelunga atas dengan pelunga baruah.
2: Ya.
0: Okey. Jadi dah nyak tadi aku kirim pesan ngaga bala-bala aku dah ngau aku bak sampingan buat RTM subah ianya bakal tidak nanti gisang tidak ambai kumang tidak kebak seriamannya tidak jawai sawai maliang tidak nama tu tidak apa namanya buat seriamannya insin kebun kenyak meh jadi kau besar kebesai amat sedak tu udah ngetu dari pengawak jadi ambil kumang tu kansir lah kansir lagi nyarana jadi pesan aku ngakai bala kita ikut dah kau punya korang nulung ngeluar ke program-program buat dalam RTM kita bangsa kita iban jadi awak ke program kita itu boleh maju, boleh semua, boleh mansang dalam semua pengawal. Jadi nyak ma pesan apa itu? Ngaji kalau kita ke sudah bisik gawok bok RTM, ke radio YFM kita iban. Awak ke kita mujur sama ngeriang sama maju sama mansang ke YFM kita iban. Bekal ke hari dia tu jam sam datai ke jemaah hilang. Nyak pesan aku ngekai palau kita. Jaga pengerai. Jaga pengerai, jaga pengelantang, jaga pengsenang. Ambil ke tahun baru tu mai kita itu kaya, ku betara, gayu, ku sentuku, gerai, ku sempandai.
1: Sama hari gawai, pendok.
0: Selamat regawai.
2: Apa yang nak cuci nak nemu melaku kutai.
1: Minggu baru ya lah. Tahu kita mulai ni bawa program genggam semangat.
0: Pendo.
1: Ke bisik muka apa pesan malam tu ni. Seraya nganti peninggal tuan-tuan rumah. Aku macam dulu
2: Facebook.
1: Bisa nyapa tua ke malam tu ni. Ya, sida Boniface IP ya tu. Hari selepin berperindang ngau lagu kawai. Nang sikit lagu kawai malam tu. Kena merindang orang kengelala nak tinggal muka nucu bala ba selepin tengah ngau atas koyak. Rica Unup ke malam tu kak ninggal lagu kawai nang lagu kawai lagu kawai niang jepri nyaloi adung kawai kena merindang bala ke merindang ke YFM eh koyak.
2: Betul.
1: Yen Will, selamat hari kawai Sam, kau tuai rumah petiang.
2: Ya, selamat malam.
1: Rindu ninggal nyawa tuai rumah petiang, kau ya. ke malam tu. Ignas Sinai Rubin, selamat malam, magi seduai kau ya. Berita hari miri mana? Tebah ke lagu hari ini yang Mikael Jemat, maya pemisi bertemu baru. Kena merendang dari empung, ngau bala kaban kang lala. Okey,
2: Tosem.
1: Okey.
2: Hari Jonas tulang Tosem. Okay. Panjai ano atau mayo kaban tu.
1: Oh.
2: Selamat malam DJ, gue ya. Selamat berkunti. Minta non mutar ke lagu kaban sampai mati. I want rock. Kena merendang kaban ya kau ya. Humphrey William, Jeffrey Panting, Alun Atun Lanang, Mac Jenlita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Ibdullah, Belda Anai, David Kedit, Petrus Sanai Anai, Fedri Michael, Sultan Patrick Rich Ci Jarit, Alex Laba, Raman, Apai Emma, Robert Masni, Daniel Juan, Daniel Ading, Catherine Christy Jita, Ted Kim, Daisy Henry, Romy Ambrose Gasing, Colin Paying, Jeffrey At Jennifer Atok, Nur Alia Boniface Burhan Jaih, Jeffrey Bunda Jawan, Jim Josephine Sim, Emily Tangkung, Rani Ajan, serta engkau Vivi Lewis. Selamat hari kuai kau ya.
1: Okay, nyak sekedar rekomen bala peninggal kita ini tuan rumah.
2: Ya.
1: Atau hari ni hanya free nyalo, aduang gawai. Dah tu lagi ketua nalama mendiang ke berita.
2: Betul.
1: Dah tu lagi tua nyawat kangau
2: baru.
1: Hari peninggal kita ke malam tu.

0: Aku Cikgu Tubang Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Atur ngelimat belanja perintah ba pengawaknya dia ke bajet 2027 nak ngerugak batang perambu besai. Upis Menteri Pelajar KPM kelebih lagi berkawal ngau pengawak ngambil pengajar baru serta nyedia ke perengka guna pelajar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke perintah dekat terus nentu ke sektor pelajar mengkang di Kemeratka. Kuk ya, langgur pemakai tambah RMT ngangkat ke pemanah sekolah repuk ngau program ngintu sekolah dekat terus di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang ngau penglikun Raban Biak. Ya megah netap ke atur ngelimat belanja tidak padah ke perintah nak ngeruga atur ke dikemendar ke upis menteri lebih lagi tinggawal perkara pengelantang ngau pemerat atur nebiak. Fadlina mansut ke hajakunya sepundah berjadi ke simposium antarabangsa kepustakaan penyalin ngau pemintar tiru 2026 di Kuala Lumpur. Berbak ngonyak Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke upis Menteri Pelajar dekat nentu ke atur ngelimat belanja perintah nak ngerugak pengawak berjalai ke kurikulum baru tahun baru ngau atur tinerima nebiak tahun 1. Tuk berindi hari perintah timadah ke perambu bajet 2027 ngau berjimat lagi ketegal penanggul ekonomi dunia ngau geopolitik tindak tentu dia tahu. Yang kaum jakut tangkan ke dikeluar ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim timadah katur ngelimat belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi. Fadlina mekak madah ke baucer bub RM100 ungkup nembiak sekolah sekendari ngau nembiak palan pelajar tinggi perintah dekat berengkah di Saduang sepengudah sesi sekolah dibuka baru. Tubuh sikurang ke dituntung penusah perahu karam ba Sungai Banting Lingga udah ditemu lemai tadi. Gerald Lansam, 42 tahun, ditemu peranak ba genturuang peniaunya urung pukul 4.10 minit lemai 300 meter dari pos kawalan bomba PKB semudah 2 hari pengawak ngika ngau nyelamat SAR di Pejalaika. Nitihkan report dari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, lakinya siku hari 9 ikurang ke nepan bot di napik pengerosak enjin sebedang ngelantak tiang jematan lalu melintang ketegal arus kederas. 8 agi iku orang mujur diselamat ke mensia mayuah dia seraya Geral diriput ke lemas setegal ke ditaban ke arus air kederas. Udah ketemu pengawal ngikak ngau nyelamat diketu kurung pukul 4.30 minit lemai. Penusah berbadi Pak Jalalun tinaban kenyawa 5 ikut sebilik di Serian pagi tadi di pelabak ke Ketegal perengka pengangkut ke Tepawah lebuh kengelih sebuah traktor ke Datai Rimua. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dengan penerai media madah ke Pansiak Tumu tertemu ke deriba keritanya ke bernama Muhammad Bostari Audit 30 tahun lebuhnya ke nguji ngelih traktor lalu ngelantak payip bertisi jalai. Berindik hari penusahnya kereta ke di depan sidak terpawah ngagai tisi jalai. Empat orang ke Bukai ke sama berbadi bak penusahnya Inya Nur Farah Syahira Narudin 26 tahun, Jibah Ahmad 46 tahun, Nur Ain Nasrin Narudin 16 tahun, Ngau Nur Asifa Lutfia Narudin 2 tahun. Kesnya dipansiak nitih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Kereta Darat 1987. Yang lalau, orang ke bertengah ke Jalalun ngambil ke seruran berarti ke kaya ngelingi. Lebuh di bertengah ke Jalalun, kelebih lagi pak tikung jalai, jalai penama ngau pansut ari simpang. Pihak muka maya tumu pagi, lebuh ke bisik, tinjau agi bisik ditekul penampak. Nya nakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: sekulang sejalan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Dan

0: program Siti ke tahu dari ramai wah so ya, minat ramai wah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat menyambut Hari Gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sedingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
3: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Siti Kasaiful. Angga awato aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angga to pesan aku lagi tak semua berjimat nih maya pulai ke menua nanti asing ngantuk madri batok ngetu dulu nda lama au. Ingat nih bisik pemilik kita nganti nata kita pulai ke menua angga selamat. Jadi nyajak hari aku selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak gayu guru, gerainya mai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat Mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Okey, hari Ika ya, bujang pengabang tadi tuan rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Hari tu hari ketiga pan aku meda agi mayuah bala pengabang ke ngusung bala kaban belayan ne.
1: Ya. Laban gawai tu pas saya muka ini tu kita selalu sekali sekala nyalai nama tu tadi. Ya, terpatut deramai ke kita.
0: Betul. Setahun sekali menyekolah. Ya. Angka sambil kita kemudian YFM benar nunga pengabang kini ke malam tau ya. Okey, jadi lagi muka arus telefon kami dua itu rumah ke malam tau.
1: Ya, guys, tidak ke rindu-rindu.
0: Ya.
1: Banyak umay atau nasihat
0: ke pesan-pesan. Nusi randa nama tau cerita gawai.
1: Ya, penerbang maya gawai.
0: Ya.
1: Ya, ke bedau. Ya, ke bedau lama nasihat.
0: Ya, lalu pihak muka. Ya, nama tu meri awak angka kita ke bepesan meh.
1: Ya.
0: Angka satu dengan dua tu tadi nadai sempat bertelepon ke.
1: Ya, tahu sebenarnya bercerita.
0: Tahu.
1: Belum, lah sim.
0: Cerita dulu.
1: Kita bepesan.
0: Ya, cerita.
1: Dari kaban-kaban.
0: Ke tahun tu mayuh temuai kini. Atau ke bisi program-program baru kini diatur hari tahun-tahun ke udah.
1: Ya. Pengerindu maya gawai tu mana sim cerita angka kita.
0: Betul.
1: Ya, kau eksmina pengerindu aja.
0: Betul.
1: Penuh sah maya gawai pun tahu dah cerita.
0: Tahu kata itu si.
1: Kita kira kena lebak maya na sem.
0: Betul. Ya. Engkau nak boleh pulai gawai kini.
1: Betul.
0: Tahu maka bertelepon lagi kami dua ini.
1: Betul.
0: Okey. Sementara ya tua ngantinya peninggal ne.
1: Tua mendak. Facebook lah na sem.
0: Facebook dulu. Putra Borneo ke malam tu. Selamat malam bagi seduai ku ya. Kak berperindang ga sebarang lagu meh ku ya. Merindang sida Hukala Jam, sida Zila Hani Stemers Jen Pengiran.
1: Yeah.
0: Sasha Manda Puli Masing, Peter Tingkau Kujam, Eric Jang Dinil, William Liam Doni Lim, Indo Kenawit. Selamat dari gawai, Gayu Guru,
1: Gerai Nyamai. Pian mengatau Agnes Indah Rubin dah SM?
0: Bedahau tadi.
1: Bedahau nae Agnes Indah Rubin tu. Selamat malam dari SM ngau. Selamat berjalan ke pengawal. Nada yang nyebut aku dia enam bulan dek.
0: Nada bisa. Terumah kena kerindau.
1: Selamat. Ya. Oh, dia tambah aja. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai nuan malam tu yang beri selamat gawai ngagai di GSM ke berita hari kami bermiri itu ke mana ke mana berita hanya mari mana minta tebah ke DJ lagu ni yang ke jemaat maya pemisi bertemu baru dah tu tadi Sam
0: udah ne
1: okey Penora pilih yang tu Sam
0: okey
1: selamat malam DJ Sam ke Ari Batu Niah tu ke ngagai Sam aja tu nang menambah tai. Ari benung abang malam tu ke DJ ngagai rumah bala minta DJ nebah ke lagu Ari Jeklin Juniaman nadai guna ngetan agi tuju nadai guna ngetan agi ya tuju ke ngagai semua bala kaban belayan engau engau selamat Ari gawai meh nuju nuju semua kap bala kaban ke bejimat maya pulai lagi DJ ku ya. Terima kasih.
0: Ya, okey. Tu Jennifer tu. Thank you brother nya ja.
1: Nya ja. Nyamai meh.
0: Idrus Kenawang selamat malam Sim kat rumah. Selamat hari gawai agai semua ku ya. Hari pesangu skim sekarang. Hari rumah Go Bukit Dinding. Nya tadi tu rumah ne. Iya.
1: Henry Orlando Nira, selamat malam serta selamat begawai ngagai DJ Sam ke ngau tu rumah tu berbisi aku
0: tu rumah kerindau
1: ni pula nuju ngagai bala kaban di Lasa ke serta ngau semua bala kaban Facebook ngau dalam WhatsApp ke aku harap ke kita gerai gayu guru nguan menua.
0: Oha. Bisi peninggal tu
1: rumah. Bisi Sam. Okey, selamat Sam.
0: Okey, halo.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Malam muka.
1: Mesta janang.
0: Orang pantuan.
1: Orang pantuan.
0: Tahu nanti nak pantuan.
1: Tahu di ka pantuan. Malam tu sini malam gawai tu.
0: Malam ka pantuan tahu mata janang.
1: Nebo.
0: Engka serka dua.
1: Engka. Nebo pantuan jadi kan nyampe tahu mau malam tu janang.
0: Apa pantun tau eh?
1: Tau.
0: Pantun kita ibannya nih.
1: Tau.
2: Aku
0: dengar
2: suara
0: itu
2: macam
0: macam tahu
1: tak. Jika yang kita gawai, kamu gawai mana tu?
2: Nak lagu, ngai sudah nak lagu suara.
0: Ah, ngai sudah ya.
1: Ngai.
0: Mesti kan lagu.
1: Mesti kan lagu. Jenang malam hari start hari 31 hari bulannya siang ngagai malam setengah ngagai satu hari bulan nama pengawak kita. Dini dia jenang dia udah muka ada.
0: Rumah nama ya.
2: Kita nama aku tu. Pernah petuang nang awak meda orang.
0: Okay. Nang garu pucu pucu.
2: Lau dia. Meli
1: meli kusir udah ada jenang menagi. Lihat kan.
2: Lau dia
1: nya. Ah. Itu nau dia.
0: Aku ya ngelilak ku raja mari deh.
1: Ya pengawa jenang tu. Boleh tahan ya. Boleh tahan jenang tu.
0: Nadai nadai bepantun, nadai pikir pantun orang jenang.
2: Nadai.
0: Nadai. Pemukul nadai ka.
1: Nama pikir kita di berumah panjang kita dah jenang.
2: Rumah panjang
1: ini. Dini jenang.
2: Ada
1: yang berdengan.
2: Berdengan.
0: Kalau berdengan ya. Kalau
2: ngau tunggal siam tak. Ngau tunggal aku. Tidak aman. Kalau ngau tunggal aku.
0: Tidak aman. Kalau ngau tunggal aku.
1: Tidak aman.
0: Salam kia jenang, selamat gawai yang kia.
2: Selamat gawai kia ni ngaya nunggu ya.
0: Bedau kulai ya nih. Ya sikit ya ke ngawai kita kia ke nih.
2: Kalau kita ya.
0: Kalau
2: namanya mesti ini ada yang kuat yang melawan. Nah jawa hari ini rumah. Bila siapa hanya mari. Mari coba sekuang ke bini dia.
1: Padah ada nama Quran ada yang kemudian ditemu jenang.
0: Sudah Thomas keluar ya. Kak kung lalu.
2: Siap lah cuti itu lah
1: kau. Cuti ya. Baru dah padu. Meh cuti. Bisa nama pengalaman penlebak dek banyak gawai tu jenang.
0: Cerita gawai.
1: Cerita gawai tu.
0: Ngelilak ke raja.
1: Ngelilak ke raja.
2: Ngelilak
1: ke raja. Ada yang kau mah.
2: Aku.
1: Betanda nada uliah ngurang aja nang.
0: Hirup
1: hirup nada uliah.
0: Hirup nak ke di sana?
2: Hirup
1: lah
2: subak
1: hirup
0: kita nyonya.
1: Nada apa namanya?
0: Tepuk pantuan aja mau uliah.
1: Ngisap nada gak jenah nih?
0: Ngisap tau uliah.
2: Yang kami sudah menentu.
1: Nanti aku.
2: Kayak
1: jenang, nanti ngirup nak uliah ngeurang betanda, nak uliah ngeurang berami, nak uliah lebak gak mana mati.
0: Go, anak go.
2: Okay.
1: Jenang, bisa pesan aja jenang.
0: Pesan
1: gak jenang pesan deh.
2: Pesan aku dulu sudah sekolah di sudah ujian kita ada yang sibuk jalan nawai kita itu kemarin aku pucuk kita kita patuang tau
0: enam jalan ngerayap nih
2: cuy kemarin pucuk ngilok enggak
0: dan enam jalan ngerayap
2: ngerayap ngerayap ngarap ke semua melatih anu kedang tu mulai. Semua habat ngarap lalu pesan aku sedih tau. Nanti aku tau, aku sinu aja nak lagi.
0: Sinu, aman. Irup, tapi irup kena jajan. Irup kena sebutuh hal jenak lagi.
1: Jenak macam-macam.
0: Dik, pansu ada keruai, ambil di tuai, ada irup.
2: Ya, ya aku tidak ya hasilnya pesan. Karena pesan kurang malah rugi. Kata uji kau suara tapi kesempatan pantuan. Nama mereka itu atas pantuan dan di sini dia. Dia membuat pesan langak ya di sini. Nama buat ya.
0: Kau.
2: Rugi pantuan juga ya, kurang.
0: Kau.
2: Nama pantuan juga ya aku. Nama pantuan juga ya aku. Nama pantuan juga ya aku.
0: Kau.
2: Ya jauh.
1: Oke, okay, terima kasih ya Janang.
0: Atau rumah besi besi mai ai tadi.
1: Atau rumah besi mai. Kami dua benang hirup itu. Oh, mengira tu waktu dalam tu.
0: Ah, okay, minggu baru lah Janang. Oh, okay. Oh, tahunnya minggu baru. Okay. Oh, auto. Oh, minggu baru lah. Kami dua yang nanti nana. Okay. Bye bye. Selamat hari kawai. Okay, Janang. Ya tadi Janang hari muka Janang asuh kita berjalan tang asuh kita ngerayap. Okay. Kusung 82-258-633-258-634 ke kati, malam tau.
1: Kati bukannya nasib ni. Munyi ke aku tadi. Okey lah, tebak dulu lagu. Maya permisi bertemu baru.
0: Okey. Lagi dia nyebut ya.
1: Okey.

0: Aku Ehman Nangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emanda Joni.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

0: Okey, boleh tu lah Maya gawai nyak kali sampai kita ini tu rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Ngarap ke bisi tu lah meh bisi limpah bari gawai. Okey.
1: Okey. Kapan tu sekali tu? Nasem.
0: Ya. Kita ini mah peninga tu. Ya. Halo. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam
0: ngaji
2: sedoai
0: di apa darah. Rubina, kamalam tu sama gawai Rubina.
2: Sama gawai ke sedoai dek berkunti dia.
0: Ya, besi pulai ke Sri Aman wan gawai tu.
2: Lebih hari pulai pedara maya menua di gusur.
1: Lebih hari pulai.
0: Aku tau lagi di Sri Aman mata ne.
2: Agi
0: di Sri Aman.
2: Karena besi aku cung lepo yang ngabah ya.
0: Ngakaya ke selulap kian. Okey, cerita gawai di deh Rubina. Kini gawai tahun tu deh. Bisi insur gi kini.
2: Umas ke pada aku rami ke pada aku rat na deh kelangkatnya.
3: Nama deh, meda aja apa?
0: Meda ora aja.
2: Bisi yang ga orang apa ngeruh kai.
3: Temun tentanyar di ama ke deh.
2: Nah, tapi kau bukannya kini.
0: Adini Pak Sri Aman ya, Rubina, boleh nanya kini rumah.
2: Bahagian betong.
0: Oh, ne.
1: Bahagian betong.
0: Oke.
2: Kedai di sini ini dapat darah gawai itu.
0: Gawai di kunci yang aja kami doai. Tuh rumah bayi ya, bisa kepelongol kian.
2: Ini menuanya.
3: Kila ke kian bentengor deh.
2: Sudah ini
0: lo boden.
3: Ya.
0: Okey Rubina, pesan gawai nade. Nuan kena ada cerita.
2: Sebetulnya aku pesan dulu. Aku minta lagu orang aso. Aku minta lagunya apa darah? Okay. Lagu siapa? Subanati. Nama lagunya Subanati. Siapa Tommy nama ujung lagu nama penyanyinya?
3: Sebenarnya pula gawai.
2: Okay. Okay. Ada awak saja ya nak ingat ke lagunya. Lagu tu ke minta aku lagu nya nama tu Alba siapa Alvaro Sandainya.
0: Okay.
2: Nanti ada ingat lagi lagu nya ke lagi lagu. Sebarang lagu
3: ke lagi.
2: Okay. Tubah ke guys.
3: Nanti nada sebarang lagu. Nama lagu Rubina.
2: Lagu orangnya. Mak kita kan tidak keminta ya.
3: Okay. Nanti nada sebarang lagu. Nama minta sebarang lagu.
2: Ingat ke lagunya.
0: Siapa main lagu sebarang lagu?
2: Alvaro
0: Sandai. Lagu Sandai. Okay.
2: Bisik menuju pesan ngelamat tu mengajar sudah selama mata ngajar Vera ngajar orang tu selalu menuju
0: okay.
2: Ini lupa ya nari ingat tadi tapi nada lagunya lagi apa darah masang keku lagunya sedua ada lagi tua darah lepas dia apa darah tergelar
0: Kode Rubina.
2: Terima kasih.
0: Okay, selamat rekawai Rubina. Nada. Okay, selamat rekawai. Okay, nya peninggal kita Rubina. Kan ingat edak ini lupa ni. Yang pernah insan ini lupa.
3: Nya harus pesan terus pihak ni. Terus pihak. Siapa tu Sam?
0: Okay, halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat kawai. Aki Bida.
3: Kita.
0: Selamat kawai ke kita.
4: Okey, selamat kawai. Kayu aku gerai kita.
0: Ya.
4: Lepas aku tu ngepun kerja aku, aku tak ada te kayu guru yang tak ada gerai kita. Ya, nan tu dah tanya.
0: Okey.
4: Pengajar ke su kayu. gayu aku gerai kita.
0: Nya kengam eh.
3: Erti kita itu kita itu bisi gayu gerai ada dai.
4: Kita semua.
0: Sangkong mah kayang mah.
4: Gayu gayu guru gerai nya main lah datai sapa kraso nya mainnya deh.
0: Gayu aku gerai.
4: Gayu gerai kita.
0: Aman.
4: Okay. Jadi bak program gawai itu untuk kapalan bi kami pun enaknya di.
0: Okay.
3: Kita itu bukannya deh?
4: Lawan yang bisu tenang gawal deh. Lepas menantu aku kena agak plan tu, ni boleh kelawak selam. Menantu aku tu bangsa lumba wayang
0: dah.
4: Ni bisu penuh sah mentandai. Ni boleh kena bayang kami.
0: Okay.
4: Tadi hidup kau sampai cerip sampai maco tadi nyacara kau.
0: Tadinya
4: jadi gabang sama kami tadinya. Kena nak mayu lebang tadi kekang hidup kelisian kau tahu aku besar kelisian kau tahu. Kelisian jadi iya nyatu rumah mau nama jadi iya itu rumah.
0: Nama atau rumah?
4: Nama lisin. Lisin jadi iya lisin pengangkutannya atau rumah?
3: Lisin pengangkutan punya good driving lesson kurang namanya.
4: Aku tu saya tu aku dah kan hidup kenyalah mana lisin 10 tahun tu nanti dah hidup aku bimbing ya. Nyampak kan nama jadi iya coba aku tau gawat datang lagi.
3: Kumai ku good driving lesson namanya gawat datang lagi.
4: Nya tahu tak kenyadai ke.
3: Okay, kita
0: gawat datang lagi.
3: Aku gawai tak kemari ke pita. Nya kalau lanjut orang gede ingat ke janji suba.
4: Nada salah.
0: Bedau dah mainnya.
3: Bedau dah mainnya.
4: Sigir kenya. Nya gawai tu ngam dah ya.
0: Lalu basau.
4: Basau. Tu jangan cerita dan datai gitu. Kita dah ukai tepia. Kita ngapa? Kita dah nyata. Baik, kita mau tu buat kita ukai. Aku baik ngasim ke balik.
3: Oh ngasim mudah dan jauh nek.
0: Udah.
4: Ukai, bisa ke balik sebanyu nyawang ku kang ambil baru bayi angku suba.
0: Kang ambil baru auto. Kemudian turun meh. Maya auto ialah. Bisa kami dua orang buat sekali lah.
3: Ya.
4: Jadi pula yang kaya sistem gawai itu lah tadi kami itu tadi rumah panjai kami tadi nade ulah rumah panjai di bahasa Madai ko. Lepas dah tinggal perlu saya lah bang tahunnya subah ngujung tahun subah ni kami sebilik rarah mayu mana empat ikut lah.
3: Apa namanya maknanya? Terus sekali ya?
4: Dulu yang lain ko subah ya pasal COVID sebenarnya. Aku dah nyapa aku dah nyapa tadi Madai anak Madai aku kenyari cikgu pare bujang.
0: Okay ni.
4: Jadi dah nyapa tadi nyeplen bi nyapa dia tahu tapi mesti penusah ke bawah mulai mantu aku.
0: Aku kira.
4: Jadi
0: empat nyamai dah lah.
4: Empat tu nyamai tadi. Jadi kita ikat mengenai korek kemedak kita ini tadi.
0: Ya aman.
4: Mengat nade bahasa ke korek kan tadi. Dan memulut tu ngai nak pegagai ke tu nyibun utai.
0: Oh amat kanya.
4: Jadi tadi ngabang kami. Jadi utai kat cerita aku tu. Utai kenyadi maya 1 bulan tu ni.
0: Oh 1 bulan tu tadi.
4: Jadi udah ngata tengah malam ngiruk pengayu utai ya. Hidup bala kami tadi. Kak ngiruk mesti doa. Lambatnya tadi. Jadi ngabang kami 1 bulannya, tak kami nyolawun. Ngaget mati ko. Lambat pasal tu dia di Bentulu magang tu. Apa mau aku datai cerita cuah orang ko dek lambat ko tu. Cekku bercerita kamu minta orang.
0: Bunga.
4: Udah ngedek orang baru ku ngetahu tu ya. Tak aku jajan sehari.

0: Pama aku mulai aku tinggal ke samping so aku diau semua orang boleh kedatai dia megang. Sampai tadi laman bersampai aku saya harap aku saya ke dempak kita tadi lama kami kata itu ke itu ke yang ngapa saya nyali kita itu tadi. Ngono ke pecara kami kedatai itu yang saya ke dempak kita harap boleh pengerai pengantang penyenang kita megang.
1: Aman.
0: Nya tadi pama kita mulai ngerai kita pama kita sedap bagi kita bakal kita ulir dari mana kita penyerti ya. Mayo nan mucaranya, nya psikologinya. Alu jenuh orang kali pamak, walau aku sikit kena cara aku tadi. Kena aku ngerak orang kak polai. Tadi pamak lagi tinggal dia yang mabuk, pamak yang pedak mabuk ya kak polai jaga jaga orang nyatok tan ke.
1: Aman.
0: Pakai kena cara, nya cara aku ngerak orang. Jadi mayanya kami nggak bayang tadi madah ini kita. Tahu dengar sudah kami nak lama lagi. Kau ya, kalau kalau regas ini aku pulau yang aku ya nak gaul.
1: Tahu.
0: Datai bana yang sudah mandi pada pada terus tawut ni. Lalu langgak kedua butuh alu gerai kau lapan.
1: Kai. Jadi L, nada yang ngacau nya ne? Jadi L, nada yang ngacau nya?
0: Oh, nyak kira belakangnya. Nada tu pada nyak kau ni. Kira kena kau boleh kena kesalahannya lagi. Pulauang, bukannya selalu pulauang. Umur tu ketua yang dikira perintah. Alamat itu lagi nak tukar biaya. Punya, nggak tulis jalan juga dia. Nggak tulis nak.
1: Madu ke ati ke kak me?
0: Oh, bukan ke kak sih tamat kak. Aku tu ni buat dulu dulu korang. Nah, aku pernah manjai aku bercerita beberapa yang kau dia nyak sila ya. Aku nak bola aku lemah aku empat ngambil lisin bola aku paku. Kalau sila kau dia. Jadi saya kepatut dan jadi kajal itu nya kita sebenarnya pulai kita bersamping agak orang rumah. Nanti pelatai kita jadi ya. Nyak saya kemana ngambil orang regas seningannya kau dia. Lalu menunggu orang. Lalu menunggu macam orang. Jadi saya nyalai tadi kami pulai dengan jalai tanya. Jalai de nanga bintolonya nanga kemenangannya nanga jembatan kantong ya. Alu nyenga jalai lu sebawah kami. Laba kami intas. Aku tu dia belot itu terus masa sebuah aku tu deh. Jadi datang kami baju jembatan kemenang ngelayang nemu kita baca kena kebaru semua ya. Baru semua rilek pulau nya sepiak pendam Melayu pendam Cina. Mulai pendam dia menjematan merti serian doy ngelayang ke pasar sebawah. Datang kami ke tengahnya kemudian ini nyelai kita iban tapak yang kita tangi rup atas jematan. Makasih korang terima bisik mabuk tu jarang kita ya.
1: Aman
0: nak tahu kenyak maka kena ada rumah. Tengah jematan nanti mabuk labu hari kini kalau bisik saya nganti dia lupa aja boleh kau bertusut orang kena baru hanya. Tak mempayak udah sambut ya. Tapa yang keritanya kami nyeliah sudah nyampau ke nyeliah ke diri ya.
1: Okay, ini.
0: Tanya lu banyak kebakat itu orang tak mabuk pula yang abang datang mempayak sudah.
1: Nama-nama pun.
2: Okay. Kena soal mabuk mana mabuk nak kita. Jadi orang kena mendak dah.
0: Kata orang kena mendak deh.
1: Orang main luri semua.
0: Aneh makanya cara kita tadi bisa rumah dulu rumah nanti mengakak besar pasalnya nyak gelagangnya deh.
2: Eputnya besar lagi ya anaknya kita. Eput lemahnya.
0: Aja mi. Jadi aku boleh ngalau nal aku tak punya aneh yang makanya tadi enggak itu tadi kak tua mulih pendosa aneh main orang tua tu saya.
1: Aman.
0: Kadang-kadang orang punya kita yang ngasih, kita yang boleh coba malam, kaya.
1: Aman, kalau kita bisa rumah yang ngirup semua.
0: Bisa rumah yang ngirup, anda ngigap kita ke nyelai, ya. Kan kita nyelai, anda tuh nyelai, nal. Ini aja kau lalau, kau tadi ngagai balang, kan, tanda tari dua, tapi bisa, kena.
1: Aman.
0: Lama kita iban, tadi pegawai berlama, sampai ujung tahun. Jadi bulan 6 tuh kena kemendal, kianya, kenyanya. Jadi pulai ke aku ke ngeros tawut ini rodas aku gerai pulau main pulai ke rumah aku ngetat ke beti aku nak dah nak aku medeh ke ya kepaknya
1: tambah korang lagi kau deh
0: nyasai deh lapar deh korang kenyai aku deh apa lain hal lagi makasih mengatur nyam aku tau.

0: udung lalai kedirai nih.
1: Penyakit
0: ya.
1: Kena itu punya.
0: Amat, aw.
1: Jadi, aku juga nggak tahu tadi aku tadi ngirung pesan. Tapi, pesan itu, sama kita pun kayak semua orang tadi. Jadi kita ngirup tadi, pada-pada tadi aneh kita bakal rumah panjai tadi. Nah, mau nyemerai itu udah kita kering negeri itu nih. Ya, mada ai excited ekor putih tadi.
0: Aman.
1: Aman tu dan munyi merai kan tetangga nyulu puat tu kai ngajih karang-karang cuma mata anda. Jadi kita berami ngai tuanya tinggal penuh saya lagi. Main nanya di dengan aku
0: hari dua tu. Mesti tiga itu case nya.
1: Jadi kita belalau ku tai tahu mentadai. Ngami kita gerai mangsa yang gerai pulai gerai kita. Ya. Nyalban kita bantung ala jakau. Kasih ke nyawa aku.
0: Aman.
1: Nyanya ngelak jakau. Jujur dia mendak berbiau. Cas dulu. Bak pelimin nadai mendak cas. Kadang berbiau tapi saya ke situ dinga aku nak bunyi kok kadang tadi berbiau kan nyaleh ngoreng tunda. Kadang tadi antu orang yang petara langit nyenguak nengkar kuang petara di tanah nyenguak nengkar punggung tadi. Nama mengasuh nyenguak nengkar kuang ni kalau dah ya. Mama mengasuh nangkap uang. Tak surat saya dua-dua ke baru wadik. Mantai ke kiri yang mantai ke adil. Kenyataan saya aneh yang salah yang tak ada. Itu semua jakau tak ada. Pada aku dah ruku tu dah kasih inci. Dia buai dulu ruku. Dia mah mengenyadik kenya. Ya aneh yang aneh mudah-mudah. Mama kita ingin tu utai. Tadi lepas kita mantai pilih ada ngangau korang kita. Nyasanya dari kakak yang saya siriah. Nyanyur nyari aku dari tahun kak pegawai. Nama nak nanam siriah dia. Jadi jakau engkau tahu bunyi kejai dengan tadi sama tu boleh kajal magang. Cekak ngirup tadi rumah bisa aneh antar jematan.
0: Ngacau
1: ngacau orang ngacau kita.
0: Sudah yang pome hau.
1: Mbak yang tadi lalau jadi selama gawai ngaji seruai di ngaji waktu gerai kita. Jadi ngaji udah kenal kalah tu makai kita tu.
0: Okay.
1: Yang buang sehingga sama tahu menua tu.
0: Lisian GDL
1: bisa. GDL lisiannya aja kau buang lisian GDL nya deh. Lisiannya sudah yang terlalu mempel.
2: Aku nadai aku lisiannya. Anaknya kita. Dia bisa udah bisa lisiannya.
0: Udah bisa. Kau ya. Kang hidup kenya baru.
2: Amai.
0: Namun dah ada kang hidup kenya baru.
1: Hidup kenya baru. Aku ngeke. Dia sama tim bawah.
0: Okay lah,
1: jadi tadi
2: maksud
1: kita
2: tadi
1: kayu
2: buru
1: celak
2: bilak
1: muan
0: menua yang
1: kayu
0: waku gerai
1: kita ini.
0: Okay kita.
1: Jadi
0: selama gawai kita selama gawai. Okay. Minggu baru lah bertemu kita kita.
1: Okay.
0: Besi program minggu baru lah. Okay.
2: Nya siko saya pergi.
0: Besi siko target tu rumah.
2: Ya.
0: Okay. Ya halo. Selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Ujang
3: Sim,
0: no,
3: terumah.
0: Sama hari gawai, wai.
3: Sama hari gawai, tu inai mevin dah.
2: Oh, inai mevin. Hari ini inai mevin.
3: Hari kucing, baru pulai dari kampung.
2: Ini kampung ni.
0: Ini menua.
2: Pulai ini menua nya.
3: Aku
2: sampun keliling. Sampun keliling. Sama kau sudah no suntai.
3: Ada suntai sampun gerungan.
2: Gerungan.
0: Orang sampun tu ne.
2: Kau sampun.
0: Kini ke gawai dah.
3: Gawai ya, malam
2: 31
3: satu bulan cukup
2: amik kemudian. Coba kau kena jakau sampuan. Ini pun kena jakau biasa aja. Jakau sampuan kena kau.
3: Kau kerja kau juga kena jakau sampuan.
2: Ada cita aja. Awak cita kita aja. Nemu orang kita itu ha sampuan kenyak ya.
3: Malam 31 ngau satu bulan kami cukup amik.
0: Nama program?
3: Satu bulan. Dengan itu satu bulan kami ngabang tak puas hari sampai ke malam.
2: Kerai.
3: Alami cukup alami abang ya.
2: Satu.
3: Balah diri pun memagen.
2: Satu bulan.
3: Satu bulan. Balah diri pun memagen. Dia petunggal. Nya dia apa? Nya dia naik petunggal memagen. Nah, ada sinciannya satu bulan sehari sampai ke
0: malam. Nodeh seliah kau deh.
3: Nodeh seliah. Udah menya dua bulan lah. Kami dia kalau bisa kena penuh saya kena tinggal pemati.
0: Apa ne?
3: Ya, mah bisa ramai, bisa tinau banyaknya.
2: Bapa ribuan orang kebisin adanya?
3: Dua bulan tadi.
2: Pamagi kenya ga? Oh, pamagi kenya ga?
3: Ada nemu na pama ulah ge coba mayu di kampung.
2: Ya, ada hal udang lebuh satu bulannya, ada ngawa.
3: Ya, tapi agi mulai ke bugulu kulo kiri ya.
2: Kan pernah kira ngetat ke diri dulu mah nganti ketau siti nyila apa benar ge.
3: Ya, ane aku ga cuti ke pula. Pula ke kucing baru ke kami dulu. Apa balanya ke pula ke sibu.
0: Oh, ana lama pemisi.
3: Ana bisa ya pemisi, tapi kan ngapain ke tempat buka ya, kan
0: jalan oh, buka aman, ya. Aman, nah, aman. Oh,
3: aman, aman. Tempat kerja di Sibu, ya. Pula di Sibu, ngay ke lawan gila, wah.
0: Aman.
3: Gila, nyolawan bayu sama musuh, nyematan balau aja, tuh.
0: Oh, ya.
3: Matan sebuyau, ya.
0: Orang bela ke gaget ngehnya sama gang.
3: Oh, ada sampun, tuh, pun manyo jam, kok dia nyalai dia, tuh.
0: Nuan udah, ya?
3: Kami coba jauh malam, kami boleh sekian jauh malam, datai. Kulu kiri, kata baru aja lah jam, orang main untun. Bisa ulah tika ngabat, kenyamatannya kian, gak rindu lawan, maka cuti itu.
2: Oh, ya, amanya.
3: Maka kita tenang kalah, kita tenang kak cuti, mudah
2: nyekin. Ketir deh, kok nah. Udah kian kah?
3: Aku berdaunya, malah ada tempat lu kulai ke kucing tau.
0: Oh, awal.
3: Rami, nang cukup rami, tenang bukannya. Bisa ulang teka berniat, bisa ulang tengin tu bob dari cuk punya dia. Itu dia sebilia.
2: Bisa orang malah malah gawe lebih tidak banyak berdau.
3: Gawe lebih nak dah ise.
2: Oh, dah ise nak.
3: Ah, nak dah ise gawe lebih. Ulang sebenar bukannya aja memakai bukannya aja sebab dayanya aja mah. Tapi orang rami, sih itu ke rami.
2: Oh ya.
3: Saban orang kabugulu kulo kiri.
0: Amat,
3: amat. Nanti nuna kami ngamat tu. Sama lelaki ya, hari pertama sudah berjalan.
2: Bisa enggak sukan kita lihat nandai?
3: Nandai.
2: Oh.
3: Laban kami nang dulu dah tahu lah dulu. Bisa emang sebenarnya gawai jika kok.
2: Oh.
3: Kami labannya cun gawai itu.
0: Amat.
2: Udahnya 2 bulannya. Nyo berkata. Nyo baka kano. 2 bulannya bisa nandai.
3: Baru ngamai ya. Kalau mulai ke diri, kemanyo ke bala mulai ke diri. Kemanyo agak gede.
2: Pulai kami doai.
0: Pulai ke rumah.
2: Pulai ke rumah aja.
0: Tanya-tanya
3: gawai.
0: Selamat gawai. Ini Melvin.
3: Sama gawai. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ini Melvin.
0: Ya orang nanya. Pulai ke rumah aja.
2: Pulai ke rumah aja. Kepenanya Sam sih.
0: Kepenanya.
2: Ramai itu malam untuk Sam.
0: Ya oke.
2: Ya halo.
0: Halo, selamat gawai.
3: Iya, selamat gawai.
2: Siapa tuh gini?
0: Siapa tuh?
3: Itu Nona hari Sampung.
0: Nona, hari ini tadi Sri Aman.
3: Kampung Kerangan,
0: Baleri. Oh, Kerangan.
2: Oh, Kerangan, Baleri.
0: Hari Baleri. Ya.
2: Nerentut dengar.
3: Lama gawai ini kedua ini.
2: Sama,
0: sama gawai maka. Di ini rumah Panjai kita dia, rumah.
3: Nadai, orang mah Panjai bisi, Kerangan terusan kami dari rumah Panjai buat pulang.
0: Oh, ne, ya cerita gawai gini.
2: Rami kita gawai kemarin, nanya siapa
3: ini? Nadai, tentu benar Rami. Lepas pun gawai, semua maya 15 bulan bisi buka peragawai, angka dudanya, lo. Bisa penusaha kan ada di Kerangan Tekalo.
0: Oh, bisa penusaha.
3: Kenal aku itu dalam nyawa. Ada nyanyi saya sih sudah gawai. Rumah kami putu gak, nggak jauh dari rumah kami itu.
0: Oh.
3: Udah nggak dia wajar.
0: Oh, kita minta waktu dia
3: itu nyamanya. Satu ribuan, Madam Dian menurut lain.
0: Oh.
3: Dia nggak ada dalam kita bersama. Bila wajar.
0: Oh, kira ngintu hati diri, jamannya?
3: Ya, satu bulannya. Minat kami bisa rami malam di malam 29. Anak ke rumah yang bisa kawin.
0: Oh.
3: Saya dari itu ke kampung kami, Mbak Kurandin.
0: Oh, sepiak tanya ya, sepiak mengetahu ya dia.
3: Jadi baru bala rami, mayungnya bala rami, walaupun hari jam. Tapi, mesti ya pengamai benar bala rami.
0: Oh, ya meh,
3: Ya, nama tu satu bulan Madam dia itu 2 bulan kemarin baru aku mendak mensiah benar kulo kiri kata ya.
0: Kemarau. Oh, ya meh laban.
3: Kami bisik kan umat bala pengambang bala diri sama bala itu lah.
0: Ya. Aman.
3: Kedua bisik ngabang.
2: Kami dua itu bising abang kemarin. Hari satu bulan aja. Udahnya.
0: Ngapa yang sesemak kau jalan meh?
2: Nyo nanya meh pro semnya tadi. Nyo.
3: Pakai kami itu bang. Kami itu itu baru tadi baru aku tu bising ya. Lalu muji orang bising kat itu nama tu Rino lepas kegawai bulan bulan grup kami itu grup.
2: Pucuk-pucuknya sahnya nih.
3: Pucuk-pucuk nadai.
2: Kena speaker irit.
3: Kan tadi benar petabuah.
0: Oh, petabuah nih.
3: Sampai petabuah mencetin sama kami. Rindu petabuah.
0: Ya, mana-mana petabuahnya. Ngajat mana?
3: Kak pun tak leban. Utai dah beri sempat pemiang. Utai pantang pun yaudah.
0: Ya, mana?
3: Kami ini malah kebunan. Nggak menjadi kebenar, menjadi pulai. Pukul 5 pulai. Aku mantah jari.
2: Maka kamar SM. Sudah sem satu bulan benar ya pucu-pucu orang.
0: Oh.
3: Tepat benar juga.
2: Sem. Jadi L ya kaki pita nyo pansut.
0: Lisian
2: jadi L.
0: Hah? Pergi lah kami doa ya.
2: Pergi lah kami doa ya. Kau nganyong orang bujang. Okay nona.
0: Pergi lah kami doa ya.
2: Pesan nona.
0: Pesan nona.
2: Okay. Pesan nona pesan.
3: Oke, okay. Aku ke sana juga selamat jawab itu ngajai bala. Bala kapan-kapan aku sudah ngau ku mulai bak gereja sinteni bentulu. Maka bala sudah pun miri, sudah sebeli ya. Ngajai sudah penuhnya, ngajai bala kawan-kawan ku nilai sebut nama.
0: Oke.
3: Sudah mami boy. Ngajai bala sudah keterinaran, sudah tuh bak. Ini boy, lalu ini Erik.
0: Nyong aku tuh nyebut bukan apa. Nyapa? Nyapa
3: sih? Sudah itu bahkan ini unyang, ini aram. Mbak Bedamit Limbang, Kampung Palah, Sabtu Rabu Cedai. Gerai lalu terima kasih ya semua saya kirim kita udah rapai.
2: Nama kirim kan tahai.
3: Bisa tadi kirim malu bisa pesan mega. Terima kasih banyak-banyak. Wah, harap kita lihat temu. Nggak pun sampai tahun dulu dia lah.
0: Nyawa
3: nanti jagi. Sudah ditinggalkan ke kecil yang harap sudah ngigak aku.
0: Oke.
3: Sajak menua jauh lalu ngarap ke tujuh mengagai puan Mary mega berbentuk lu.
2: Tanya menua jauh tangan hati dampi aku deh. Tanya nak bah menua jauh tangan hati dampi.
0: Ya,
3: lapan kita mulai bah.
2: Amin.
3: Ngagai ini boy bah kampung palas. Bedamit Limbang berharap ke sama belak geranya tu awal.
0: Ini boy.
3: Ya ajak mereka sama gawai guys dua ya.
0: Oke.
3: Ayo tak apa ni kamu nutup gawai nak jauh sama kami.
2: Pergilah kamu dua ikan jangka aku.
0: Kayaknya jauh sampuan
3: itu. Mana kau pulang?
0: Enggak jembatan barunya kami dua.
2: Sembarang aja. Kerengan gitu jembatan barunya.
0: Melihat hari ini ya nah kang uji ya.
2: Oke nona.
0: Oke nona selamat gawai.
3: Dan aku
2: sudah
3: main lagu
0: Sepati
3: yang bunga jarau.
2: Oke.
0: Sepati yang bunga
2: jarau. Anu kami doa itu.
0: Oke, boleh ya.
2: Boleh.
0: Kami doa yang pun lagu lagi.
3: Tahu meh.
2: Oke. Sim tuh pernah itu lagu.
3: Karena ingat anak mah. Nah, ibu minta lagu Mayo, minta lagu Sepati yang bunga jarau aja.
0: Oke. Oke. Bye-bye.
2: Oke, bye-bye Nana. Selamat gawai.
0: Iya.
2: Nian Sim, peningat atau sekali ya Sim. Kelak ya bisik.
0: Sambut aja nih.
2: Sambut ya.
0: Oke, halo.
2: Halo.
0: Selamat gawai.
4: Selamat gawai. Gawai deh.
0: Siapa tuh? Mungkin Nayan tuh. Nayan dari Gawai. Selamat dari Gawai Nayan.
2: Kita din, dah gerinti-gerinti, seratus pertuh ramai ini Nayan.
0: Ramai tadi ya Nayan?
4: Kami diri ya.
2: Bisa main sukan kita ada indoor game suka nikah. Bisa.
4: Nadai tapi kami tu maya 31 bulan pelama. Ramai yang kan. Kita main balan biaya balau ke darat dan
0: lain-lain
4: tu ke cuti.
0: Balam purau.
2: Sukan.
4: Paniban tidak ya. Udah diri kelainnya kami.
0: Apa?
4: Udah yang kena paniban. Rindu main tak tidak.
0: Rumah nama tadi Anayan, boleh nanya?
4: Boleh, kami itu Pak Lubuk Lelayang, rumah Nanduak kami.
0: Lubuk Lelayang, Nanduak.
4: Malian Julau.
0: Oh, nih. Panjai rumah kita?
4: Nah, kami panjai tadi, itu.
2: Hari ini jalai kita masuk masuk hari jalai saya tu. Nah, hari pekannya kah?
4: Hari hari julau.
0: Hari julau yang pune.
4: Hari julau nya.
0: Hari simpan julau
4: nya tama kian. Tama nya tama nang alijannya kami. Isti ke rumah ke situ pak nang adin.
2: Meruan jalai kian nih. Meruan jalai kian.
4: Nak kena perahu kami.
0: Kena perahu, agi kena perahu
4: nih. Dia tuh nyuka gagak orang jalai udah sabe kok gagak jalai.
0: Aw.
4: Kena perahu panjangnya kami.
2: Berapa jamnya? Hari pasal julau nya kah?
4: Nah, hari pasal julau kena kelita datai bananga dia. Tinggal kami dia berumah dia kelita. Tak gitu nya kena perahu panjang.
2: Berapa jamnya kalau?
4: Dia nanti kena motor. Iya speednya jauh gitu, kena le 2 jam. Nanti kena sidiangnya, nak lama aja.
2: Iya. Terang gak lain dia nih?
4: Terang.
2: Ngena es.
4: Kekadang nadai gitu, kekadang disi.
2: Ngena wifi kita ya?
4: Nah, ngena hari nyen hari nanganya, tapi disi tiang.
2: Betul, dek ulas selalu betepun. Baik amnya.
0: Oke, Nain. Aau pesan gawai.
2: Pesan gawai Nain.
0: Aau.
4: Aau ke pesan gawai itu.
0: Oke.
4: Aku tak pesan ya, malah nek aku kebak nangan, nian sudah mulai kemari sih dah ya. Lalu ngadai malam nyadi aku ke tidak apa, bejayan nian nek kebak. Julau dia, nak dia ngau kan polai. Nyadeku, jika sana ya, mbak. Aju lau dia kan tak polai gitu kok. Kalau dia enggak tu ngaku aju tapi naik nadi, mbak. Kadang dia, kalau dia enggak tu ngaku inai Brian. Kita seruaya inai jenguk kita moyang siku. Kalau dia enggak mau bala. Aban sudah ngaku mulai terini yang pak edisi cerita itu kok rap tidak gerai lu ingat ke gak perlu ingat ke aku lengau mai ke kita sama lama nak bertemu lu siap enggak ngagai balik palu pak asapin rap tidak gerai kalau mereka selamat regawai selamat regawai ngagai seruai dek gak
0: baik sama selamat regawai
4: main pelaku
0: lagu nama Nayan.
4: Lagu agak lebih gawang ngau Jessica Timah tua darah. Awaknya aja terima kasih.
0: Terima kasih Nain sama Rikawai ya.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerainya mai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payina aku bala tua ngau bala kapan pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: 11.17 minit malam.
1: Ya, tu lagi bukan lagi kawan kita.
0: Ya, oh, nyata belakang terenen ada yang jauh.
1: Memang ada telefon baru.
0: Ya, terus telefon peningah randau gawai kita ke malam tu. Ya, bisa peningah atau tu rumah.
1: Ya, halo.
0: Halo. Selamat, selamat gawai. Selamat
2: gawai.
0: Ini dia.
2: Selamat.
0: Selamat hari gawai ini dia.
2: Selamat gawai
0: sudah dek. Ah, kini cerita gawai.
1: Hari ini tu hari, hari ini tu ini dia.
0: Oh.
2: Ulu suang.
0: Ya, cerita gawai deh.
1: Ramai kita ada gawai ini cia.
0: Ya.
2: Ada kami puna lo kuma penyai.
1: No.
2: Belakang ni kui se sudah ya pulai kuma penyai. Temu saya kian dengan tangkap saya kian. Kami sudah ya bisa main.
0: Aw ne.
2: Kami bisa seperti itu tidak.
0: Aw.
2: Puna lo kuma sudah diundang lo di sol.
0: Aw ne.
2: Aku
0: tak jalan. Oh, okay. Ya, pesan gawai kita ya, meh.
1: Untuk dia, pesan gawai aja, kak.
2: Selamat malam, terima kasih hari ini saya kebuang.
0: Okay.
2: Aku sudah aku pesan, aku minta dua dia main ke lagu Sambil Suata, lagu gawai ya.
0: Okay.
2: Tanto, pesan gawai itu ada tujuh kakung, ada dalamnya, ada itu. Berapa ilmu beli atau galeng satu untuk gawai deh deh kali beli yang nang saya yang ini kami nang saya yang dia pun tak pun kesuai deh nauli aku kita gawai nang pun kesuai ya
1: namanya si nau yang punya nyai nace
2: aku punya nyai ni apa mak dek aku ingat pulang waktu saya ingat dah tinggal kami
0: bisa
2: tetap
0: tanggau kan sama
1: aman
0: kan
1: ya oke
2: aku
1: di to
2: akan to nuju bala made bu ini beli yang sebili tidak payak sebili tidak amin tidak alang sebili untuk sibuk aja yang foto itu kalau ente nyamai tidak nyana kolek mah panjai kan ibu lama tak ya punya bahu mah boleh satu umpah lama
0: baru aman ya
2: tahun konsep kita saya ingat
0: okay.
2: Sama hai kawan yang tidak ya.
1: No.
2: Ngai no ini silin ngapai silin.
0: Oh.
2: Anak ngapai. Magawa yang tidak ya. Aku tidak minai sini aku pesan ke kelam itu ya. Nak tinggal ngapai ini aku sabar habis ini ka ngapai ka. Nak boleh kawai ke di koknya. Maka yang boleh kawai. Nak tinggal ngapai. Pala aku di suang dia tidak duwe, tidak dihukum. Tidak apa yang banyak kena ada yang banyak peninggal kami jadi kita semua terus dilihat yang sama gawainya tidak yang kalau nak tinggal aku enggak nge kalau aku subak bak lebut dia din ini sihang ini langi nainya malah waktu dia itu mah gawainya tidak yang kami itu empat lama maka kami itu ngayang aja kalanya bisa gak berlaku sudah ya kami ini ya aku nanggau kena nyamai kena baik dia aja semua nanti ya jauh kita ya aku kita
0: tahu
2: selalu ngaku pun ini ngambak WhatsApp ya tuh ini puya amat puya amat ya puya amat nyamai
0: aman
2: puya amat udah ya biar kami nyadai ya
0: tahu
2: di tujuh waktu lagi bala ke tidak ada suang dia tidak ini tapeng ke tapeng tidak sendiri aja tidak apa yang apa yang lihat sendiri tidak berumah kami petawan sendiri tidak ini niat sendiri yang terbisa bisa suang itu gawai tidak ya bala kita tidak bala niat tengok pak yang ada lagi kita kok malas clean tidak ya ini mah buat tidak lah ya benar tidak itu tu nak ngau yang mana main mari ini
0: au
2: mari yang dah kami buka semayang aja kami kemarin
0: au
2: Nah, ya, selamat malam Encik Dek.
1: Terima kasih Encik.
0: Selamat malam. Okey, bye bye.
1: Bye, selamat gawai.
0: Ya, ini Cia ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Ya, mayu ke orang ke habis ini penusah menyatakan ne. Ya. Tu rumah. Okey, okey. Betelipun lagi kami dua. Kami dua nyawat kangau kita randau gawai kita ke malam tu.
1: Gawai. Minggu siti lah baru kita nyambung ke program ngas mengat ngai ke malam tu kak ngagak ne sem ngai ke
0: bedau bisi mod tanya meh ya. Agi mod begawai
1: mod begawai nyampe ke mudoi mai ngelayan mod gawai ke
0: kita randau gawai ke ne randau
1: gawai ke
0: ya okey baru hari ketiga sare tau
1: betul
0: okey okey bedau bisi ke tu rumah nang awak.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: lagu ke besi dipilih peninggal kita malam tuan-tuan rumah.
1: Iya, tua pun besi peninggal ke telepon tua kak berjaku cerita pasal gawai
0: NSM. Gawai kita malam Okey, sawa tuan rumah.
1: Halo. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam, tuan.
1: Ya, siapa kena itu puan?
2: Ini kahum tu hari punya pintu kop ibu di Ruban.
1: Oh, ini tadi?
2: Ruban.
0: Kop ibu Ruban. Rumah panjang kita lihat, wei.
2: Oh, rumah panjang kami di tu anak.
0: Oh, bakal ni ke cerita gawai deh, tawan tau.
2: Aku dah nengok orang semua lemah itu dah. Nuk ke kau nusul ini beri empu.
1: Kami dua itu sikit malam tu sikit agak program kurang kerindu ke
0: Randau Gawai.
1: Randau Gawai.
2: Jadi begitu kuatur ni kami di tu anak lepas tu nak tiap tahun ni nak atur ke bangsa tu deh. Jadi malam malam 31 ni tadi kami di tu ya, namanya makai bus. Makai sebelah ruai derimpu.
1: Oh, makai serumpu bar rumah panjai merti.
2: Au, mentang ngado ke bo ruai diri. Kita ini tadi ngabang-ngabang tengah diri. Temu kami di tu ku 7:30 dan start denya. Lepas kami makai kami lalu berandau baruai. Renya. Ya, bala orang ke datai, baka orang ke kerja semua. Tiap-tiap sudah tadi dasuah kami duduk di atas, lalu dasuah kami menyusui cerita dari empu nama pengalaman sedaya, nama utai ke disebut sedaya pemansan lebih lagi buat sekolah dan leban sudah tu mayuh man namanya bersekolah leban kami tu tadi pagi 1 ribulan. Pagi 1 ribulan pukul 8 pagi kami bersembahyang. Sudah lepas sembahyang, ya, kami lalu beradu. Miki ke orang ke kerja perintah, orang ke jauh dari luar rumah kami ke baru panjai tadi. Miki ke orang ke lebih sekolah. Jadi sidon tadi dasar kami nak paniban makan yang nak tiap tahun begini. Jadi kita ingat kadat iban dan.
0: Aman.
2: Aau, jadi nyata diri nu aman, medok leban, nu muni ke lusu itu orang sebelah tu nemu mah. Rumah kami 24 pintu, hari 24 pintu nya kemari kami ngitung ya daro bujang nya. Aku beli dah dengan surat tinggal kaku. Ke daro ke benua bersekolah, ke benua kau madu ke diri sekolah, ku dah bekerja. Ku dah hari pun satu ngegai ke daro menya. Nah, lebih 70 iku.
1: Apa?
0: Mayuh nama ya tadi ane.
2: Mayuh tuan mayuh. Jadi ya kenang kurang kenang aku diri mulai di rumah panjai kami itu 195 iku orang kena enam bisik dalam namanya buat dinding kami dia deh. Jadi orang ke tetap laki bini gitu. Namanya tetap kuai ke kami. Kami lu nambah kenyo ada orang keban ngeri. Ya ke belenak buat ngeri. Tapi ya tetap boleh kita pindah. Lu tulis kami dia lebannya. Ya segi atur ini really subok dan nak.
1: Ya ke indo aja nya 70 lebih kau.
0: Laki indo nya.
2: Bujang udara.
1: Oh bujang udara. Enggak ke darah aja mah.
2: Bukai aman. Aman rindu bedok sida berjalan kunuan lebay kami ke rumah pajak niki ke sida ke keluar negeri dia nak udah atur kami tengok. Jadi subok mesti atur kami ke dulu subok orang ke berbini belaki ke kami kitu mulai kami kitu dah tiki ke kami. Tahun siti dobah kami orang ke nguai ke kami kitu belaki bini kitu niki ke kami kenang dia ditu ga ulah kami ditu.
0: Balas utik
1: ya. Balas utik punya arti
2: mesti utik baru ga adanya orang induk ni kik kurang lelaki ga macam
1: bakal kesida ke bak no tadi nama dia siapa ia kena cerita siapa tadi nak tinggal ke
2: jadi nya mana jadi nyelimpan jadi saya kesebut aku tu jadi 2 tahun aku dah kami tu semua berundia ni kik kurang ke gawak perintah orang ke bukali orang ke dari luar negeri kami bawa rumah panjai itu tadi. Jadi kami itu tadi 2 bulan ni tadi. Nyok berkerami itu tu. Ngabang lagi sikuk, lagi sikuk, lagi sikuk. Rindu man ke penyok pada aku. Lepas aku tu ngelu cedah ya. Kita bergawai tu. Mabuk nak tahu tak tang kita. Anang nak berpasal ke gawai kita. Tapi lagi malam 31 ribu bulan. Aku aku ngelu cedah. Bapak ada mabuk sedap lepas aku nak sikit. Udah bergerak. Udah bersedak bisik WhatsApp group. Rumah Panjai. Belum meliak deh.
1: Kira dek JKK di rumah dia arti ya ataupun JKK dia dah.
2: Ya bala JKK. Jadi dia tu aku tu nak aku tu pulak ke seruai. Tahun tu banyak lepas kita sudah nikik dan nak. Oke, saya lagi gayon tadi. Saya lagi gabung beri berang. Jadi anak-anak utai kuliah dia tadi kemari aku bedak ya. Dah 300 lebih lah. Nyoknya nyong agak tiket bertuah orang, nyong macam tu nyong nyara orang nyai orang kenuan 5,926 ringgit.
0: Wow, nyampaunya deh.
2: Nyampau. Jadi leban tahun tu aku dah bertuai aku nak dah megai duit gawai kita lagi. Narik subuh-subuh lah kami pernah bisi fun gawai deh. Dia keluar ke kami begitu di kami berundian kau keluar ke nya. Nya awam kami tadi dah nya duitnya dah nyadi duit rumah panjai kami. Untuk mencuai tu yang lebih ke diri munyi di dengar pernyo mayu.
1: Ngambil ke orang ke bedau ngagaknya tau ngagak bekenya dah.
2: Ya, jadi ku tadi lepas kami tu ke anak, lepas kami tu orang si mulai ke Tanjung, si mulai ke Kucing, kemudian pergi orang yang tadi mulai lawan pulai mulai kami 3 bulan yang bidai kami, yang bidai lah kami tadi anak.
0: Tumu
2: lepas sudah gain dah. Tapi babak soal pegawai kita hebat jam kebetul. Mesti ngerup eh penyayu nak ada tau nak. Kau bagi aku tiap-tiap pintu nak tau nak. Nak tau nak. Bala tuai-tuai biliak ke. Banyak sedak ke meliak ke. Laniak sedak ke meliak ke sekolah dengan aku. Laniak sedak. Nama tu sebut tidak ya nak. Lain mansang ke pelajar. Kita dah bisik pelajar. Pengarap lu pelajar tersebut sedak.
0: Mana-mana.
2: Jadi sedak-sedak tadi nyebut kindu pemuh diri ke sedak kindu. Nak tahu orang ke main asal. Nilai dudi tu lah nanti tiket bertuah tu. Jadi aku madang ke sedak ya. Paduklah kita guna ke hempah-hempah. Lepas kita berguna ke baju burung ke lipan-lipan ke. Ayo mana lagi aku sedak kindu orang. Lepas yang mesti target tu baru ilok lah. Ayo aku tadi ke sedot. Tapi saya ikut pun baru lah. Uliah nak kita target kita lebih hari tu. Uliah target sedot 6,000 pun baru lah. Ilo aku cerita baru. Damat nak ceritanya. Minta ampun dia bila pedingnya bayi wah.
1: Nak tengok wah.
2: Saya ikut nak dibuat utai tu amat kan lah.
0: Ya, mana katur.
1: Mana-mana atur. Ngambil ke.
2: Kita nyuruh babuak aku kok mati aku. Kita bergawai aku anak tak nyuruh babuak. Gawai orang kepulai bergawai kau medok perami ini tak digantok kita perami kau
0: sudah
2: man anak apa rindu kau medok
1: ya nanti leban kita ke bergawai itu mak kita nama buat nak rami ke kita ganya ke play
0: semina anak tinggal ke main asal aja lah
2: kan mesti bisik jam aku bisik nengok jam ke bersembilan
1: betul
2: jam hirup eh punya
1: betul
2: malam 31
1: iya
2: jadi aku tu anak yang membedah ke seduai siku orang ke balak rindu ke program dengan bersembilan
1: terima kasih
0: terima kasih ya nek
2: minggu kalau aku sesuai program dengan bersembilan
1: minggu siti ini lah
2: aku bisa tanya jadi tanggung lang tak ngai kok nuanet
0: awah ila nuan pu ke ila au kau bisa cerita
2: nak bisi ke kemudian langsung menunggu suai aku ya baik jadi aku aman nanti malam meri tiga. Nah, dari aku kalau tu mungkin dua dulu. Duga aku mendiang ke kita. Tapi aku, kalau so balon ni sih. Lak turang malu macam tu. Memang kita malu orang rindu nar ni aku. Aku nganu sih dok. Nyalai aku meri saya terima kasih. Yang kedua, dan nyambut telefon aku. Alu meri selamat gawai yang kedua. Aku tu si kurang gaw kemis rumah tu. Nang balat mah, dok nemu dok di lo video kami itu.
0: Aku nengar hari-hari ni.
2: Nengar hari-hari ni aku tu nangan, tanah ke baik Siti ke di rumah Siti ke kadang telepon tidak kena aku lebih kai banyak mah. Orang ke, kita nak madah di seruai. Orang ke amat-amat nukung program yang gam sebanyak yo program bagi ban. Ya maju anak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Kata kita dia nak.
0: Terima kasih mayu-mayu ah kau aku.
2: Mulai ke kami. Kalau orang madah ke. Kunciel di mana? Kunciel baru ban suap mata. Koyang nak kita menerima orang RTM. Koyang nak. Nah, bawa kebuan gaisan. Utai ke bukain lo. Aku nangi ko aku ni ya. Tang tak kita lagi. Aku nama te tinggal bawa lo kami tu. Kebijai koran ko. Kebijai keperintah ko. Nama te tinggal bawa kami temu suai.
0: Nama
2: ai kami madai. Begini kan terima orang yo.
1: Oh, kini rumah kita tu.
2: Amo atami tu tinuan datai re Sri Kaingin datai na ba bukit ke malam iske mudung kurang lo jalai kaminya.
0: Ya beda besi ai ne.
2: Beda besi ai lamo jalai mana ngai ke bulok sudah api lamo dah besi.
0: Ai
2: besi tu kami
1: nama besi
2: kami ke berayan cian ke kita medok sisi jalai buat berayan menu kita berdua berayan
1: simpo simpang simpang mudungnya kena kita ke simpang mudungnya kena kita ke
2: au jalai mudung mulai ke kami anak
0: ya
1: kenapa
2: balat balok ni kami kurek dua lo aku
0: betul
2: tidak telepon ke tawa tapi aku lagi tumu lagi kesidak lagi lu telepon ke kuanan kita rajin narko menurut kami

0: Namanya
1: yang gak bersemangat. Terima kasih Mayo Mayo. Nah, ini minggu baru bisik programnya dikeluar.
0: Iya, ini 2 minggu itu nadai kita ikut sebuah minggu. Minggu belum mau
1: kekejalan. Oke, oke.
0: Bye-bye.
1: Oke, bye-bye. Selamat malam.
2: Ya, sudah ya, hari mudung.
1: Hari, ya. Kenang rindu ke program kita ini.
2: Ya, ya, ya.
1: Nang ninga program kita tiap hari ini tiang hari. Terima kasih ame ke pengerindu bala peninga kita. Nak ngira dini nor meh nah itu rumah.
2: Ya, ngarap ke kita panjai mulai meh.
1: Ramah. Oh. Oke. Okay. Tau ka? Halo. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam.
2: Halo.
1: Ya, halo, selamat malam. Oke. Okay. Jawab kangau sedikit tau ka? Oke, okay, halo. Ya, halo, selamat malam. Okay.
2: Yang kasih titik crossing sting aja.
1: Okay. Okay, halo.
2: Halo.
1: Ya, selamat malam.
2: Ya, nyana namanya, nyau padam.
1: Okay. Lebang nyau berpa dua
2: tadi. Nyau berpa dua, nyau nyanya dira. Dangkat nesem.
1: Ya. Okay, okay, bisik peninggal.
2: Bisik ni.
1: Tahu, kita ke dekat telefon.
2: Harap ke, ya, kena banyak ya, Sam. Ya, orang sama hanya tadi.
1: Okay, halo, ya, selamat
3: halo.
1: Malam.
2: Selamat
1: malam. Siapa tuan?
3: Alex.
2: Hari ini Alex.
1: Hari ini Alex.
2: Sibuk.
1: Sibuk. Sibuk.
2: Di sini sibuk Alex. Sibuk pulang rumah penyai. Nyanya, me adik nyebut sibuk. Sibuk temu ko pasarnya. Di sini okey Alex.
1: Rumah penyai.
3: Abi
1: lek patok ibu. Sama gawai lek.
3: Ba menua penatok, kena so igan.
1: Penaso. Ya.
3: Ile awak lah.
2: Rami kita dia sebab lek.
3: Mbak ya agak.
2: Jaga tai ni lek ni.
3: Malam 31 lah. Kita program kami baru ke. Bola JK, pertandingan apa tu? I enam minit ni. Pertandingan kumbang, kumbang, apa ni? Keliang.
1: Oh, pekit keliang enam minit.
3: Sudah nak tadi. Jadi sedap mengal nanti ke pukul 12.
1: Aman.
3: Sudah pukul 12 nak kami bisi nama tu bebiau.
2: Lagi bebiau kita dia kan?
3: Sudah temu bebiau kami bisi pakai deruai lah. Semua orang tak pakai pakai deruai
1: aja.
3: Bergelumuk dia. Bisa pa bala kabang bisa datang de bayi makai lah sudah
1: awal
3: sudah nak dah semua makai bisa program nama tu melina ada nak lagu nama lah sudah kan dia
1: cuma lagu main orang
3: main orang sudah satu bulan nak buku dua lah tenggari satu bulan kami bisa berdara dalam diri yang
1: awal
3: Amir yang sekali rumah nak, dan pas Amir yang nak kami bisa atau program makai gak? Rumah ya, ya pengalami tahun tu mana pada aku
1: program. Mayu agak tua ne.
2: Laban orang ke dia tu nyaw pandai ngatur program dah.
1: Nelek.
3: Bisa pertandingan Eropa itu ah. Boleh sedap ni ya. Kami cuma minta orang. Mayo macam program lah.
2: Gratung, pikir gratung mesti lek.
3: Gratung, ladai tahun tu. Ladai tahun itu. Tahun dulu semua bisa kami adu kerja. Main bukai lah, enam minit mari pulang lagi bulan enam
1: mana hanya ada
3: kami senang nemu ada tak tahu kutai lah
1: kutainya
3: lenyau kerja-kerja lah karena senang nemu
1: betul

0: Kalau kan sudah agak kayak hari ini kola kita nggak tahu gitu lah. Ramai sudah ya nemu kene cara dari bank.
1: Betul.
0: Kalau pekayaan di bala.
2: Tang beka cedak laki draw nyapa semua gegel main-main ke bukanya kadang-kadangnya utai ke baru magangnya ngambil ke teramir tin.
0: Kena nyelit ke
1: ya.
0: Jadi utai ke makan aja pergi adat kita ya.
1: Betapa wah ngajat.
0: Ngajat bisi. Macam program malam lah nanti ke pukul 12.
1: Okay.
0: Perlu nggak tahu dok
1: mana
0: program dadu.
1: Ya.
0: Terima kasih yang kedua.
2: Nanti pesan nih leh.
1: Pesan gawai
2: kak.
1: Bisi.
0: Pesan gawai.
2: Tujuh aja.
0: Okay, terima kasih. Pesan gawai putus. Minggu balon tua aku dapat airin.
2: Pemain leg tentu ada lu sebut.
0: Tawa ke rumah.
2: Kau ngenang aku sebut dulu tua sebut lo. Ama istri leg tu. Okay, leg terus ke leg.
0: Sebagai balai palaku terus ke sana ya. Kayu guru kerana mai telat lenak kuat menolak ya. Terima kasih yang kau sedua ya.
1: Okay, leg. Sama regawai leg. Sama regawai.
0: Terima kasih.
1: Minggu baru bisa ya leg.
0: Tahun kau dah lepas,
1: bisa ikut
0: ngau,
1: bisa
0: 2-3 kali
1: ikut ngau. Dah ngau, wow. Minggu baru lah, bisa ikut kita lah.
0: Tahun baru tu, menau tu.
1: Aman.
2: Lelek.
1: Okey, Lek. Okey. Ya, terima kasih, Lek. Selamat hari kawai. Okey.
2: Tuan jam tu, sini ke, sinok ke?
1: Okey lah, okey. Nih, nadai kenya ke.
2: Nadai ke?
1: Okey. Nyari.
2: Anya ya, Asef. Anya sama nombor tadi. Sino ke.
1: Okey, halo.
2: Halo.
1: Nadai ini nih.
2: Nadai ini.
1: Okey, jadi kira nakanya meh nih. Tua oleh Brandau ngobala peninggal kita. Betul. Terima kasih Maya laban Brandau gawai kita kemalam.
2: Terima kasih Maya.
1: Kau Brandau gawai kita malam tu.
2: Tidak pernah.
1: Ya cukup mana gatur bala ba menua meh ke tawan tau kena kita ngerecah ke gawai
2: ya
1: aman munyi ke bala sekedar tadi tajak pan mayuh main baru tang main lama adat lama kita nak ya. Ditinggal ya. Ke ya
2: munyi ku jaku urang ne sem di keluar di kelala bangsa ari jaku
1: ya
2: di kelala buah ari langgo nya okay. Mumpuk dulu tu
1: Asim. Minggu baru kita bisa program Genggam Semangat. Ya. Okey, bye-bye peninggal. Selamat hari gawai semua.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

0: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Jarang aku dah selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengarkan pengat pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

Selamat pagi, Arab Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sidak, O Petara, dalam kerja sidak, lalu beri sidak pengeriang gawak kenuan. O Petara, ana nejuk sidak kediri, tang iriang singkang sidak ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sidak ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sidak, engau Tuhan sidak, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu nakak uliah ngereja pengawak dikenak ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisikuk petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu, yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasal pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasal petara, tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah di kuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdul Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyerakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat ancur abis, entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak ulih nyadi, laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta petara, nyiring kitai ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikenak ngemulia engau ngeninggik ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan, ke dikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggik ke leka jakuk kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara, nyiring kita ngerembai ke ajak ya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bak mua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekak nuan, dikenak ngemulia, ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggik ke leka jakuk kudus nuan, ti nak ulih diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rinduk kaku, awak kaku tau rinduk ke nuan. Enti nuan nak rinduk kaku. Pengerinduk aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu, oh nembiak. Nya ajak, terima kasih ya.

0: bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu kena kita gawak. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka jaku perangsang kesaritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita dengan orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai berdaun untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulih malas mana kita. Anak kita kelu betukut dia orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tidak buat hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Nya adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalan kita. Kerja nak uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, uleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah mau kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat.

Okey, lagi ninga ke YFM. Kalai segmen penggerak pagi, segmen kena mongkal kita ke Sarito, ianya Sarito hari 4 hari bulan 6 2026, hari keempat kita bergawai. Lepas aku tebal lagi kita ke pemisinya tadi, lagi mengkang pemisi buat rumah panjang. Kanya pergilah kini mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Selama pemisi mai kita ke lagi pemisi kawai pan yang udah diintuk kita hari keempat tu korang sekurang mai program pelabaku minat ke program ya ke bisi ini tadi program ya ke min makan indori pengada gawain tu pelabaku dan lebus mai engka bisi diatur engkanya pergila kini tau ke lusa pengerami gawain tu serta mega pengerami melah pinang ga pengerami kebukai. Okey, kita ke pulai Sredo, selama pulai kemenua bagi kita ke benderiba pulai ke pulai kemenua pulai ngagian dor kita ke bekerjanya tadi pulai ke sarang. Munyi korang selamat mulai kediri dengan gendor kita ke bekerja. Tentu ya udah lama pemisinya tadi dekat ngepun ke kita ke bekerja barunya tadi segi pedis ya. Bahkan Indian lama udah nak start, udahnya start baru Indian pedis ke mungkal atau ke ngepun ke baru pengawal kita yang bau pis atau ke badin ini kita ke gawak. Okey, terus boleh dengan kami bawa YFM. Kita ke pesan berat, kena tak ke pesan berat kita bawa email bekas selama yfm@gmail.com atau khabar WhatsApp konti YFM di tu ianya 013-862-8422.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke maya ubat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi atau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okey, lagu hari Isali, lagu ke Madu Baru hari Isali, penyanyi veteran kita. Okey, kau dengan orang ke Lenyau sarinya, ianya orang ke Lemas tu dah deh. Ia ke senyadi di bak sungai Banting Linggau, nyadi ia ke Lemas tu tadi, ke berumur 42 tahun seekor lelaki sudah ditemu lemai kemari. Jadi ia ditemu mensiamanya kira pukul 4:10 minit kemari, kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB. Sudah ke dua hari pengawal di ngigak ngau nyelamat di perjalai ke bomba madah ke mansanya tadi seekor hari 9 ikut orang ke depan perahunya tadi. Kalau perahunya dipadah ke enjin yang rusak sebedau ke melintang bak tiang tinggal ujung ke perahunya tadi tungkup. Tinggal ujung ke megah orang ke depan perahunya tadi lebuh ke sungai. Jadi operasi SAR hari kedua bisi tujuh ikut bomba hari bomba Seri Aman dibantu polis APM unit K9 ngau mega mensemayuh ke semak kandang dornya tadi. Jadi pengawal ke ngiga ia ke Lemas tu tadi ianya kira 5 km radius arindur penusahnya ke nyadi. Akhirnya berkawal ngau penusah ke bisi nyadi berbak ngau ari gawai tu tadi. Okey. Jadi kita ke sekali tu terus berperinang tinggal ke lagu Ari Melissa Francis Aib Mata Ba Ari Gawai.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, gila pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
4: Ianya sehari tu hari Minggu lalu ke di kubur kena pagi 10.11 ke 7.25.
5: Pesan tu ya kenalah di hari taik. So, kelebih lagi rumah ya tu.
6: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu ni Jeffrey Molin, Teh Pengerindu dah berserangan lagi tinggal ke kami YFM. Okey, tu bekal kami nya Ron 95, Ron 97.

Karawang Malaysia kalai regaron 97nya tarik mayuh nurun tu nurun 30 sen ianya nurun ngagai RM4.65 seliter hari RM4.65 seliter ngagai RM4.35 seliter lalu nurun 95 ia ke nadai subsidi ianya RM3.92 ngagai RM3.72 seliter ia ke nadai subsidinya ia ke bisi subsidi lagi bekas lama ia ke bodi 95 lagi bekas lama ianya RM1.99 seliter. Okey, anak era hati lagi bisi subsidi bodi 95 lagi lagi diperjalai ke di Malaysia itu. Lalu rega di Sion yang tarik menggapan kelebih lagi di Sarawak itu nadai bida bakal ke ngelama itu. Okey, berkawan dengan berita bukan menggap berita antarabangsa itu berita dunia di Jepun. Hari tiga tu tadi, bisinya di Biau Balai, tinggung ujung ke megak penusahaan Pobah, ngau megak tanah Tusur. Jadi, berpuluh ikut orang bakal naban penusahaan Bah, ngau megak tanah Tusurnya, kalai jadi 4:30 dini hari, hari tiga tadi, tunggak ke Wakayama, tunggak ke barat Jepun. Serta megak bisi agi dekatnya di pelabak ke opis penguata gaya hari di Jepun melabak ke agi dekat bisi nyadi perkara ke sama ianya penusah Ampobah megak dekat di pelabak ke dekat nyadi dengan megak penusah Bukai kerbagi tanah Tusur di pelabak ke dekat nyadi tiba pun dari gaya hari ke namanya kerbagi Biar Balai ia kenuntung menua Jepun. Okey, ni perkara ke bisi nyadi di Jepun. Terus menggelengar kami bawa FM sekali lagi. Kita ke dekat kenatai ke pesan berat oleh kenatai ke pesan kita. Email ngagai kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Perempu mana pejalan kita, pilih tau ke

sirap air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke si di kenata ke bawah YFM, jadi pesan ke skeletor Ari Dom Silang anak Patrick Engkasan atau ke di kangal apa ingat. Jadi pesan mada ke apa ya Patrick Engkasan anak Entabar atau ke digat atau ke megak di kangal apa Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai 5 hari bulan 6 2026, ini hari 5, lalu dekat dikubur ke pagi 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ya ke kawan belayan di Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Kerian, Batang Sebelak, semua kawan belayan di Tai Serian, Lanceng Serian, ngau kawan belayan di Ngelala, Niam Patrick Engkasan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Yempu, kalau Niam dekat di Senggai berumah Yempu. Ianya rumah nombor 454, Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Dom Silang Patrick 012-6691-968. Lalu isi berita pesan madah ke Patrick Engkasan anak Entabar atau ke apa Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026, lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempu, ianya barumah nombor 454, lorong Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Nangga Sebiru Balih, Nangga Tawau Balih, Nangga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke entua ya, ianya sateng anak labang, sateng anak labang tau ke indai ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai barumah nombor 1234, Taman Bian Hua Kapin. Lalu ni yang dekat di Senggai 4 ngau 5 hari bulan 6 2026, lalu dekat dikubur ke kena hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu penerang ke silik telefon ngagai Robert Louis, ianya buat nombor telefon 019-82-75-302. Lalu isi berita pesan madah ke sateng anak labang, sateng anak labang tau ke Inai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6, lalu dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempu, ianya rumah nombor 1234, Taman Bian Hua di Kapit. Pesan ke sekali itu pesan kata sulit, pesan Ari Telma Anatra anak ngadan. Jadi pesan madah ke kata sulit, ni yang ngadan anak unya atau ke laki Rebecca, laki Rebecca Jonathan Langi atau ke megak di kangau apai Tracy. Jadi pengawal kata sulit, ianya kena 6 hari bulan 6 2026, 7.5 lemai, ba nombor rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi di Bintulu. Semua kawan belayan ke Ngelala dipinta ngau data yang ngetas unit pengawal ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Telma Anatra, ianya 013-2498-544. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan dari tangguh anak ikuang tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan barumah Spencer Biju, Lobo Sengeleng Ulu Sebetan, rumah Flora Nangga Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kawan belayan di Batang Sebelak, Batang Awek, Batang Kerian, Batang Sebetan, di Sosratu, kawan belayan di Suai, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau semua kawan belayan ting lala Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke Sylvester Ikuang anak Jawa, tau ke di Kangau Mega Ucuk Tangok dan adai kena 3/6/2026 ba Hospital Serikai. Jadi ni yang dekat di Senggai Berumah Langan monggo tapang ulu sebetan seratu kena hari 5/5/2026. Lalu dekat dikubur ke kena 6/6/2026. Lalu isi berita jadi pesan madah ke Sylvester Ikuang Anak Jawa. Sylvester Ikuang Anak Jawa tau ke Ucuk Tangok. Udan adai kena hari 3/6/2026 ba Hospital Serikai. Ni yang dekat di Senggai kena 5/6/2026. Berumah Langan monggo tapang ulu sebetan seratu. Okey, ni pesan pemati. Lalu datang lagi dekat Nampung Baru macam pesan kita kebukai nanti pergi bisik pesan dekat di kenatai ke kita bahawa YFM di tu mari peluang lagi kita nyentuk lagi 7.30 pagi itu lagi kita boleh kenatai ke pesan bahawa email yfmiban@gmail.com serta mengat WhatsApp 013 862-8422.

0: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Segulai, sejalai.
5: Why FM.

Lagi yang lagu hari Madeline Minggu rancak bergulai gawai. Okay. Nampung baru macam pesan. Pesan ke sekelitu hari Regina Anak Rantai atau ke Indah Pian. Jadi pesan madah ke Indah ya. Ianya Agnes Jenai Anak Ngali. Agnes Jenai Anak Ngali atau ke Indah Jerin Udah Nadai. Lalu ni untuk dekat di Singgai baru meh malam nanga tada kenawin. Jadi mai ngubur bedau di padah ke tak ke bedau di tetap ke kita ke dekat nemu penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Indai Pian atau ke Regina yang ni 013-928-7217 maya nyenggai pan bedau di padah ke dito semina dekat di Singgai baru meh malam nangga tada Kenawin. Jadi pesan dituju ke ngegai ke pembelian di Kenawin, Kapit, Suang, Jagau, Sekuau, Sibu, Miri, Kucing, ngau ke pembelian ke Bukai. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati Ariwong Anak Radin. Jadi pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke Engkuang Anak Edmund Minin. Udah nadai kena 3 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelian di Nyelam, Poai, Kelawah, Selepung, kepembelian di Gua, Ran, Lacau, Panggil, Melugu, Sebemban, Batu Besain, Tulang, Pakit Undup, Bayit Kubau, ngau kepembelian Kebukai, Tinglala, Niang, Tuai Rumah Faizal atau ke Engkuang Anak Edmund Minin. Jadi niang dekat di Singgai berumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 bulan 6. Niang dekat di Singgai kena 4 bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung Pegila 5 bulan 6 2026. Nandu isi pesan, pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke Engkuang Anak Edmund Minit Udah Nadai. Lalu dekat di Singgai Barumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 5 bulan 6 2026. Ianya hari 5. Ya, pesan pemati ke diterima kami bawa YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu pesan hari Nayan Anak Cunggan. Kali pesan madah ke apa ya Cunggan Anak Culo. Cunggan Anak Culo tau ke ekstor rumah Cunggan Anak Culo udah nadai kena 3 bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang kena 5 bulan 6. Lalu dekat di Kubur Pagi Hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelian di Sekerang, Padi, ngau semua kawan belayan Bukai di ngelala niang ekstormah Cunggan Anak Culo tu. Nandu isi berita pesan madah ke ekstormah Cunggan Anak Culo Udah Nadai. Lalu dekat di Singgai ba rumah Manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang kena 5 bulan 6 2026. Lalu dekat di Kubur kena 6 bulan 6 2026. Okey, ni pesan pemati di sini kena tai ke ngagai kami bawa YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat pagi, dia tu kami nak buka berita pagi hari 4. 4 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama strategik menyambat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penubuh ekonomi miri. Nyambatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kerjasama strategik antara agensi perintah, company utility, Raban Pemaju ngau institution wang berguna dalam buka peluang baru serta menyambat ke transition kuasa skala besar. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke cara tu gemerat ke pemesai guna pengawak begulai dalam mengemansang ke agenda pengelantang benua. Ia muji pengawak tik ngatur edition kedua Awam Ubah Tenaga 2026 ETCON 26 Hari Tenaga Nasional Berhad TNB. Ia kena di pelasar hendur bersilih ke penemu dalam merangsang innovation dalam sektornya. Ko ia, tiap-tiap renggat pemansang menua kemujur di pejalai ke ukai seminat ngemerat ke infrastruktur ajak, tak begak ngemerat ke pemansang bensia, institution kau tujuh juluk kesama. Atur ke sebakar mesti patut dikenak ba agenda transition tenaga. Nyalai ungkup Malaysia ngau ASEAN, transition kuasa ukai seminat berguna ke rampak menua ajak, tak begaknya di pemerat ekonomi ngau strategi timpuh panjai. Berbangaunya peminta kuasa karan kemajuan nambah di Asia Tenggara, disadangnya di pemansut kunci kerjasama tenaga serantau dalam timpuh sedekat tindakan datai. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke peminta kuasa karan di pilihan menua tu di pelabak ke dekat ngermai antara 4-5% tahun. Pemansang palan data peminta tiru AI kejampat genap perengkap pengangkut elektrik ngau berguna ke sistem penyelap begak udah memberi pangkak ngagai penambah ke perkara guna kuasa. Berini agaunya, inisiatif Grid Tenaga ASEAN mandang ke komitmen menua Kaban ASEAN dalam mengenegap ke dagang kuasa karan garis sentara menua mengangkat ke pengelikun kuasa serantau ngau-ngagat sistem kuasa tip merua nagi. Berbak ngaunya, Fadilah madah ke perintah Malaysia terus ngandal ke pengarap ngagai pemeranak pukuk dengah langgur kuian tujuh Transition Tenaga Nasional NETR kerana nyukung agenda transition tenaga benua. Sarawak terus ngedegap ke kerjasama strategik ngau China dalam bidang pelajar tinggi, pemansang bakat ngau perkara pengerai. Tu dikenal nangkup guna pemansang bengeri jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke kerjasama mantuk Sarawak ngemujur ke penubuh kampus perubat Universiti Fudan yang kebisi potensial jadi kampus terubah hari benua luar ditumbuh ke ditu. Ia madah ke perambunya udah nerima pemendar hari perintah Sarawak, perintah Malaysia ngau perintah Shanghai tang lagi berguna ke pemendar ke penudi hari perintah China. Ko ia inisiatifnya berguna ke nak bantu mutar ke penanggul suntuk orang 2,000 ekolutur di Sarawak kelimpah hari ngenegap ke autonomi pengerai bengeri Jemahila. Sarawak megang buka peluang ngagai nembiak hari bengeri tu menampung pelajar barungan master ngau Dr. Falsafah buat universiti terbilang China bakal Universiti Tsinghua ngau Universiti Peking. Berbangaunya pemansang pelajar perubat megah dikemerat ke perintah Sarawak. Tu dikenak nangkup guna pekerja pengawak pengerai Jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, pada keatur tik cakah benung dikebujur ke diatu kena matak mayuh hagi institution perubat hari benua luar sama mantuk dalam ngenegap ke pemansang modal mensia dalam sektor pengerai. Ko ia nerang kapasiti pemansut graduate perubat ke diatu agi berau cukup kena nangkup peminta tenaga pekerja pengawak profesional pengerai tik majan nambah di Sarawak. Ia percaya katur ngedegap ke sektor pelajar, pemansang bakat ngau pengerai dekat terus nyadi pengerandang ngagai pemansang Sarawak gau pengelantang rakyat dalam timpuh panjai. Ia mansut ke jakunya berpengerami makai lemai berserimai ngau penemuai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yujing, di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Bandar Raya Miri disadang rekod penumbuh ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawak berjalai ke sekedap projek infrastruktur strategik dalam timpuh 5 tahun ke dekat datai.
Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projek ti dikemenar ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besai. Dikarap oleh nyungka ekonomi, muka peluang kerja serta ngenegap ke sektor dagang temuai di Miri. Antara batang projek ianya pengawak ngeruang muara Sungai Bram di Delta Kuala Bram. Tidakkah kebenar ke kapal tinggemuan pemerat nyentuk 5,000 tan sangkai lebuh renggat ke terubahnya tembuk ilak. Koya projeknya dekat ngangkat ke penyikar atur logistik serta ngurang ke ungkus perengkap pengangkut dengan tasiak ke Miri. Kelimpah harinya projek Jalan Miri Merudik Mulu Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMMLL maka dikarap kudanya di pengerandang ngagai pemansang kanang menua pesisir di Miri. Ia maksud kejakunya lebuh di kerandau Raban Media di Miri. Berperkara bukai dia projek ngemesai ke Terminal Padang Bilun Biri ke bungkus RM445 juta ringgit. Dia sudah dikemenar ke Perintah Besai di pelabak ketika di tender dalam tempoh kesebab tu. Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projeknya berguna kena nyukung penubuh sektor dagang temuai, mengawak dagang ngau minyak ngau gias kenyadi pengerembai ekonomi negeri tu. Projek ngangkat ke pemanah kompleks custom, immigration ngau quarantine CIQ Sungai Tujuh tidi pelanja Perintah Negeri Megah. Mengayan keempas positif dalam ngurang ke penyekut jalan alun bergaris antara menua Malaysia Brunei. Projek ke bungkus 4 juta ringgitnya mungkur pengawak ngaga 4 lorong tambah khas ungkup peringkat pengangkut Malaysia kena ngenyampat ke pejalai pengguna. Projek ngaga jematan merakak Kuala Miri keudah dikemenar ke dekat di pejalai kena lama agi. Ia percaya kemiri dekat terus mansang jadi hub besai ekonomi, logistik ngau dagang temuai di utara Sarawak. Pengawak berjalai ke subsidi tambang Bilun Air Borneo Maya Musin Pengerami, benung diperhati ke Perintah Sarawak. Tu dikena ngurang ke ungkus pemindah rakyat. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Langit ngau Jalan Alun Sarawak, Datuk Dr. Drip Susil madah ke Maya Bengkah Perkara benung diperundiang ke nyung kaum operation penerbai Bilun meminta penumpang pengawak membeli ke tiket serta megak kapasiti ngau jadual penerbai Bilun. Aturnya megak nyerangkum Raban berkuasa bukai ke nyung kaum operator penerbai Bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang atur diputus ke. Ia maksud kejakunya lebih di kerandau Raban Media di Padawan. Sebedau tu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mana ke mekanisme subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu belum diperambu Perintah Negeri. Mesir Mayuh tiba kena ke Jematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaga pembersih kanang duarnya ngambil tidak membuai ke uras bak sebarang duar. Tu dikena nentu ke kandang ngelingit jematannya seluruhan bersih, lantang serta diintu ngah mana. Ditih ke infografik UPS Kerja Raya JKR Sarawak cakutangkannya digagak berindi hari penambah penyampau pengguna ke dengah jematannya nintiang hari yang kaum peranak menua ditumpu Raban temuai ngau pengguna jalan alun tingetu bak jematannya. Bansia Mayuh dilalau ngambil ke muai uras bak palan tiudah disedia ke serta ngemeran ke ulah tingebuan tanggungjawab dalam jaga pemersi perengkah guna Bansia Mayuh tiudah disedia ke perintah. Kerjasama semua Raban berguna amat kena nentu ke Jematan Batang Lupar 1 terus bersih, manah serta likun ungkup Mesia Mayor. Kena ujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Kerjasama strategik, ngenyampat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN beransang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik meransang penumbuh ekonomi Miri. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu.

0: Kirana Derita Lama Sarawak.
1: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berserimai dengan pengerami gawai daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi ngabang ngagai rumah bala pemesai daya di Kuching. Perjalaya ke ngabang tu disempulang sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai Dato' Peter Tinggum. Sapit Menteri Bertanam Bertupi ngau Pemansang Raban Bangsa Dato' Ramzay Noel Jitam serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur Dr. Patau Rubis. Belak ngau ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak ngau raban sidak ke ngabang ianya Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dato' Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Alfred Jabu serta Menteri Pengawal Berumah Dato' Celestine Ujang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nak leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temui ngagai pilih menolong bantu Siti Ari bagi menua ia ketepikai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubuk Hati itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubuk Hati lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Hati itu nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut lubuk hantu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua lubuk hantu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuh antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban ngawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai tu, rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita iban, ia ke ngembai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemana ceman menyak, bisi dua ikut diri menyadi, ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu keritetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah diperdak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti Jita Tuai keritampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti Buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ia keribai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit hati Siti Pan buamnya tadi nak meletup laban

0: Wong mirah lubuan tu, siti arinduar ya kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuan tu, nuju ngage wong mirah kita uleh dengan jalai, ari sekolah SK lubuan tu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ya kemana? Ngage sidak ya kerindu ngage pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia mega ngage sidak ya kerindu jungle trekking. Wong mirah lubang tutu bisik 12 ringkat peninggi ya. Ngau aik ya keciru serta celap mana luar mandi ngelantang ke hati. Kenu kusidak kenguan menua tau aik wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semangpai celap belama. Kalau mega sidak kenuai kenuar tu bisik tertemu ke bungai refisia. Inya tarik sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai manah ngage sidak ya kerindu ngage pengawak main extreme rock climbing. Ba tiap iti ringkat ba wong tu bisik ngemuan cerita yang baka aik pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai ba tujuang ringkat ke 12 aik wong tu kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngage menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
1: Aku Cigu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubu Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Ngai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuan Tu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Pengat pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tu kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalan.

0: 8.2 bidang pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
1: Sehari tu pagi hari 4 trio pagi way kita pagi tu.
2: Pukul lain ngau kami 3 akan naik ke pihak Madenel ngau aku Nancy ke
1: tau
2: pagi tu. Tahu ke alanya alanya menyebut tai leh.
1: Tahu ke nama Gaby lah.
0: Gaby ya.